0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih warga Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Muslim air tadi Cicim Sulaiman sudah kita nikmati bersama di Insan Pagi hari ini. Sudah pukul 7 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat pagi, salam bahagia, salam hangat untuk semua yang terus stay bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun daerah tingkat 2 lainnya, yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat terus terhibur lewat suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI. Warilun diinformasikan gempa berkekuatan 7,7 skala Richter atau magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi tadi ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan gempa tersebut terjadi pada pukul 4 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 tersebut yang terjadi pagi ini di Mbai Naga Keo, Nusa Tenggara Timur, memicu tsunami kecil setinggi 0,3 meter terdeteksi di Labuhan Bajo. Ya. Sementara di Dompu, tsunami terjadi pada pukul 4 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dengan ketinggian sekitar 0,17 meter ya. Situs resmi BMKG juga mencatat di daerah Sika tsunami terjadi pada pukul 5 lewat 3 menit ya, dengan ketinggian 0,19 meter.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih warga Luna, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara lama yang mungkin sudah sedikit jarang kita dengar di saat ini ya, suara Nur Hadizah Rindu Dengoh Malam, sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu terbaik lainnya yang masih sempat saya pilihkan ke ruang semakan Dewarilun ya, nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum berganti shift dengan rekan kami yang lain ya. Kami sapa kembali Anda yang terus setia bersama kami hingga sampai pagi hari ini, dan selamat bergabung untuk Anda Warilun yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz atau yang mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun aplikasi RRI digital. Suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini cukup baik, cukup cerah ya. Sang mentari begitu bersemangatnya menyinari ibu kota provinsi Aceh di pagi hari ini. Kami berharap juga semangat spirit Anda sebaik mentari pagi hari ini, khususnya Warilun yang akan melakukan aktivitas ataupun kegiatannya di hari ini ya. Warilun pasca gempa bumi dengan kekuatan 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur atau NTT ya, yang menyebabkan munculnya tsunami setinggi 0,3 meter di Labuhan Bajo, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika resmi mencabut peringatan dini tersebut ya untuk hari ini. Mudah-mudahan untuk saudara kita di sana aman terkendali ya. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa di sana. Baik, kita pilihkan kembali lagu-lagu terbaik lainnya yang sudah kami siapkan

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Budaya Anuk Nanggrok.

Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengahuronyo merumpok lam dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Poh sikuring buat belah minat warga Indonesia bagian barat warihlon dan yo kalam acara Sirebuk siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Ronyo Sabtu 15 Agustus 2026. Bagi Rone yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 0651705 dengan 0831678886. Dan untuk edisi Ronyo warihlon kita bahas masalah bubengah ya, masak sarapan ya. Nah, jadi makanan bengah yang kita konsumsi untuk penunjang tenaga kita dalam tapu buat aktivitas si uro-uro. Dan untuk jenis sampaikan warihlon menurut Ron yang jet ke bu atau jet ke makanan yang kira-kira aja menyeta konsumsinya katanya lam ta jalani uro-uro dengan produktif dan juga fokus begitu ya. Jadi jenis sampaikan 26 yang kali Nurul sebutkan punoh. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Nyohokah nali tuwo. Oke, mungkin kagetren ya. Di liket yang kawai ge tamong sak nyorot 886 kagepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak 7055. Halo. Nyosuna, tapi lagi hi HP kag tinggal ya. Halo, assalamualaikum. Nih, mungkin Hana ke HP ya. Lagi telepon pikir mentang trip mungkin ya. Nah, karena nah yang 886 no, tapi ternyata yang 886 karet. Jadi tak angkat kelai 886 yang ka bergabung demah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah, Cik Mat, gimana kabarnya?
1: Oh, ana dengan jungke go kan ro.
0: Dengan jungke go. Oh, yang kenya. Man jungke go. Oh,
1: sarapan jungke go le.
0: Alah, Cik Mat, mangat hak temuan bu menya jungke go.
1: Oh, nak apa aja lagi saya mau matang ke lalu juga kan?
0: Matang ke lalu juga. Alah, Cik Mat, gimana urunya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah. Nah, kenang bubunga huronyo.
1: Oh, bubunga huronyo baga.
0: Baga, alhamdulillah. Matuah
1: cik huronyo. Nah, mana dia nak ikat huronyo ya di baga wo kan?
0: Ya.
1: Kita mana mana tu buang mana mana kan mana oleh.
0: Ya, alhamdulillah huronyo awai wo.
1: Kan? Rasa muka tu yang nak aku kan betul.
0: Kiban?
1: Rasa muka sini kalau je belum pernah macam mana.
0: Aduh ya Allah. Anak mukro apa?
1: Tapi, na?
0: Nya, yang kenyang bawa wai wo, cik ma. Nyalah.
1: Cuma sebab mak kadang-kadang mana ikat, tu, tu, nak jadi ada pelajar lagi lah kan?
0: Mana pakai cik ni tiga ke pasai hang tem?
1: Ha?
0: Hang tem ja, nya tiga ke.
1: Tem ja. Tapi yang pen cubi aja ta. Bukuan tu bila ke tu balang bila ke.
0: Oh balang lagi.
1: Makanya kita ba. Kadang main macam waktu jalan lalu ya ja nah.
0: Oh duit Allah, payah dah ikat dah.
1: Makanya senang kita waktu tu orang paya.
0: Mandona senang han tem ba. Eh nah, oh, hati lah cik ni.
1: Pen cubi dia ta tu lemah balang bila ke kan. Tu di hodong lah. Kek yo dodong dong kan. Ini teman tahu.
0: Tak nak ajak roman tengah Cik Mat dah.
1: Iya.
0: Okeylah Cik Mat. Cik Mat nyoronyo tentang sarapan bengah Cik Mat dah.
1: Sarapan bengah.
0: Sarapan ke pasti bengah ya.
1: Cik Mat bukan nak juga.
0: Bukan nak.
1: Saya nak boleh ke masih tepih je si.
0: Gimana?
1: Saya nak boleh ke masih tepih je si.
0: Oh, lain kok masih tau. Nyan mantang.
1: Oh, ada keping asam atau lain kok masih ngece si anak
0: salah. Oh, kedamon bu ah.
1: Ah, tu mampu bungah kan? Mm-hmm. Bungah nak tak berasa macam orang boleh tahu tu.
0: Ya, macam orang, kiban?
1: Macam orang yang benar kuah-kuah kan? Mm-hmm. Ah, walaupun kuah-kuah, ia mata janda je si anak hukum kan?
0: Ya.
1: Tengah melangu-langu yang mana?
0: Pokoknya bumi kuah, ha?

0: Ya.
1: Oh ya, bunga hana pos hana ji.
0: Tapi
1: bunga hana tam kara menana.
0: Tapi harus na bunga harus na baju tipu pe.
1: Ah,
0: harus na kasau.
1: Ya, ni yo lamaru. Apa lamaru dek ade upi da bogla. Ni yo dua kara kan. Oh,
0: menana. Ni
1: upi na yang ada bogla. Apa
0: deh? Lehan tu pada leh mano
1: ah. Ah, kan mano ke dai.
0: Boleh mano. Padahal cek mak kadang gak tak bak kedai kopi trip tan dulu ah.
1: Nanti akan saya dengan kopi dah bawa lagi berangkat juga.
0: Oh, mana?
1: Ya. Oh, masih kat lambat tu kau dengan pajak kan? Ya, buku je pakai wipet.
0: Oh.
1: Ah, tapi dah luar dua tahun dah je dia macam tu.
0: Oh, kopi lam wipet lah.
1: Lam wipet kopi ya.
0: Oh, dua tahun lagi cindu ya.
1: Oh, makan aje kopi wipet.
0: Mantu um kan?
1: Hah?
0: Tu um kan?
1: Ah, dia dah jadi prepare dah je sangat. Dia dah jadi usul lah pun tu sangat mana lah. Dah ditong, ditong, ditong kita tu.
0: Ya, yang kena hayut tu. Lagi kupin yang kena ditong ke?
1: Ada kalau ada kalau lebih baju, ada lagi kena terasa kaya kamar kan. Upa tu pun sama kupi juga, ia kaya cung halau kan.
0: Ini hidup bak punggung plastik yang kupi ya?
1: Haa, dah plastik je yang gantung. Kalau kita jalan gantung je, tak ada duk. Mungkin anak tempat je. Tengah masa dengan mana kat tu sewa 2 tahun dah ajik dia macam
0: pokoknya yang nanti kopi benar.
1: Oh, kopi benar.
0: Ya. Okey, siap Cik Mat. Bengah berarti menyo ke atau perut kopi ya.
1: Kopi.
0: Kopi yang wajib. Nyo kuih jeut bu pijik lah. Bu ngapa je
1: lah. Jeut dah tunda lah si An lah.
0: Ya.
1: Kopi hanya tunda. Memang kebalikan lagi urus hawa ke pun masam lah. Kalau kita nurut anak kalah apa macam mana urut baju pada kubah kiyun dari samping di kajung mana baju nak tu jauh bapa kan?
0: Jauh bapa betul betul.
1: Tapi di kajo buang apa, buang mama mama di kajo anak tu jauh bapa.
0: Anak tu jauh betul.
1: Tapi buang selama di kajo walaupun handa saya tu jauh bapa semangat ha kalau tak bangun kan?
0: Bobo kuyun, bobo limeng, di jauh bapa.
1: Bobo limeng, bobo limeng kena berbubu dengan kajo bobo limeng bubu punya. Kan semangat ha dia jelah dia kan.
0: Asai kena ya. Pokoknya
1: dah lah mabak ke jua tu bucu bergembel kan.
0: Nya ke payah dah
1: lah. Dia yang muda yang kan yang mirah macam. Bukan macam ni.
0: Ya.
1: Mata jelah orang sirah mangak ke dia. Awal pun kuih dengan baju pun je mangak dah. Baju tiga apa.
0: Oh cik. Mata mungkin dia.
1: Ya, apa yang mangga lah tu.
0: Pedih lalali ni mung.
1: Ya, tak bukan mata dia apa tu.
0: Asli, ni mana kati jahit bapa Nurul. Terbayang, ya mata mata.
1: Terbayang. Ya, memang itu mata memang tu banyak masa memang dia apa. Aku kena pak aku.
0: Oh, mana mana cik ke kupi ya, di jahit bapa tu.
1: Oh, mana cik kupi, mana engkau cik kupi kata je ujung, mana lah jem. Di jahit bapa kupi di jahit.
0: Duh nak mengenang ke kopi ya. Lagu apa lagu pun tak putar kenal.
1: Lagu. Lagu Dangdut Aceh.
0: Dangdut Aceh dari Arma?
1: Ha?
0: Dangdut Aceh dari Armawati.
1: Iya jelas.
0: Jelas.
1: Jelas.
0: Tidak gila apa? Dangdut Aceh. Jik salam salam hari.
1: Assalamualaikum kerana saya keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Tujuh hayati. Bang Amir Mahmud, kak keluarga si kak Diana, kak Eli, kak Julia, Bang Amri, Bang Basri, Wak John. Bang Insan mana lemah-lemah?
0: Mungkin tengah.
1: Mungkin lemah, ngomong dah trail dengan balap dia kan lemah-lemah dia.
0: Iya. Nya Cik Mat, lagu Dangdut Aceh nam rumpok ya Cik Mat? Lagu lain lah.
1: Rumpok? Pus yang nah?
0: Nya yang nah, putuh asa aja.
1: Ha?
0: Butuh asah.
1: Ah, butuh asah aje sih. Ah, kepo.
0: Pokoknya armai lah ya.
1: Nanti armai lah ya.
0: Okey, siap. Nyo versi DJ Mix House.
1: Ah, Dangdut Imata nah.
0: Dangdut Imata?
1: Ha?
0: Dangdut Imata.
1: Oh, Dawud Imata.
0: Dawud Imata. Channel Rock Ulam. Ha? Dawud.
1: Dawud.
0: Imata.
1: Ha.
0: Yeah. Dawud Imata. Nyona, tapi versi AI, oh. Tapi na yang remix sih. Mudah-mudahan.
1: Ya, kau mau kan AI kan?
0: Nyo, insya Allah kan AI. Oh. Tapi itu
1: punya AI.
0: Punya AI itu
1: nurut. Kau mau kita tulis dong yang bertanya kan?
0: Aku cek materi mengenai tebe.
1: Ya, sama-sama kana kan?
0: Kamu rumput.
1: Jadi saya habis lah kalau tu ya. Ya, makasih banyak kan. Assalamualaikum.

0: Iya,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mat dari kawasan Lambaru. Diliko Cek Mat, Gegepre Bapak di Jonda 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Iya, Pak Saptari, gimana kabar ronyo?
2: Apa gak banyak?
1: Alhamdulillah. Pak Saptari, nya dengar di lampu, ha?
2: Sabtu berak bukan kukun tapi
1: turun tapi apa cara?
2: Malik aja ubat madaki.
1: Oh boleh aja ubat. Nyo dengan uwe ngari ke ha?
2: Nyo kak kupiu dia ino ha gede.
1: Oh biu dia jadi upi le.
2: Hana aku kupiu adik nuru le le.
1: Oh cawa si rebuh le. Iya Pak Saptari. Nyo tentang bengah Pak Saptari ke atau perut kiban? Ke bubunga kan?
2: Ya lo ya lo belum om. Goreng buah menok dah apa? Buah baju dah buat tindak. Darapnya darapan bengah lo.
1: Darapan bengah.
2: Dia pun pilih buah berapa pun.
1: Mana Pak, wajib buah Pak Saptari ya?
2: Wajib buah bengah lo.
1: Ah mana? Ya ya ya. Nyen menyo kali tercero bo mano nya hana payah hale tapi ada kuah-kuah hana hana mecih le ya.
2: Hana mecih le.
1: Ya. Okey, siap Pak Saptari. Pak Saptari, lagu pelagu Noro Puta urangnya?
2: Lagu di Noro gulam di DM dong.
1: Cici Nur.
2: Cici Nur aja di Noro je.
1: Cici Nur. Cici Nur ulah ba. Silakan salam-salam.
2: Salam-salam Cik Mat Lembaro, Yana Lembaro. Ya bi dule garing ayah pulau.
1: Ya.
2: Adi Adi Omega. Mama bapa ni juga belum.
1: Ya.
2: Ni nak ilmu mendung.
1: Gak. Terima kasih Pak Saptari.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari oi dari Aceh Jaya, warilon dengan balegowo gak cobat dari puskesmas biasa ya. Nyokat ro ukrung tabe gak bajalan Pak Saptari. Dan dengar lagu Dawud Imatai le, Sajan Armawati AR yang gelak kele Cik Mat dari kawasan Lambaro.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4

0: Menanku Warilon kali ini hadirkan dua buah lagu yang kagelar kali Cik Mat dari kawasan Lembarung dan Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Tak sambung lo acara Sirebo, semoga Cik Mat dan Pak Saptari kamu bahagia. Yang kawai gepreh Pak Nembei 886. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Salwa Ulfa.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Zalwa Kiban.
1: Syukur nama Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Bentar ya Kak Zalwa ya, Nur kesel sedikit ini ya. Bentar ya. Iya, terima kasih Kak Zalwa. Kiban, apa uronya?
1: Sehat kan? Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Alhamdulillah. Nya dengar di Pak nah Kak Zalwa?
1: Di rumah.
0: Dengar apa?
1: Dengar di lu pegahaba.
0: Membarokan hoka Kak Zalwa.
1: Di rumah duduk.
0: Ya, di rumah duduk. Nanjak-jak lampu Kak Zalwa.
1: Di lantai ba. Nale rundu, ini dah minta rundu lah.
0: Oh nah.
1: Ya kan, nasi botring.
0: Oh nasi botring. Jadi gimana? Hanya orangnya, tapi botring ada acok orangnya.
1: Mana acoknya? Pilih lego.
0: Pilih lego. Karena Hana tau jaga kan?
1: Katanya di Ohan.
0: Ya.
1: Dari orang tua bahasa dari Brawi ke di Ohan.
0: Iya betul. Kata
1: jaga. Oh,
0: kosa betul sekali. Neng kenyan, jauh. Menye, si jam ja kan?
1: Ya.
0: Okay, Kak Zalwa, nye uronyo tentang ke bengah Kak Zalwa, energi bengah ya. Jadi biasa menyajit ke sarapan, pe Kak Zalwa.
1: Nye bengah. Jadi sama pun i anak dia ya. Mana-mana jadi anak bila alamak siap baru dicari pastor teh baju dengan dua bok
0: gimana?
1: Baju nyaman teh
0: baju apa? Nyok suara radio agak raya baju lah
1: kue
0: oh kue dua bok mana nah?
1: Kaje mesti popo tiplo baru baju bu.
0: Menan. Berarti nyebenge ngan kuih le ya. Okay, Kak Zalwa man menye potiplo ino ka mulai baju bu. Nya awai kan Kak Zalwa jarang baju bu bunga kan?
1: Iya, awate sakit-sakit lambungnya biasa.
0: Kebiasa kai tim ah.
1: Alhamdulillah.
0: Menye awai si han lewat ga ah.
1: Yang belum puasa di Nuro. Waktu pun buka puasa macam tahun macam baju bulan hanali, han tamang.
0: Tahu je tapi.
1: Je, jadi tak mungkin masih lerah jam, kan? Kemudian kan belum kerja. Lo hanya masak mandi baru kerja popover kan?
0: Oh benar, ya. Yang penting kan kegiatan kan lancar kak ya.
1: Bila
0: Ya walaupun masa hana lagi gop kan, tapi lah dong orang banyak. Tergantung Pak Jancit kan, Pak Jancit mengenang gemuk buat.
1: Kadang-kadang dia bangga di Magun. Iwo PDI-an. Kadang-kadang tak jalan hai iwo.
0: Nangat rumah roh. Ya. Okay, Kak Zalwa. Kak Zalwa, lagu apa lagu untuk dapur geron?
1: Ini, hamukin sama kalah info, meh. Anak selain mana?
0: Iya, judul sih, apa kan?
1: Hamukin.

0: Han mungkin, han mungkin. Ana Sulaiman, jenero ulah ber. Ana Sulaiman. Salam salam han leh, dang dang tak ulah Ana Sulaiman.
1: Salam anak
0: dan selalu keluarga. Ya, terima kasih.
1: Dapat
0: tunjuk lagi
1: keluarganya, biar dapat
0: jodoh.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, ya Allah. Kazalwa
1: menasib ber. Alhamdulillah. Untuk nak cek di nak cek lah untuk si Anwar, semoga banyak umum dan rezeki. Sahabat-sahabatan dengan Kak Nur. Untuk Kak Cut juga, semoga banyak umum dan rezeki, biar pergi sana keluarga Cut.
0: Amin.
1: Untuk Mak Ami. Untuk Cik Mat. Untuk semuanya.
0: Iya, terima kasih. Nya, Kak Zalwa, tapi lagu Ana Sulaiman ya Hanam Rompok yang Han mungkin, Han mungkin.
1: Surah Hanam Dinoro, penting yang enak.
0: Cinta puteng rokok, entah dah buta apa?
1: Pesan untuk Dinoro keluarga panjang umur dan rezeki.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Amin ya Allah. Menanci ke Kak Zalwa apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Brawe Warihlon ya. Dilikat Kak Zalwa ke Gepreh Bak Pedujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eli.
2: Betul di Nurul, Kak Eli. Bantu abang di Nurul.
0: Gimana baronya Kak Eli?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nya tengah di rumah ha?
2: Nya bandun woi adik-adik yang di Nurul karena pusun gut Nurul ronyo. Kak Lia adik-adik baik sampai habis brun tu nak pom beli ngan dapur.
0: Oh, mana? Nasi Kak Eli monggo.
2: Oh, nah. Jauh di rantau angkat Eli monggo di otak tu.
0: Oh, kan Kak Eli jak gero.
2: Ajak tak kala nanya yang pula gop buku gop.
0: Oh, tupah ha?
2: Kadang-kadang ada terimung beri lagi
0: Iya. Di daerah Nyancit, di daerah Pagi Isit ke nah? Lamaran tu?
2: Daerah Indapuri, gede timpur.
0: Oh, gede. Iya. Alhamdulillah sih kan. Oh, walaupun menang kan, mudah-mudahan sih rasa pada baru kak ya, atau draw sih kan.
2: Setidak
0: aja hendak belajar di Nurul. Setidak aja hendak payah belajar. Pulang beri no kan, yum kan kah luar biasa kan?
2: Ya betul di Nurul. Ia tak belajar punya 15 bilanya lima minggu. Hantar ibu bapa aja kamu lele berjago.
0: Awak ramai rumah.
2: Hana sih baru Nurul kah hana ramai.
0: Ya. Mangat menggol kerogah.
2: Hai, Allah kan nana baju nak.
0: Alhamdulillah pin alahan kan?
2: Ya, menyenyong IP gop di Nurul ni karena serupa emang kan kayak menteri bab upah kan. Sampai dengan buah pada rumah. Jadi nyong kan umang dia mau orang kaya ini. Jadi

0: Ya, kalorinya tinggi ya. Oke lah Cek nih, lagu pelagu dah putar ke Ron.
1: Darah Gampung, Adi KDI.
0: Adi KDI, Darah Gampung. Cenuruh ulah apa?
1: Yes.
0: Salam-salam silakan.
1: Adik Nurul ini, semoga selamat iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga Adik Nurul ya.
0: Amin, ya Allah. Cik ni mana cik
1: pun? Kak Anggi. Kak Cus Zarika.
0: Ya.
1: Ibu Jaria. Bang Basri di Sibli. Husaini.
0: Ya.
1: Kak Yana, Kak Aisyah. Pak Amri dan kemaju.
0: Enggak Cik ni, terima kasih Cik ni ber.
1: Dek, sama-sama Dek Nurul.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik ni dari Chotgli, nah Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Munopih nak Kak Eli dari Pagai ya. Yang tempat red, Kak Eli dan Cik bergabung kembali red 2 buah nembui lagi biasa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kepet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarelan kalau dapat sahabat Ros Sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk terdengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Saatnya kapoh tiploh lewat naminat warta Indonesia bagian barat. Bunopi kali nuruh hadirkan lagu yang gelake lekat Zalwa Ulfa dari Berawe dengan Cik Ni di Cok Geli. Untuk Kak Eli, jet bergabung kembali red 886 antong kosong dan Cok Ile warih kitanya yang kagepreh bak nemboi put 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Pak Amri.
1: Nah, betul ya.
0: Gimana kabarnya Pak Amri?
1: Apa lagi hari yang?
0: Alhamdulillah. Dengar di rumah, ha?
1: Dengar di rumah, di
0: Nenek, bengahnya?
1: Nah, awal dari pagi ya, dengar kita yang sehari.
0: Kita jauh lari pagi. Lagi biasa, ha? Lagi biasa. Nah, Cik Upi kah?
1: Upi, anak Cik Jeli dia.
0: Oh, anak. Membacu anak kenang dia.
1: Anak kenang dia, kaya larang di Pak Roto.
0: Ya, ya, ya. Man Pak Amri nyotu radio agak raya baca.
1: Anak pun tak kubur.
0: Iya, makasih. Nyoka. Kabere, terima kasih Pak Amri ba.
1: Ya, kemarin.
0: Ron nya bengah biasa ke bu bengah pe Pak Amri?
1: Eh, nya ke bu bengah bu dapat jauh re.
0: Bu memang nantung ah, menya ke yang lain masa masa hanabu aje kira-kira.
1: Je, tapi popo di pelu tu dapat dia tu re.
0: Oh mana?
1: Biasa ada tu dia bengah dia re. Tuh waktu tu dia ite sebab kelana nan. Ajo ku yang dikira ataupun wakira.
0: Kan ada cok uro rumah dapat jauh bukan masalah atau giban.
1: Hanjut.
0: Hanjut. Potip lo tetap harus kena bu rumah.
1: Potip lo dapat jauh bu rumah kan. Kaim kaim lawan pro le.
0: Ah mana berarti menyekan bu hai lawan ya?
1: Hanjut. Tiang ke kurang potip lo mak potip lo untuk kapur di pro kau harus jauh bu le. Cuma dua po sentia kaje.
0: Ya mana, mana menyom mimi aje, Pak Amri, mie atau mungkin lontong je, lontong je ya, karena busi nah.
1: Kan, je, tapi yang tu cerita aji kurang positif lah untuk mesti bu macam
0: ni. Mana, pokok aji bu lah bentuk bu, ah, tak bu goreng kan busi nah, nah.
1: Aneh.
0: Anjir dah, bubu putih ya.
1: Bubu putih. Kalau anak kuah anak kuah, okay, tera anak.
0: Nya, yang kena pokok aji bu ah. menyogol lebu berarti golan sarapan ya walaupun
1: munot menyogol lebu pulang ni
0: pulang pe walaupun lontong kata bawa tabu bungkuh puno mi kata bawa bungkuh hananya na hana paham menyogol bu
1: tetap pun deh je pro tapi ada yang pro kata hari
0: oh nan
1: mesti tengah tu apa ni ni lah
0: karena
1: orang yang kau tera jajai kau lihat tu dah jajai tu pun jauh pun dia kau tu
0: mana orang
1: dia ni tengok orang kau tak kere
0: ya
1: kalau ini juga kau tak pun dia
0: yang kenyan nah macam
1: ni lagi nurul dan ni okay pa
0: Ya nyer, apa jo nurul apa jo bu tiga ngencok uro tapi na apa jo baju kue bentuk inan menyebut nge.
1: Jadi
0: ada na bo bo kaya je sheet menan. Hana macam gebu.
1: Tapi lebih agak ada apa jo bu mau tapo tendo aja.
0: Gak.
1: Nyer kon tapa tengah gua nya ada tengah gua lagi apa Amri, dan tengah lagi apa Amri kepulang lah.
0: Ya.
1: Juga tanya berapa sebelum sakit ya?
0: Ya betul. Yang kenyang. Menya.
1: Sakit kalau berma sakit, pergi kau dah kerja ada tanya berma sakit kalau.
0: Menya Nurul di rumah baru mesti pre ya, baru baju bu menan. Karena mangga pupu yang hawa Nurul Tagun kan?
1: Ya. Cuma ibu Noraini lo yang nak baju bubu hamengeh ha.
0: Nak nak bubu kan masalah kan? Enggaknya ada tiuro pun nak baju sepuh je.
1: lah
0: tu. Tapi ya? Tapi maksudnya nak kue-kue minta bibi nan bobo kae tetap nak nyai rumah kan. Gaknya galak ke bibi nan.
1: Ke maksudnya moronyo menya anak pacu bunga bunga ibu noreni tu bunga ha.
0: Banyak kali kemakut bunga. Menyo na bobo kae pokoknya iya bunga harus jip nyaman tang menya mama.
1: Ya ya. Noro. Pokoknya menya anak sarapa le bunga beja kerja le.
0: Menan. Ya. Pak Amri, nyo lagu apa lagu noro putak kerana?
1: Lagu-lagu baru ada di luar nyana.
0: Lagu baru, apa judul?
1: Judul Pesona Dek Malah Are.
0: Pesona Dek Malah, dari song ah?
1: Fahmil Arabi.
0: Fahmil Arabi, cenderung ule apa?
1: Ke
0: talam-talam mana ile?
1: Talam pun pak aku Dek Noro, semoga aku sehat sampai.
0: Amin, ya Allah.
1: Bukannya umur, bukannya rezeki, bukannya aku menganggamu tapi
0: amin, amin, amin.
1: Baik, bosan-bosan.
0: InsyaAllah. Hana bosan, Nurul?
1: Ya, ya, ya.
0: Justru punya Hana, Hana dah mau kerja, bosan.
1: Hana dah mau kerja, bosan.
0: Nyopre, bosan. Karena gak biasa.
1: Mata dia tapi itu Hana mungkin dia, deh.
0: Ya, yang kenyan. Baca ya, pikam dupu di rumah punya tajak tapi, Hana atau orang?
1: Ya, Hana sampai urut lain, deh.
0: Betul-betul.
1: Tapi katanya kan kan tidur di nara-merah yang dia ke rumah Jokowi kan.
0: Iya, yang kenyak.
1: Jadi baju tidur apa HP ini?
0: Yang kenyak.
1: Itu kata ke.
0: Bu M perut lah.
1: Kemudian Cema lambaru ni. Mace lambar wajah lambat tangan dah jadi alamat saya bet lekari. Ayah aga yeah. Kali pagarai kayati Korea Dena ke depan Andes Mall ni lagu eh?
0: Lagu kamu rumpok
1: kagak terima kasih banyak deh bu
0: enggak sama-sama
1: semoga wadron keluarga bu sehat tapi
0: amin ya Allah menancik gerona bu baga pulih yeah. Sehat tapi
1: amin ya ya ya terima kasih banyak deh
0: sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Napa Amri warih londari Kota Malaka.

0: Menurut ke warelon, kalau kita mau tanya Pak Amri dari Kota Malaka, dilikut Pak Amri ke geprah lewari kita nyoba 886, leh Kak Eli Buno dari Pagi. Halo, Assalamualaikum Kak Eli.
1: Waalaikumsalam, kembali datang Kak Eli.
0: Apa kan erat?
1: Yang tu berhai nomor tu cukup kau mbak abang yang tu berjumpa 055 kan? Man kat lihan agak man si lagi ngasin mana salah yang
0: Kak Eli nyosu radio agak raya baju Kak Eli.
1: Kak Eli pun beno.
0: Okay, siap.
1: Kajik beno?
0: Kajik no. Ya, saya hana masuk sambut dili kan?
1: Ya, betul. Boleh jadi berjumpa layan.
0: Ya, yang kenyang.
1: Jadi Dek Nurul kan masih ajik dia sangat ada wawancara ada berhamba maju kan. Tapi dia ni cari yang kan. Jadi lagu ni Dek Nurul bah.
0: Ya, silakan lagu
1: pun. Dari Jumaida di Bahtera Cinta bah.
0: Jumaida apa Junaida?
1: Jumaida lah.
0: Bahtera Cinta senurut ulah bah.
1: Tanya di Junaida kadang Junaida nang jadi buat di Bahtera Cinta bah.
0: Okay, siap.
1: Jadi ni dah bahas semua lah.
0: Ya, silakan Kak Eli.
1: Punya Kak Eli kan sudah sehat, anak sehat tetap ambu di Nurul. Punya anak kena ambu yang kan sarapan.
0: Oh, menan.
1: Tak ajak bagok kan, sejak baju kuih-kuih yang hai lawan. Karena tetap dia lagi berada di Pak Amri kan, punya kapur positif yang positif, hang kam lagi kuruk-kuruk pun. Tapi kan memang cerita lagi kan, punya bulan pasal Hana di Nurul, walaupun ada Hana baju husawo kan. Kan ada baju kan, mati dia tahu tarawih kan, apa-apa wablah tadi, ia baju bu, ya, ada penanda-anda baju-baju leh. Dia cik, misalnya kadang puasa kosong kan, bertahan. Tapi karena mungkin niat tanya orang kadang untuk berpuasa kan.
0: Yeah,
1: tapi ni hari-hari biasa, Kak Eli hanggir je juga hari yang. Kadi halul, Pak Eh.
0: Lalu ibu dah, ibu perut kan?
1: Punya anak orang yang penting jika ikut kuku-kuku-kuku-kuku yang kan. Jadi walaupun baju memang harus baju bu. Bukannya aku buat rutin-rutin yang hal hai lawan. Alia minyak tadi je susu minyak apa kan tiban mendahak lagi yang Nurul.
0: Oh, minyak susu mendahak.
1: Lagi aje mbak rukung lagi yang kan.
0: Oh ya ya ya, agam takut-takut bila mbak rukung ah.
1: Lagi mbak rukung. Jadi kan sejak kat rumahnya terkadang menyebut kopi lagi berkenam tidur agama kan. Bu baca bantal dengan ambil le kan. Kopi yang kopi susuan menyonya nak hasil menyon budget berputuk ni hana kawan ah. Karena mesti di home kaku lagi yang nanti. Jadi dia mana tak nak lagi kesuat kat Adik Nurul. Karena pe Allah bagi sehat wa afiat lahir dan batinnya.
0: Alhamdulillah.
1: Anak tapi dia doakan bu sehat sampai banyak-banyak lagi kan.
0: Yang kena. Menyok.
1: Tapi punya lontong lagi berah mana. Tahan macu sebab hak bawa baju tak baju bu popor belah kan baju bu Adik Nurul lah.
0: Mana lagi Pak Amri tanya walaupun lontong yang berbu putih ya. Nasi tu dorong.
1: Jadi bukan kipru kan lawan kan.
0: Ya ya. Pokoknya berbu putih lah.
1: Ya betul. Karena tanya orang tuan kubura-bura punya makanan tanya orang masing-masing urus.
0: Iya, sesuai dengan sesuai dengan kebiasaan kita nyopi kan?
1: Ya betul di Nurul.
0: Yang biasa ada baju biasanya baru itu.
1: Punya ada baju lain yang anak-anak dia buka jadi anak biasa ibu lah yang ambil baju lu yang kongkong.
0: Baju lu yang kongkong. Jadi
1: itulah perut tanya.
0: Demo.
1: Betul.
0: Okay Kak Eli, kan Kak Eli lagu Kamu Rompok dari Junaida Kak Eli. Bahtera
1: Junaida. Salah Kak Eli dengar-dengar mon. Kadang-kadang orang-orang salah dong. Aku dan yang tu perasaan tanya sama Junaida ke. Makanya dia lagu lagi kali bukan daddy kan. Nyanyi lagi menunggu juga lagu lagu orang yang dia pegah kadang macam je tak tupa enam anak lupa judul lagi kan. Kena lagi elom lagi kan. Anak tak tupa ke anak cik anak je lah ke anak cik cik kan. Hei awak minta lah lagi kan. Ya selalu milih lah Patrick Tanduk nak nak orang elom. Selalu yang pun Dek Nurul semoga Dek Nurul berbahagia sabinan. Selamat iman dunia dan akhirat. Semoga sehat sabinan. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga Dek Nurul lah. Untuk Kak Cud Cik Hantum tak sampai. Semoga Kak Cud berbahagia sabi Cik umur dengan keluarga. Kak Anggi Cik Kak Anggi ni nak ingat. Kak Anggi Lepon lepon anak jodoh. Ini berbicara karena sudah rindu ya Kak Anggi. Semoga bahagia di keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Daddy Cik, untuk Iyad Juliani, dan untuk mana-mana Rupa semoga bersihat mengandung. Okay. Untuk Pak Amri sihkan keluarga, semoga Pak Amri bertambah sehat-sehat habis. Untuk Mak Bin, ya Bin sihkan Mak Bin. Untuk Amir Mahmud, Wak John Cik. Untuk Cik Nyaci dan teman-teman yang tengah mendengar, semoga berbahagia mari-wari tanya mandung di Nurulah.
0: Terima kasih.
1: Semoga berbagah pulih yang sehat, bertambah sehat jadi wah.
0: Amin.
1: Terima kasih di Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi Iya Warihlon ya. Terima kasih Kak Eli dengan Pak Amri tak nyobalah ke Damong. Dah dengar lagu Pak Amri leh Warihlon yang gelake buno dari dari Fahmil Arabi dengan judul Pesona Dik Malah.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Malam kemarin Lon kali dah dengar dua buah lagu yang kagelak le Pak Amri dari Kota Malaka dengan Kak Eli yang kage tamong kelayah dari pagi. Iya, semoga kamu bahagia. Tatamong lo acara Sirebo nawareh ketanyo yang kage preh bak nemboi 886 rangkat ile. Halo, assalamualaikum warah Lon.
1: Waalaikumsalam, Marilu saya.
0: Gimana apa orangnya Kak Ena?
1: Alhamdulillah, hebage, sehat, walafiat, kuat, walbugar.
0: Nah, kegiatan mengahnya?
1: Kegiatan sama punya mbak Iliko, dia akad-akad, kupu. Dia ketuk apa, kuli kuku kan?
0: Kuli kuku? Awak aku tak nak?
1: Kuli kuku tak nak? Karena di kukunya naik perata balik kan tempat saya ada perata besar kan Nurul? Daripada luk-luk lembu, riblah tinggi, riblah miyu. Orang tak terpa-depa, rinam temen di sini, kubak-ku inan, alah. Jadi payah tak puberai. Memang tak puberai kan. Lagi kulipak lupam sih eh. Gaji tak mumpat.
0: Olahraga ya. Anggap mentah olahraga.
1: Yang penting olahraga ni mengaku otot ni kan. Mengaku tabut dek ti maksudnya.
0: Yang genya dek ti lagi tingku lah.
1: Tentunya. Gara-gara dek ti lagi tingku ke.
0: Makanya semangat akak ya.
1: Ya. Ya, semangat. Tak boleh letak abang. Abang yang laki tingku dah tingku aja. Udah tak kerja ke kan?
0: Nanti kau jejak u Korea. Lihat habis kuah-kuahnya. Jejak u Korea ya tingku.
1: Oh, memang harus repressingnya u Korea. Cuma yang ke angin tu jatah. Aku yang pupuk dan teruk Korea. Kena lelak. Oh,
0: jauh pun bula ke Yana?
1: Oh, bula buah? Bula buah untuk kan lemah. Eh, tak bergerak lagi, Man.
0: Man, kan Hana ke baju tiga mentang. Oh, le bu berangkat ju kan, kan?
1: Kat mana lagi yang le bu berangkat ju.
0: Oh, mana?
1: Kau dia nak cerita duduk lah. Duduk tu kat tengah.
0: Oh, ya. Gak. Menyuk ke bubungah biasa, Giban, Kak Yana?
1: Oh,
0: harus
1: benci bu
0: atau
1: random.
0: Giban? Random.
1: Random. Dah enggak apa entah maju.
0: Oh, ya.
1: Punya di rumah punya Hana, Hana bu kan nak buah-buahnya, tak ada buah-buahnya ile. Kan tak ka ii eh lah kulkas ile. Hana ngece ke enan. Ilenyan baru tu pangkah awak kopi, dekat kopi putih, susu nah kan. Tapi kain tu i teh telangan ke enan beget.
0: Ah,
1: kain bunga telangan eh. Mesti gagal teh bunga telangnya ni harus na rol mulai urung tai harus na.
0: Oh na,
1: karena ni kan membuang racun dalam tubuh orang yo kan.
0: Menurut kaya na lih kaya na jeb ian kibar rasa aji bawa badan.
1: Mangat kondisi badan kaya na mangat. Yang mesti hair najis mantan tanya kaya asal kan menghamah ada bubu kan. Bagah lelah lah cerita tadi. Tapi menyata rutin tajam aku urut lima urut ite telang yang bunga supportnya Nurul. Hana apa boleh? Wahan head rasa head mungkin head tanya kamu tiba ke muta mahato ke head urut tumbun tu kan? Jadi nyana Nurul. Ada perubahannya. Makasih karena tetap tapi kali kau ikan ni di tukangan bak telangnya cukup pala karena.
0: Jadi mau gelai. Tenang. Mudah-mudahan ini mohon lawa.
1: Dan tak mesti cerita marah ada yang bungong lega kita hubungan. Lah aku dah pegat mas. Kepala enak. Kek dah pelai bintih yang pagi-pagian. Habis bungong lom tu.
0: Okay.
1: Orang Jawa apa itu pun orang. Pandang pek-pek tengah.
0: Pek-pek nama Zara bikin si dengar. Apa kadang dengar meratip kadang.
1: Kek-kek dah pegat. Nah, lagaknya boleh, tapi jangan mengganggu tanaman saya ya, Najun. Tapi ibu teroy kerang. Ibu bak mahkota dia kak enak, kak patah lah nanti pakai naga kak enak. Kau hatinya kasante kan tano. Pakai doa itu bi tema pucuk lain.
0: Amin ya Allah.
1: Mungkin tak betul tak punya kan karut dalam pakai nara kasih lah. Siap kak Yana.
0: Siap kak Yana. Kak Yana, lagu apa lagu nara putar kerang?
1: Lagu bergek, ini bergek.
0: Bergek galong, pejodoh.
1: Kacau balo aja.
0: Kacau balo. Nurul leba?
1: Okey deh. Salam pota kenoro. Semoga sehat tabe. Berkah umum, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Selainnya ke Dikti. Ke Kak Ngom. Ke Cik Nyak Cik. Ke Ibu Jariah. Ke Kak Inong. Ke Bang Basri. Bang Rusilang. Mana tu ni lah.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lambaru Arhilon ya. Diliket ganyan kagak preh Bapak Putri Jono 55. Halo, Assalamualaikum Arhilon.
2: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, Wak John Gleganting.
2: Kutuy.
0: Gimana kabarnya Wak John?
2: Bunga kayak kali baju warna warning ah.
0: Oh, kali.
2: Kayaknya kali bunga warna itu.
0: Kali bunga. Macam bu punya bunga ha.
2: Wek lambung tu lah.
0: Ya.
2: Wek tak lambung ni ada bujur bung besu.
0: Mesti lagi lontong-lontong ini hai lawan sik dah menyekan.
2: Nyak lebu dah lah.
0: Oh nyak lebu. Nyak lebu. Kan maksudnya bengah aja mesti hana kenang bu lontong-lontong hanjik benar nah.
2: Hanya ada kenang bu menurut apa tendok untuk buah agama.
0: Ya. Pokoknya walaupun bacut berbu ya.
2: Bubu, walaupun agak apa lah pun, apa pun dia lah, bocah pita ni, tak boleh ya.
0: Anda susah-susah menyukai temuan ya.
2: Anda susah, kadang-kadang tu nyocok lo, kan gue mentir lo.
0: Oh, nah, iyalah. Karena nyen kan, ya penting, kiban bu berlewat ya.
2: Bu berlewat.
0: Walaupun kita pula ini yang lebih lagi lontong kan, lerasom tu, kuah-kuah mana lah. Tapi ya, nyokan bukan eh?
2: Nyokan muda lah, ada di Jawa Mahdi kenal cirohnya kan?
0: Saya menyebut
2: buah. Saya menyebut buah ni, nyokan bila ndau.
0: Oh nah. Man, menye hana baju bu, gimana? Sakit perut atau gimana? Biasa?
2: Nyokan hana baju bu, hanya pedih perut lah.
0: Oh, pedih perut.
2: Jadi, gimana tentu bukan? Anda aja kan, lagi kopi. Ini kopi je sih, cuma anjir je pakai ojek kau dah lego tu lah.
0: Ya, boleh perut cik dengan anjir kopi ni lah.
2: Oh, yang ke boleh cik perut tu. Akhirnya.
0: Ya. Okay, siap Wak John. Lagu pun lagu Nur Putra Keron.
2: Lagu pun lagu punya. Cinta Bang Lambak anda kan?
0: Cinta Bang Lambak. Nyokam rumpok apa?
2: Alhamdulillah awak tak rumpok.
0: Salam-salam mahanilai dang-dang.
2: Salam, jalan ni phone dah baik tahan apa ya?
0: Amin ya Allah. Mana cik keran apa?
2: Nggak, kong dah lebih ni okey. Tak apa halun dan teman berdiri tayang.
0: Ya, yang kenyan. Belang awak orang gimana Kak Dan?
2: Agaknya sih.
0: Cerah? Sampai cerah ha?
2: Sampai cerah di lembunnya gawat dah berdiri.
0: Lagi doa orangnya bujen ya. Man orangnya kena ujian-ujian. Kipan?
2: Nah ujian mah hai mamam pam juga ujian hai beri yang dah ujian lah.
0: Ya. Kita mau ngambil lantan noh ha? Kak
2: cerah nama kelai.
0: Nah.
2: Wali nyandang ke Pak Amri di Kota Melaka tadi.
0: Amin. Ya Allah.
2: Wali nyandang ke Yabit yang nak boleh kering. Cik Mak yang nak di Lambaru Cik Mak lah.
0: Ya.
2: Walinya ke Kak Eli puno tayang ke putu.
0: Tapi kak tamung lain puno Kak Eli.
2: Oh, ni tamung apa?
0: Nak tamung apa?
2: Melang Kak Enong di lamar. Ya. Walinya lam Bambang Pak Bah di Tigli. Radit dan di Pidijaya ni.
0: Iya.
2: Abinya enggak mati dia nak di lamar.
0: Enggak.
2: Orang ke mana-mana.
0: Enggak. Terima kasih Pak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gleganteng Warihlon ya. Nya kapal sipluh lewat pupluh minat warta Indonesia Barat. Karena untuk bapak siplah kita nyona asokaya Warihlon yang kagi preh bapak tujuh no lima limong jet acok sebago penelpon keneluh lam acara sirbo edisi uronyo. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, Kak Fitri. Gimana kabarnya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah, tidak nak raya sama. Bawa tak mesti raya acara home sama yang ke damai dengan Nurul. Tak mesti raya.
0: Baca doa.
1: Ya.
0: Oh, ya. Ngantau Kak Fitri jak taknya.
3: Sentro you yang nak dah kan. Dah si kan Allah bahasa dia nak mengapa awak dah nak dia jak nak. Aku mitri gak dak ini ro yang ngan dengan etan teraja pulam nak tak kau teraja kan lain kan.
0: Yang kenyan. Kak Fitri, nyo kan roh kelai rumah ha? Dari pawa duk nak Kak Fitri ya.
3: Pak tujuh.
0: Oh, si Kak Tran dari bawa dukman beroperasi?
3: Tengah lapan kan lah Tran. Tadi Kak Fitri di sana yang sumpah terangkat you. Ya Allah, nengka you di at. Terima kasih.
0: Eh, you. Kan lah Tran lah.
3: Kalau nak cara lo likut rumah Pak Anik Pak Kamaru USK kan. Ospek kan. Bapak dia likut rumah. Tak dia kira. Saya kan mendengar pilih.
0: Rame Nana. Kak Fitri, nya orangnya tentang menyo buno na berangkat nan bajobu Kak Fitri.
3: Paha. Buno bang. Lontong benang.
0: Oh, lontong benang. Oh, mak mangat tat. Nyen menyo kan kali lontong hana payah lebu ah. Iban Kak Fitri.
3: Lontong sama kue wakra kaget. Berangkat yuk kerja lekan.
0: Oh iyalah. Kue-kue pun kena. Kue-kue basah mana?
3: Kue-kue risol, lagi bakwan, lagi simpan, nengan.
0: Oh, ya, ya, ya. Yalah, nyongan-nyan mentang jika tro, tepuk-tepuk jika mahlah lontong puhan, man. Nyangka aja deh tembun kali, yo.
3: Aneh-aneh.
0: Baju hulu, Kak Fitri, punya hawa pun tembun. Kak Fitri. Berarti Kak Fitri menye walaupun kan bu hana masalah ha.
3: Ana masalah. Hantu kena.
0: Teh panas kena hai. Cepat dengar kan. Tutup lidah. Kipan. Ini akan mulai putuh-putuh suka Fitri ya. Mahan tak lagi lagu juga. Putuh-putuh suka Fitri. Hana tak ada.
3: Susu kena sikit. Biasa aku dengar. Susu. Lagi.
0: Lagu dah buat.
3: Dari Allah yang semangat you. Apa dah tajuk tu? Berikut dua cerani Riho Magura.
0: Berikut dari Riho apa? Dua ngancur rani. Nyo berikut tak nyo. Ban gelake.
3: Oh kali ha, kau berikut ha Mustafa Kamal dua cerani Riho Magura.
0: Oh iya iya iya. Riho Magura Mustafa Kamalnya nah.
3: Biarlah nak. Ya, you kan biar laki fahami Arabi. Maka laki ada pangkri yang lain. Dengan pesan adik bala. Lain juga dan jana laki lagu kan pesan adik bala. Nak lagu baru lom. Jadi fahami Arabi.
0: Ya.
3: Lepas lupa ya fahami Arabi yang nurut.
0: Oh ya.
3: Ya, ganteng urut ni. Kali betul.
0: Mahal laki ron juga artis aja lagi. Penyanyi Aceh.
3: Ada puisi yang dan kita angkat dan terangkan.
0: Kak Fitri, ini lagu kamprumpo. Silahkan salim. Karena tak ada dan nyawa tu kaya.
3: Karena seksi terakhir kali salim manu mentan roba.
0: Gak, betul ada tak gak?
3: Karena seksi terakhir kan. Jadi belum penerima telefon terakhir roba.
0: Betul.
3: Jadi takkanlah salim manu yang dengan proper mentan. Semoga bersehat kanya amu. Alan memudah rezeki. Alan berjuoh dari bala kan. Tolong kalis lah semayang tolak bala ni kan dulu kan. Ya. Lekir awet nak bala ni kan. Amin. Ya mantang dari Fitri dulu bah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay, well, berhati-hati berjalan.
0: Good, Kak Fitri.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam Warihlon, terima kasih Kak Fitri dengan warih-warih Buno yang kali bergabung dalam acara Sirebo Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Wuronyo Sabtu 15 Agustus 2026. Buno bengah nak damong Cik Mat dari kawasan Lambaro, nak pasap tarik Oi Aceh Jaya, Kak Zalwa dari Berawe, nah Kak Eli di Pagi, iya, nah Cik ni di Cotli ya. Kayak telefon kita mau ngeret ya. Lainnya nak kita mau ngelai Tajan Pak Amri dari Kuta Malaka. Lainnya nak Kak Yana dari Lambaro, Nawak John dari Glegenting, nah Kak Fitri tak nyobat getren dari Darussalam. Sampai merumpok ngelai warahelon dalam acara Sirebo Uke, karena untuk bak tiat tu bak posiblah warta Indonesia Barat geranya na dialog asal kaya lagi biasa dengan tema uronyo kawan atau lawan mengupas dampak AI bagi perkembangan kognitif manusia. Ya, dengan Sidro, psikolog dari Hermina Aceh, dan gaknya Sylvia Eva Juarni SPSI dan MPSI ya. Dan warihlon tatup ile acara Sirebo edisi uronyo dengan lagu yang gelake le Kak Yana, Wak Jan ngan Kak Fitri.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui RRI Prompat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.08 menit waktu Indonesia bagian Barat, Arehlon ya. Senang sekali di siang yang cerah ini kita kembali bersua melalui udara di Dialog Asoka ya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Di siang hari ini kita sudah kedatangan langsung psikolog dari Rumah Sakit Hermina Aceh, Kak Sylvia Eva Juarni, spesialis psikologi dan magister dari psikologi juga ya Kak ya. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Mungkin bisa lebih dekat dengan mikrofon ya. Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Udah.
0: Gimana kabarnya hari ini Kakak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini perjalanannya juga lancar ya Kak ya?
1: Alhamdulillah. Gak ada hambatan apapun kecuali anak ya.
0: Kecuali anak
1: hari libur.
0: Oh iya hari libur, iya.
1: Biasanya anaknya protes. Kan hari libur, kenapa mama pengen kerja misalnya gitu.
0: Mereka butuh quality time sama keluarga
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Iya, enggak apa-apa deh ya. Satu jam ya. Semoga anak-anaknya bisa mengerti ya di rumah ya. Tapi alhamdulillah Kakak sudah sampai ke sini dan di hari ini kita mau bahas nih tentang kawan atau lawan nih. Dengan mengupas dampak AI bagi perkembangan kognitif manusia ya. Jadi yang akan kita bahas nanti masalah AI tentunya ya. Dan dampaknya terkait kognitif manusia. Dan di siang hari ini nantinya juga kita akan mengajak wari-wari kita, yaitu sapaan untuk pendengar RRI Pro 4. Kita sapanya Warihlon begitu ya. Lewat dua nomor 0651470555, 0651470555 dengan 0811-6713-886. Jadi dua nomor tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung nanti ke Kak Sylvia ya. Baik, dan di siang ini Kak, seperti yang kita ketahui ya, masalah AI ini dimana sudah sangat terkenal ya, artificial intelligence ya.
1: Betul.
0: Dimana sekarang hampir rata-rata orang yang menggunakan Android menggunakan

0: aplikasi AI atau mungkin memperoleh manfaat dari AI sendiri ya, dimana sudah banyak aplikasi-aplikasi dan juga bahkan aplikasi seperti sosial media sudah menggunakan AI di dalamnya.
1: Betul.
0: WhatsApp sendiri sudah juga menggunakan Meta AI ya.
1: Iya betul.
0: Jadi memang serba AI kalau untuk saat ini ya. Nah, jadi menurut kakak sendiri nih, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu atau mungkin kita perkenalan dulu deh dari Kak Silvia, perkenalan dulu ke wari-wari kita, boleh silahkan. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Eva Juarni, biasa dipanggil Bu Silvi atau Kak Silvi atau selainnya, kalau yang lain boleh juga ya. Nah, jadi saya bekerja di Herbina saat ini untuk menangani kasus-kasus anak atau dewasa juga, untuk yang adanya perubahan perilaku atau mental ataupun secara emosi yang tidak stabil begitu. Jadi boleh dibawa ke saya untuk dilakukan pencegahan atau pengobatan.
0: Begitu. Dan berarti memang pemeriksaan juga ada ya?
1: Pemeriksaan.
0: Perubahan perilaku itu seperti apa tuh biasanya?
1: Perubahan perilaku itu misalnya begini, di usia 6 tahun anaknya kok gak mau sekolah misalnya. Atau di usia 6 tahun ini anaknya kok jadi pendiam. Sebelumnya di usia 5 tahun ke bawah anaknya ceria, anaknya suka main, suka eksplorasi gitu kan. Kok di 6 tahun dia jadi pendiam, jadi malas sekolah, jadi gak mau berteman misalnya begitu. Nah, boleh kita periksa nanti, kita deteksi apakah ada masalah dengan traumatisnya misalnya gitu.
0: Gitu. Baik. Dan di siang ini juga berkaitan dengan hal tersebut ya, kemampuan kognitif manusia ya. Mungkin sebelumnya boleh Kak Silvi jelaskan terlebih dahulu tentang kemampuan kognitif itu seperti apa sih?
1: Kemampuan kognitif. Kognitif itu adalah kemampuan berpikir sebenarnya. Jadi semua hal yang bersifat, maksud saya semua hal yang halnya dengan berpikir itu adalah kognitif. Jadi misalnya seperti menilai, memecahkan masalah, mengingat, membuat keputusan. Nah, itu adalah kerjanya sih kognitif. Nah, tahap-tahapan kognitif itu setiap usia itu berbeda-beda. Dari mulai 0 hari sebenarnya perkembangan kognitif itu sudah ada, yaitu namanya perkembangan sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, itu dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Terus yang ketiga adalah operasional konkret, itu biasanya untuk anak usia 7 hingga 11 tahun. Yang keempat adalah operasional formal. Nah, itu untuk anak usia 12 tahun ke atas. Jadi masing-masing usia itu ada tingkatan kemampuan kognitifnya yang harus berkembang gitu.
0: Begitu. Dan apabila anak-anak yang pertama dilatih memang sensorik sama motoriknya,
1: betul,
0: begitu ya,
1: betul.
0: Dari usia 0 sampai berapa tadi?
1: 2 tahun.
0: Sampai 2 tahun.
1: Iya.
0: Itu biasanya cara melatih sensorik sama motoriknya seperti apa nih?
1: Oke. Nah, jadi kan kalau sensori motorik itu berarti kan sensori. Sensori itu adalah panca inderanya kan. Baik itu melihat, meraba, mendengar, terus apa lagi? Melihat, meraba, mendengar, mengucap ya, berbicara. Ya,
0: begitu.
1: Nah, jadi untuk yang misalnya nih anak baru lahir, dia pengetahuan kognitifnya itu berkembang ketika dia mengetahui misalnya, oh saya tahu wajah ibu, saya sudah tahu bagaimana bentuk misalnya, maaf cakap, misalnya puting ibu dengan nipel itu ada perbedaan. Jadi dia kadang-kadang anak-anak ini nggak mau nipel, harusnya si menyusui di puting ibu misalnya gitu. Jadi dari lahir dia sudah berkembang kognitifnya gitu. Terus lagi misalnya mendengar, anak-anak usia 0 hari itu kan sudah mendengar sebenarnya suara ibunya yang ketika itu misalnya ibunya menggendong, meratip ya, kalau orang Aceh kan meratip. Jadi dia sudah mengenal
0: ya?
1: Betul. Jadi kalau sebenarnya kan untuk indera penglihatan kan masih kurang jelas untuk anak usia 0 hari. Tapi dia sudah bisa mendengar, mendengar suara ayah, mendengar suara ibu, dan dia tahu bagaimana perbedaan suara ibu dengan suara misalnya bundanya atau tantenya misalnya kayak gitu. Atau adik mamanya kan. Nah, dari situ dia melatih kognitifnya dari panca indera tadi, sensori ya. Terus satu lagi motorik, jadi gerakan tubuhnya. Jadi merangkak, merayap, merangkak, duduk, berjalan. Nah itu kan satu hal yang

0: melatih kemampuan kognitifnya. Jadi anak-anak yang merayap, merangkak itu sebenarnya nggak boleh dilewati. Sekarang kan banyak orang-orang yang anaknya nggak merangkak, langsung bisa jalan, gitu kan. Dan itu orang tuanya bangga, gitu. Anaknya nggak perlu merangkak, tapi udah bisa jalan, gitu kan. Sebenarnya nggak boleh, harus melewati fase-fase itu. Karena itu juga melatih kemampuan kognitifnya. Jadi kalau misalnya merayap atau merangkak kan itu tangannya, tangan kiri ke depan, kaki kiri ke depan. Terus kalau berganti kan tangan kiri ke depan, tangan kaki kanan yang ke depan gitu kan, bersilang. Ada proses motorik yang bersilang di situ. Nah itu kan kerja si otak kan, untuk bagaimana cara berkoordinasi gitu, otak kiri dan otak kanan. Jadi otak kiri dan otak kanan itu dari lahir dia sudah di
1: dilatih sama, ya, bekerja sama ya.
0: Jadi kalau misalnya anaknya enggak melalui proses merangkak tadi, berarti kan dia di situ tidak ada yang namanya pemecahan masalah ketika dia mau, oh dia ada lihat botol susu di depan misalnya, atau dia pengen ada kan ada boneka tuh, dia pengen ambil boneka yang itu gitu. Jadi si kognitifnya ini tadi bilang, oh ambil aja gitu kan. Jadi mau tergeraklah si motoriknya, oke aku akan ambil, gimana caranya ya, kayak gitu. Jadi dengan bergerak, merayap ke situ gitu. Jadi gerakan berganti tadi melatih kognisi dia, kognitif dia. Terus lagi juga kan bukan hanya itu ya, bukan hanya keseimbangan koordinasi otak kiri dan otak kanan, tapi juga misalnya dia jadi tahu bagaimana pemecahan masalah, kalau kalau ke situ saya harus ke situ gitu, kalau misalnya duduknya di situ saya harus ke situ. Dia tahu pemecahan masalahnya dan dia bisa mengambil keputusan untuk ke situ gitu. Terus dia juga melatih ruang spasial. Jadi ketika ke situ prosesnya ada proses di situ. Jadi kalau misalnya dia melihat botol susunya di sudut sana, sedangkan di sini ada bantal misalnya, dia kan akan mengelak bantal itu. Jadi di situ kemampuan dia untuk memecahkan masalah kan juga terlatih. Pengenalan untuk pengembangan spasialnya juga terlatih, semuanya terlatih. Mulai dari merangkak itu tadi aja padahal gitu.
1: Berarti memang kemampuan kognitif manusia itu dari sejak dari kecil sekolah, dari baru lahir sudah pelan-pelan berkembang, terus berkembang begitu ya. Dan biasanya yang sekarang kan hampir semua informasi nih seperti yang kita ketahui tadi ya, kalau anak-anak saja sudah belajar untuk melatih kemampuan kognitif mereka kan. Jadi sekarang menggunakan AI, bahkan hampir semua informasi bisa kita dapatkan dalam hitungan detik ya. Dan kemudahan ini kan bisa menjadikan seseorang itu jadi ya kurang berusaha mungkin ya, mengenali problem solving, dan mungkin ini bisa mempengaruhi kognitif manusia atau justru mungkin bakal ya mempercepat. Bagaimana ya?
0: Nah jadi kan kalau AI sendiri, AI itu kan sebuah program atau teknologi yang tujuannya untuk membantu. Yang biasanya kan teknologi itu dibuat kan tujuannya untuk membantu gitu kan. Berarti AI sendiri yang itu termasuk teknologi, berarti kan untuk membantu juga sebenarnya. Gak ada salahnya AI itu sebenarnya, yang malah AI ini sendiri teknologi yang sangat canggih sebenarnya. Udah lebih canggih daripada yang kita tahu dulu. Kita cuma tahu Maps, cuma tahu Google, cuma tahu alat medis yang pakai menggunakan AI, tapi sekarang semuanya sudah bisa dianalisa pakai AI gitu. Semua bidang pekerjaan sudah bisa dikerjai oleh AI gitu. Itu bagus sekali ya sebenarnya. Cuman pemakaian yang kurang tepat yang buat AI itu menjadi negatif. Sebenarnya bukan AI-nya negatif, kitanya gitu kan. Kita gak bisa kontrol pemakaiannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan tugas, misalnya kita mau mengerjakan laporan, kita sebenarnya untuk format laporannya saja kita harus mengeluarkan ide kan sebenarnya. Dan isi laporan itu harus ide kita yang harus kita tuangkan. AI itu hanya membantu, misalnya kita selesai kita buat, selesai kita tuangkan idenya, maka kalau misalnya kita ragu-ragu dengan apa yang sudah kita tuangkan, boleh kita cari second opinion dari AI tadi gitu. Jadi AI tadi itu fungsinya bukan mengganti kemampuan kognitif kita, tapi dia membantu untuk keakuratan isi dari laporan kita misalnya tadi. Gitu. Itu kalau dari misalnya sisi kerjaan ya. Gitu.
1: Jadi bukan berarti kita lepaskan semuanya ke AI. Betul, ya. Betul. Jadi dari awal sudah dikerjakan oleh ya. AI hingga akhir, dan hasilnya pun AI yang punya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Karena kan ya AI ini kan secara menganalisis tidak sebaik manusia sebenarnya. Dia kan kaku.
1: Iya, betul.
0: Sementara
1: betul, betul.
0: Manusia sendiri kan banyak sekali yang bisa dianalisa gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau AI yang analisa, otomatis ya isi laporannya
1: tergantung apa yang diinput tadi ya.
0: Betul. Gitu. Jadi nggak berkembang seperti yang kita pikirkan gitu.
1: Dan kejadian di lapangan kan terkadang berbeda dengan apa yang orang lain alami. Betul. Begitu ya. Sedangkan yang diserap oleh AI itu merupakan kejadian yang mungkin terjadi pada kehidupan orang lain dan mungkin pengalaman orang lain, begitu ya.
0: Betul.
1: Kak Sylvia.
0: Betul.
1: Dan kira-kira selain dampak yang seperti Kak Sylvie katakan, misalnya seseorang terbiasa nih menyelesaikan masalah dengan AI, dan mungkin apapun ya apapun kendala dalam kehidupannya selalu menggunakan AI, dan AI ini yang akan memberikan jawaban. Kira-kira bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kritis kita atau bagaimana nih?
0: Oke, jadi kemampuan berpikir kritis sebenarnya sudah mulai dari usia 12 tahun.
1: 12 tahun.
0: Iya. Jadi kalau misalnya konteksnya ini dia untuk sekolah ya, misalnya ini konteksnya saya bilang anak-anak dulu nih, misalnya untuk usia 12 tahun berarti dia sekarang setingkat SMP gitu kan. Nah, dari SMP ini semua tugas atau semua pekerjaan rumah PR itu dikerjakan dengan AI misalnya gitu. Nah, otomatis kemampuan dia yang sebenarnya sudah di tahap operasional formal, operasional formal ini adalah kemampuan yang sudah bisa berpikir logis, sudah bisa berpikir abstrak gitu. Kemampuan untuk menganalisis itu sebenarnya sudah lebih kompleks dibanding tahap operasional konkret. Gitu. Cuman karena tadi tidak dilatih kan, tadi pertanyaannya, ya otomatis si kognitif tadi tidak pernah diasah untuk menyelesaikan misalnya atau memecahkan masalah atau untuk pemikiran-pemikiran kritis tadi gitu, pemecahan masalah secara kritis misalnya kayak gitu kan. Tidak dilatih, maka jadi kan konsep saraf kerja, cara kerja saraf kita kalau tidak distimulasi maka dia tidak berkembang. Tapi kalau distimulasi dia berkembang gitu. Jadi otomatis ketika berkembang tadi saraf tadi, dia kan jalur koneksinya kan semakin tebal gitu. Jadi otomatis ya kalau tidak distimulasi, tidak ada kemampuan dia, tidak pernah dia gunakan kemampuan dia untuk memecahkan masalah, otomatis dia akan kesulitan nanti di tahap selanjutnya gitu. Kalau misalnya naik kelas, udah pelajarannya sudah lebih tinggi gitu kan, sudah lebih susah, otomatis dia agak kurang bisa gitu.
1: Sudah bisa menimbulkan ketergantungan.
0: Betul,
1: bahkan ya.
0: Betul. Jadi kalau kognitif itu dia gak bisa kita bilang kalau dewasa itu gimana pemecahan masalahnya. Kita harus lihat dulu ke belakang. Dia sering screen time gak? Dia sering pakai AI gak gitu misalnya ya. Jadi kalau kan dia berkesinambungan dari kecil sampai dewasa itu berkesinambungan. Perkembangan kognitif. Jadi kalau misalnya dia nggak beres di operasional for konkret, maka dia tetap di situ stuck gitu. Dia nggak akan bisa menganalisa secara sempurna seperti pada umumnya usia dia gitu,
1: seusianya ya.
0: Betul.
1: Begitu. Dan apabila kita tidak menggunakan AI sama sekali, apakah bisa menjamin nih kemampuan kognitif kita lebih bagus?
0: Iya. Nah, jadi kalau untuk kemampuan kognitif itu kan sebenarnya lebih ke bagaimana seseorang mengeksplorasi, bagaimana seseorang mencari tahu sendiri, mengeksplor lah gitu kan. Itu mulai dari kecil juga itu
1: dilatih ya.
0: Dia dilatih. Jadi ketika memang
1: tidak dilatih sama sekali
0: maka
1: tidak
0: kan
1: menggunakan AI,
0: tidak menggunakan AI, maka ya nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan hanya tantangan dia, bagaimana cara dia mengembangkan kognitif secara maksimal gitu kan. Maksudnya bagaimana cara dia melatih kognitif dia gitu sesuai dengan usianya gitu. Jadi kan kita dulu kalau kita lihat zaman kita, kita kan nggak punya teknologi untuk belajar,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kita hanya mencari tahu, misalnya dari lingkungan, iya. untuk misalnya kita mencari tahu, misalnya bagaimana sapi itu kok beda sama kambing dengan ukurannya, gitu kan? Kita cari tahu sendiri. Oh, ternyata memang sapi itu memang ukurannya lebih besar daripada kambing. Kambing cuma segitu-segitu aja. Kalau misalnya udah tua tetap segitu, misalnya kan? Nah, ada sebab akibat yang kita itu tahu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak pakai AI, cuman sekarang kan teknologi sudah canggih, yeah. Orang banyak yang pakai AI untuk untuk

0: validkan hasilnya untuk karena ketakutnya nggak diterima gitu kan, nggak diterima sama publik misalnya, makanya mereka menggunakan AI sebagai validasi gitu, sebagai akurat, udah akurat belum gitu. Gitu.
1: Baik, baik. Berarti kayak kita periksa dulu nih keakuratannya, iya, ya, betul. Menggunakan AI tadi. Bukan berarti dari awal sudah menggunakan AI seperti betul. Yang kita katakan sebelumnya ya.
0: Jadi lebih takut salah sih sebenarnya karena dari awal mungkin dia sudah menggunakan AI. Jadi ketika dia sudah mencoba sendiri tanpa AI, ada muncul keraguan-keraguan di situ yang maksudnya ya kalau AI kan tuh sempurna kan hasilnya, ya, pasti betul-betul. Sempurna. Menganalisa itu sangat sempurna dia. Tapi kalau misalnya kita sudah memakai AI sebelumnya, kita melatih diri sendiri kan tidak sempurna itu gitu.
1: Iya sih, betul itu. Tapi dalam tumbuh kembang anak, iya, dan juga proses pertumbuhan kita ya sebagai manusia ya, kan namanya kesalahan itu juga sangat dibutuhkan ya dalam proses belajar.
0: Betul, betul, iya. Nah jadi di itu ada di tahap operasional konkret sebenarnya. Dan di usia 7-11 tahun ya. Nah di situ sebenarnya orang tua no gadget juga sih, walaupun gadget itu kan ada, WHO kan ada bilang cuma berapa, 30 atau maksimal 1 jam ya. Jadi selebih itu kan dia harus stimulasi, jadi dia harus cari tahu sebab akibat misalnya, kenapa donat yang sebenarnya ukurannya beda, tapi sebenarnya sama lo ukurannya, kayak gitu, maksudnya sama lo beratnya, kayak gitu. Jadi mereka untuk yang gelas besar, panjang, tapi dia ramping
1: ya,
0: sama
1: betul.
0: Gelas kecil tapi dia lebar, mereka masih belum bisa sebenarnya untuk, sebenarnya itu sama isinya gitu, isi airnya itu masih belum bisa, makanya disitulah dilatih kita harus kasih tahu itu sebenarnya sama. Jadi ada
1: sebabnya,
0: bukan apa? Maksudnya dia itu harus dilatih untuk bisa membedakan, untuk bisa menganalisa sebenarnya sama kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gitu. Terus kalau misalnya yang remaja tadi tuh ya, ini remaja ya, sampai bukan remaja, sebelum remaja berarti masih anak-anak ya. Nah, jadi kan anak-anak ini juga dia harus ada namanya proses trial dan error. Jadi dia harus mencoba dulu salah,
1: yeah.
0: Coba lagi, salah, coba lagi sampai betul. Nah di situ ada proses pemecahan masalah, ada proses daya tahan, ada proses ketelitian, ada proses bagaimana dia dari salah sampai benar, itu ada proses yang namanya berusaha, daya tahan tadi ya.
1: Yeah,
0: nah
1: betul,
0: jadi betul. Otomatis anak-anak yang sudah melalui itu nanti selanjutnya misalnya di tahap operasional formal di usia yang lebih tinggi, dia akan mampu untuk melanjutkan tanpa ada misalnya kayak kebingungan atau ada stuck, misalnya kayak kognitifnya nggak mampu untuk memecahkan masalah, atau misalnya waktu dikasih tugas dia daya tahannya maksudnya terbatas, jadi dia ketika nggak bisa dia simpan tinggalnya dia main.
1: Iya gitu. betul. Ya, baik Kak Silvi. Dan berarti memang proses untuk belajar itu sangat memerlukan yang namanya kesalahan ya. Kesalahan itu bukan hanya hal yang buruk ya, dipandang negatif ya. Betul. Tetapi disitulah kita belajar bahwa ada yang namanya daya tahan seperti Kak Silvi sebutkan tadi ya, sehingga kita bisa sabar dan akhirnya bisa memperoleh hasil ya, tetap berusaha begitu ya. Dan sudah ada ini dari pendengar kita, salah seorang dari waris kita yang ingin bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Kayak Nadia Lembaro.
1: Iya.
2: Tahunnya tahu dia ada ibu dokter di situ. Gabung dia.
1: Oh. Iya. Kak Yana, baik, silahkan pertanyaannya.
2: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum Bu Dokter.
0: Waalaikumsalam.
2: Gini Bu Dokter, ini kan zamannya AI ya.
1: Betul.
2: Apa-apa AI, terkadang di WA juga keluar suruh tanya di AI itu. Jadi saya sempat nanya juga di AI, tapi jawabannya melenceng ya Bu, tentang Aceh gitu ya, tentang daerah gitu. Mungkin mereka ya namanya AI kan nggak terlalu yang mendapatkan yang spesifik dari daerah kan. Jadi saya ingin tanya ini Dokter, anak-anak sekarang apakah pelajaran atau apa atau matematika seperti menanyakan ke kalkulator gitu istilahnya kalau dulu kan, apa-apa perkalian kalkulator.

0: pakai otak sendiri, dia nggak pakai jari-jari. Jadi kalau sekarang pakai AI itu semua serba mudah. Jadi kapan dia harus mengasah otaknya untuk menghafal ataupun mengingat pelajaran yang dia dapatkan di sekolah atau yang dia baca di buku itu, dokter? Itu apakah berpengaruh untuk otaknya ke depan di saat, ya, saat mana tahu satu saat AI ini kan nggak ada lagi kan, berganti dengan yang lain lagi. Itu bagaimana pengaruh ke otaknya itu, dokter? Apakah bebal nantinya atau gimana? Itu saja, dokter. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Langsung dijawab. Ya,
2: boleh, boleh. Silakan, okay. Kak.
1: Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita bicara tentang gimana nanti kalau nggak ada lagi AI, anaknya udah nggak terbantu lagi untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas gitu ya. Oke. Nah, jadi kan kalau itu sebenarnya dari awal kognitifnya harus distimulasi dulu untuk bagaimana cara memecahkan masalah tadi kan. Jadi dari usia di bawah ini yang di bawah 2 tahun, dari 2 tahun dari 0 sampai 2 tahun itu kan sebenarnya kita sudah mengajarkan memecahkan masalah, bagaimana anaknya nanti mencari susu, apa yang harus dilewati misalnya gitu kan. Nah, begitu juga nanti di tahap-tahap selanjutnya. Jadi orang tua, tugas orang tua itu tidak boleh putus untuk mengajarkan anak. Jadi kalau misalnya anaknya di sekolah, walaupun ini gak ada PR nih misalnya kan, tapi kita tanya, di halaman berapa tadi belajarnya abang misalnya kan, oh halaman ini, oke, nanti ada waktu, sisihkan waktu misalnya 15 menit atau 20 menit, sebenarnya udah lama, 15 menit aja gitu kan. Ajarkan ulang gitu. Jadi sering-sering distimulasi, anaknya pasti insya Allah akan terasa gitu, mau dia kemampuan matematika, mau kemampuan sosial, mau kemampuan seni, semuanya akan terasa kayak gitu. Yang penting orang tua juga rajin-rajin stimulasi. Jadi kan anak itu kan 24 jam nih, dalam sehari 24 jam. Ya, jadi sama guru, sama sekolah, sama gurunya misalnya berapa nih, dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 2 gitu kan. Nah, sisanya kan ada waktu yang dia itu tenggang. Nah, itu adalah tugas orang tua gitu, untuk menstimulasi. Jadi tugas guru bukan hanya mendidik etikanya, bukan hanya melatih kognitifnya, tetapi orang tua juga gitu. Malah orang tua persenannya harus lebih gitu kan dibanding guru. Nah, begitu. Jadi untuk yang skill-skill tambah-tambah tadi, kali-kali tadi, ya sebisa mungkin tidak digunakan kalkulator. Jadi ya minimal untuk kali-kali itu udah menghafal semua gitu kan. Jadi nanti kalau hitung-hitungan, mau pakai rumus, mau pakai apa, dia insya Allah udah lancar gitu. Yang penting dia harus distimulasi, itu aja. Kuncinya kalau mau kognitifnya berkembang, itu harus distimulasi, itu aja. Itu karena kalau gak distimulasi kan kognitifnya rendah, maksudnya kemampuan kognitifnya terbatas, emosinya yang meningkat gitu.
2: Oh,
1: ujung-ujungnya gitu. Anaknya cepat marah, cepat nggak ini kan, nggak sanggup ngerjain, marah gitu, tinggalin, oh ya udah main aja misalnya kayak gitu. Nah, jadi nanti ada masalah kan di kemampuan akademis kalau kayak gitu ceritanya kan.
2: Iya gitu. Sih, betul. Demikian ya Kak Yana ya, terkait kapan kita harus melatih, memang dari awal ya,
1: dari awal
2: harus dilatih
1: ya. Sesibuk apapun orang tua misalnya pulangnya sore, jadi simpan sisihkan waktu anak 15 menit atau 20 menit gitu kan, untuk mengulang pelajaran, itu wajib. Jadi sebenarnya kalau kita bilang biar anak IQ-nya bagus, bukan cuma stimulasi gitu, kasih sayang juga harus gitu kan, keterlibatan orang tua juga harus gitu. Jadi faktornya sebenarnya beberapa sih, banyak, nanti kita bahas selanjutnya aja.
2: Iya, baik-baik. Dan orang tua berarti memang sangat berperan ya di dalam.
1: Sangat, ya. Mau ibu mau ayah berarti kalau pulang kerja nggak ada kata tunggu bentar ya, capek nih misalnya gitu kan. Jangan, sebisa mungkin itu hindari, main dulu sebentar 5 menit, habis itu ulang pelajaran gitu. Harus distimulasi. Kalau mau pintar berarti kan harus banyak belajar kalau kata orang tua dulu kan.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
2: Dan misalnya sudah kecanduan nih dengan penggunaan AI seperti yang pertanyaan Kak Yana tadi ya. Misalnya suatu hari apabila AI ini hilang sama sekali. Ini berarti bagaimana?
1: Misalnya nih udah keduluan pakai AI ya, dan udah kebiasa ya pakai AI itu. Jadi semua mudah, semua cepat, semua enggak perlu mikir misalnya gitu kan. Nah, jadi kan ada keterlambatan perkembangan kognitif otomatis di situ. Jadi anaknya mungkin untuk pemecahan masalah yang dulu ada sekarang udah berkurang. Jadi semuanya sudah melemah kemampuan kognitifnya, baik berpikir, memori,

0: worry, pemecahan masalah, membuat keputusan gitu kan, menilai misalnya gitu. Itu kan pasti sudah terbatas, maka harus ditingkatin kayak gitu dengan stimulasi juga. Bisa nanti di terapi di saya, di Hermina, wow, bisa juga gitu.
1: Oh, harus melewati terapi bahkan ya, kalau misalnya memang kemampuan kognitifnya sama sekali sudah ya, ini ya, berkurang.
0: Iya, jadi kalau mau terapi lebih bagus, tapi kalau tidak terapi berarti kan orang tua punya PR yang banyak ya, di rumah begitu. Bagaimana caranya biar kognitifnya setara usianya gitu.
1: Itu baik-baik. Demikian ya Kak Yana untuk pertanyaannya. Betul. Sudah dijawab oleh Kak Silvi dan semoga sudah memuaskan ya.
0: Insyaallah. Yeah. Coba ditanya udah jelas belum?
1: Insyaallah sudah jelas ya, karena penjelasan dari Kak Silvi juga bagus sekali ya. Mudah dimengerti ya. Dan kita jeda sejenak sepertinya Kak Silvi ya. Sesaat lagi kita akan kembali bergabung dan membahas tema ini lagi. Tema tentang kawan atau lawan, mengupas dampak AI bagi perkembangan kognitif manusia bersama Kak Silvi Eva Juarni, psikolog dari Hermina Aceh.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Rupet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Anda masih bersama saya Nurul Jumita dan ada Kak Sylvia, Eva Juarni, spesialis psikologi dan juga magister dari psikologi, psikolog, selaku psikolog di Rumah Sakit Hermina Aceh. Dan masih dengan tema yang sama ya Warihlon ya, tentang kawan atau lawan, mengupas dampak AI bagi perkembangan kognitif manusia. Dan kita sudah membahas banyak tadi ya tentang kemampuan kognitif itu apa dan bagaimana dampaknya apabila sering menggunakan AI ya terhadap kemampuan kognitif manusia tadi. Dan selama yang kita bahas tadi ya Kak ya, kayaknya kebanyakan yang kita tahu itu adalah dampak negatif dari penggunaan AI untuk kemampuan kognitif. Apakah ada dampak positifnya justru?
3: Dampak positifnya sebenarnya ya kegunaan AI sendiri itu ada dampak positifnya. Jadi misalnya dia bisa menganalisa, dia bisa memudahkan

0: waktu, maksudnya secara efisiensi waktu ya, dia bisa mempersingkat waktu. Jadi kita yang punya kesibukan banyak bisa melakukan kegiatan yang lainnya gitu kan. Terus yang ketiga misalnya dia lebih akurat. Jadi kalau misalnya kita memanfaatkan AI, otomatis kerja yang kita buat, kita bantu dengan AI, hasilnya lebih akurat begitu kan, memudahkan, semuanya memudahkan gitu. Terus kalau misalnya dia gunakannya sesuai kebutuhan saja, tidak semuanya dibantu oleh AI misalnya, nah itu kan bermanfaat bagi dia sebenarnya untuk menambah wawasan, menambah ide, menambah cara kerjanya yang benar seperti apa, alur kerjanya yang benar seperti apa gitu kan. Itu banyak
1: mengurangi resiko ya.
0: Betul, terus mengurangi, minimalisir kesalahan juga kan kalau kita manfaatkan AI. Tapi masalahnya di sini adalah kontrol diri juga. Kontrol dirinya yang kalau misalnya semua masalah atau semua kegiatan itu dibantu AI, maka kan otomatis dia tidak berusaha begitu. Jadi manfaatnya itu banyak. Kita bisa memanfaatkan AI itu sesuai kebutuhan kalau kita perlu, dan itu bermanfaat untuk kita. Maksudnya kita kan enggak melulu semuanya harus misalnya kayak aduh saya mau curhat, memang AI kan katanya itu percurhat juga.
1: Iya,
0: tapi kan beda ya pemikiran sistem sama kita. Kita kan lebih humanis gitu kan.
1: Tidak punya emosi gitu, ya kayak.
0: Semuanya betul. Tapi kalau misalnya untuk dijadikan second opinion untuk pekerjaan, nah itu bagus begitu. Untuk anak-anak kalau misalnya gimana ya cara menjelaskan, sebenarnya adik bayi itu gimana cara jelaskannya gitu. Mungkin dibantu AI untuk ada video animasi yang adiknya dari rumah sakit misalnya gitu kan. Nah, itu kan bagus gitu untuk yang misalnya orang tua enggak tahu menjelaskannya kayak mana gitu. Nah, boleh dibantu AI. Jadi sesuai kebutuhan aja, enggak yang harus semuanya itu dibantu AI gitu. Si anaknya pengen tahu dinosaurus itu sebesar apa, karena kan nggak kelihatan gitu. Kan anak-anak banyak kan yang penasaran, ya kan dia sering beli dinosaurus, sebenarnya aslinya kayak mana kayak gitu, emang dia sebesar apa gitu kan. Nah, boleh dibantu dengan AI gitu. Gitu-gitu. Jadi enggak melulu harus AI semuanya gitu.
1: Iya, baik Kak. Dan menarik sekali ya yang Kakak katakan tadi ya terkait curhat pada AI ini. Ini kan sering sekarang, bahkan ada orang yang sampai menikahi AI. Ini sudah ada yang viral ya, menikahi AI ya. Jadi mereka saking merasa sudah sangat terikat secara batin ya, walaupun sebenarnya seperti yang kita tahu ya, AI ini hanya sistem atau kecerdasan buatan yang dibuat dan cuman untuk bisa membantu kita seharusnya. Tapi karena sering terbantu oleh AI, jadi baper nih. Sering curhat ke AI, baper, malah merasa bahwa AI lebih mengerti dibandingkan hubungan sosial lainnya ya, entah itu dengan teman, entah itu dengan sahabat atau segala macam ya. Ini menurut Kakak nih bagaimana nih?
0: Nah, itu adalah sebenarnya persepsi yang salah ya, karena udah di luar kendali sebenarnya. Yang sebenarnya kan itu tidak nyata gitu kan. AI itu kan sebuah sistem yang tidak nyata, yang maksudnya gini, dia kalau misalnya kita mau menjadikan tempat curhat, otomatis kan ada orangnya gitu. Kalau wadah boleh gitu, wadah, tapi kan kalau normalnya itu kan bukan wadah yang tidak bisa membalas ini kan perasaan biasanya seperti itu, tapi dia bisa menemukan perasaan itu di situ gitu. Nah, itu ada sesuatu yang di luar kendali sebenarnya kan. Nah, yang harus diperbaiki adalah persepsi yang salah tadi gitu. Enggak boleh terus dibiarkan, harus di terapi juga itu. Namanya persepsi yang salah ya gitu. Karena gak sesuai kodrat lagi. Yang sebenarnya persepsi kita kan normalnya kalau memang butuh orang yang bisa berempati, bisa mengetahui kondisi kita, gitu kan, sama orang sebenarnya, bukan sama sistem tadi ya, gitu ya maksudnya ya.
1: Yang sedangkan sistem ini kan sudah apa ya? Iya, namanya artificial intelligence. Betul, jadi betul. Semua udah dibuat ya. Jadi tidak mungkin bisa merasakan perasaan real kita sebenarnya ya. Namun ya begitulah. Apabila kita sudah salah dalam memanfaatkan teknologi ya begitu ya. Dan menurut Kakak sendiri nih, biasanya yang lebih rawan terkena ya mungkin kecanduan atau mungkin kognitifnya jadi berkurang itu di usia anak-anak, remaja, atau mungkin sudah dewasa gitu.
0: Oke, sebenarnya semua krusial ya kalau misalnya memang itu dampak penggunaan AI yang di luar batas gitu kan. Tapi kalau dari perkembangan kognitif sendiri, kognitif itu berkembang puncak di

0: yang tadinya dia mulai bisa berpikir secara logis, kan tidak bisa begitu. Maksudnya bukan tidak bisa, yang mentok nggak bisa sama sekali bukan, tapi keterbatasan gitu, kemampuannya terbatas. Nah dari situ mulai nanti waktu besar ya kan ikut terus gitu, terlambat. Nah gitu. Nah memang perkembangan kognitif lagi sangat pesat di usia segitu. Gitu. Yang anak kan banyak, kalau misalnya kita jumpai di lingkungan anak-anak usia 7 sampai 11 tahun banyak nanya kan, misalnya kenapa ya kayak gitu, banyak kepo. Ini kenapa mataharinya terbit dari sana keluar?
1: Sudah mulai penasaran ya?
0: Iya, banyak keponya. Jadi orang tua biasa banyak kali nanya, misalnya banyak kali nanya, udah diam-diam misalnya gitu kan. Makanya sedang mengeksplorasi gitu.
1: Dan bertanya kepada kita itu bukti bahwa mereka mempercayai bahwa kita akan memberikan jawaban ya.
0: Betul.
1: Dan kita
0: kan, itu juga salah satu ini sih bagus itu, maksudnya itu kan wadah dia untuk menggali ini kan pengetahuannya kan.
1: Iya, betul.
0: Kita nggak jawab, mungkin dia akan beralih ke AI juga gitu.
1: Membangun bonding juga ya antara orang tua dan anak,
0: betul.
1: Ya. Dan apabila kita akhirnya kita jawab, udahlah jangan tanya sama mama, nggak tahu, udahlah banyak kali nanya. Jadi anak pun merasa sedih dan merasa bahwa wah sepertinya tidak bisa diharapkan nih ke orang tua,
0: betul,
1: gitu ya. Akhirnya berharaplah pada AI.
0: Asal mula
1: kecanduan.
0: Iya bisa jadi.
1: Iya. Baik, dan untuk orang-orang dewasa sendiri bagaimana nih dalam penggunaan AI?
0: Iya, kalau orang dewasa sendiri ketika itu sudah menjadi habit gitu kan, udah ketergantungan AI, ya otomatis berarti harus mengubah cara kerjanya gitu, harus melatih lagi dari awal gitu. Dia harus bisa bagaimana cara bekerja sesuai yang disuruh sama atasan misalnya gitu kan. Oh dia disuruh buat apa misalnya, coba dibuat PPT ini untuk presentasi misalnya gitu. Dia mulai pusing dengan apa tema yang harus saya angkat, atau isinya itu gimana, atau desain PPT-nya gimana misalnya gitu kan. Biasanya dari AI itu tuh, cuman dia mau berusaha buat sendiri gitu. Nah jadi kan harus banyak yang dia belajar lagi, mulai dari cara mengambil PPT, mulai dari menyusun tema, mulai dari isinya seperti apa. Nah jadi banyak sekali PR gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau menghindar itu dari awal, kita tidak bergantung dengan AI itu tadi sendiri gitu. Jadi ya sebisa mungkin minimalisir penggunaan AI untuk kebutuhan yang memang sebenarnya
1: mudah
0: bisa
1: ya
0: dikerjakan sendiri kayak gitu. Sebenarnya kan itu untuk yang bagaimana menganalisa, bagaimana membuat bekerja dengan optimal, itu kan sebenarnya udah ada kemampuan dari si orangnya kan. Cuman kita males atau yang lebih cepat, atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, misalnya kayak ada banyak masalah jadi dia nggak sanggup kerja misalnya gitu kan, padahal harus diatasi dulu masalahnya kayak gitu. Mau sesibuk apapun usahain kalau ada tanggung jawab pekerjaan itu harus diselesaikan gitu.
1: Apalagi di
0: kalau kalau misalnya udah mentok, misalnya ini udah saya kerjakan tapi saya nggak tahu sebenarnya hasilnya gimana, boleh dibantu AI yang misalnya untuk keakuratannya gitu kan. Tapi kan tidak melulu balik lagi sebenarnya jangan semuanya dibantu AI gitu. Pokoknya intinya itu aja sih.
1: Seperti walaupun kita tidak menyusahkan orang lain, hanya menyusahkan AI, tapi ini salah satu hal yang membuat kita jadi manja ya. Dan lepas tanggung jawab jatuhnya ya. Tanggung jawab kita tetap kita kerjakan, tetapi yang kerjakan itu AI begitu. Jadinya kemampuan kita seperti yang Kak Silvi katakan tadi ya, problem solving, menyelesaikan masalah tadi, kita tidak terlatih dengan benar.
0: Betul.
1: Jadi terlalu manja dengan AI, akhirnya ya ketika ada masalah kita malah pening ya kalau misalnya tidak ada AI itu. Dan mungkin di penghujung nih Kak, boleh disampaikan pesan atau mungkin harapan Kakak ke untuk generasi kedepannya dalam menggunakan AI, sehingga teknologi ini bukan hanya membuat hidup kita lebih mudah, tetapi juga bisa membuat kita tetap menjadi manusia yang kritis, kreatif, mandiri, dan mungkin berkembang secara kognitif ya tentunya ya.
0: Nah jadi kalau untuk AI sendiri sebenarnya bagus ya kalau dimanfaatkan secara benar gitu, untuk menambah wawasan, boleh untuk menemukan ide-ide, tapi balik lagi kita ini sudah didesain dengan sempurna oleh Allah, jadi kita sudah lebih banyak sebenarnya ide-ide yang ada di kita gitu. Keluarkan dulu idenya, baru nanti kalau sudah keluar, baru sudah jadi tuh misalnya kerjaannya, boleh kalau misalnya

0: misalnya mau minta saran dari AI lagi, silahkan. Nah, begitulah bijaknya untuk pakai AI gitu. Tapi kembali lagi, sebenarnya kita sudah punya desain saraf-saraf yang itu sangat sempurna. Tolong distimulasi aja gitu sarafnya gitu aja. Jadi kalau misalnya memang nanti suatu saat AI itu hilang, kita nggak tahu apakah semakin canggih atau semakin pudar AI itu. Kita punya generasi yang bagus, tetap bagus, nggak yang harus bergantung dengan AI gitu. Jadi PR-nya ini adalah orang tua sebenarnya. Orang tua bisa memanage anaknya untuk bagaimana waktu bermain, bagaimana waktu belajar, atau bagaimana waktu dia untuk membantu si anak tadi juga gitu. Ada keterlibatan orang tua ke anak yang bisa mempengaruhi kognitif juga gitu.
1: Baik, gitu. Luar biasa Kak Sylvia atas pesan dan harapannya. Semoga kedepannya kita juga, ya kalaupun semakin canggih, jangan sampai ketergantungan kepada AI. Betul. Sehingga kita melupakan kemampuan kita sendiri ya, yeah. Sehingga kita tidak memanfaatkan kemampuan kognitif kita untuk menyelesaikan masalah, untuk melakukan pekerjaan kita begitu ya. Dan terima kasih juga atas waktunya ya Kak Sylvia, yang sudah membagikan ilmunya. Semoga jadi amal jariah juga untuk Kak Sylvia. Dan kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada wari-wari yang selalu setia mendengarkan dimanapun berada. Yang sudah bergabung tadi ada Kak Yana dari Lambaro. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Asokaya berikutnya, Kak.
0: Oke, siap.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri. Dan dari mitologi, lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Demikian Warilon satu tembang bersama Mustafa Kamal, Curhat Deluka, sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang hari ini. Selamat siang kami ucapkan untuk wari-wari dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Warilon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilan kaum muslimin dan muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lemah AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Di siang yang cerah ini, kami harapkan agar aktivitas Anda tetap berjalan dengan lancar, penuh semangat tentunya ya, walaupun cuaca sedikit panas ya di Kota Banda Aceh. Di hari ini, mungkin untuk warih-warih yang saat ini sedang di rumah bisa bersantai di rumah, namun yang masih berkegiatan di luar ruangan, harap pengguna akan sunscreen ataupun sunblock untuk melindungi kulit Anda dari paparan sinar UV ya. Dan Warihlon, semoga apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan di luar rumah bisa lancar dan tentunya hasilnya juga sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk warih-warih yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami masih menemani aktivitas Anda dengan siaran yang kami layangkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dan tentunya semoga perjalanan Anda menyenangkan ya Warihlon ya. Kini saatnya kami ajak Anda dimanapun berada untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat mengikuti.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 100 warga dari 8 kecamatan Jumat kemarin merampungkan pelatihan pembuatan aneka kuliner Angkatan 2 yang diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat. Pelatihan yang diadakan di RPTRA Tanah Abang 3 Gambir dan RPTRA Seger Berseri Tanah Abang berlangsung selama 5 hari mulai dari 10 hingga 14 Agustus 2026. Kasudin Nakes Transki Jakarta Pusat Komari Nuriski mengatakan selama pelatihan peserta dibekali keterampilan memasak aneka ragam kuliner tradisional seperti olahan ayam, siomay dan nasi tumpeng. Komari mengungkapkan bahwa pihaknya juga siap memfasilitasi peserta mengurus legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan juga izin usaha. Beralih ke berita yang lain, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Besar mendapat pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri dan mewujudkan lingkungan yang bersih. Kepala SRT 3 Aceh Seri Amalia di Aceh Besar pada Jumat kemarin menjelaskan kegiatan PHBS dalam rangka rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk siswa SRT 3 Provinsi Aceh di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Menurut dia, dengan semangat bangun sekolahnya, bangun budayanya, seluruh warga sekolah rakyat dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan sebagai tempat tumbuhnya generasi Indonesia yang unggul. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

telur nasi belum mateng ya Bang Boy ya. Siapa yang gak emosi? Pengen cepat-cepat makan tapi ternyata begitu buka rice cooker ternyata belum dicetekin gitu ya, belum di mode masak gitu, masih banyak airnya. Ya namanya makan ya, emang kita kalau lagi kondisi lapar tuh gampang banget buat kepancing emosi, terutama kalau kita lagi di tempat makan nih misalnya ya. Ada pernah punya pengalaman barangkali ya Bang Po ya, tapi kalau Ayu pernah juga nih dulu. Beberapa kali bahkan ya, kita lagi makan di tempat makan, rumah makan gitu kan ya, udah ngelihat menu lama banget ya, bingung mau pilih makan apaan. Akhirnya disebutlah satu menu, ambillah satu menu. Waktu itu apa lupa, kalau gak salah ayam bakar atau ayam goreng gitu, lupa ya. Kalau gak salah Ayu pilihnya ayam bakar. Cuman begitu udah ditulis, udah pesenannya udah diambil sama pelayannya gitu ya, yang dateng Abang Pok ya, itu nunggu udah sekitaran 45 menitan ada kali ya, udah kondisi lapar nunggunya 45 menit, begitu dateng yang dateng ayam goreng. Jadi salah gitu pesenannya ya. Tapi begitu udah nyampe mau komplain, kita pesennya ayam bakar gini, cuman mikir-mikir juga sih, ntar nunggunya lama lagi, belum nanti si karyawannya juga mesti ganti makanannya, entah gimana caranya, entah itu buat nanti lagi kalau ada yang pesen lah atau gimana lah, nggak tahu. Yang penting si karyawan kan mungkin juga salah, tapi kan ya sebagai apa ya, salahnya nggak terlalu fatal gitulah kalau menurut Ayis ya Bang Po ya, nggak terlalu fatal, masih bisa dimakan kok, masih bisa, cuman beda aja ayam bakar sama ayam goreng. Tapi kalau kita ributin kan kasihan juga pelayannya, jadi ya udah deh makan sambil ngegerutu. Karena kita lagi pengen ayam bakar tapi yang datang ayam goreng gitu. Nah kadang kan yang kayak gitu tiap orang beda-beda tuh. Kalau Ayah tipikal yang ya udahlah nggak mau ribut, nggak mau panjang gitu urusan, daripada nunggu lama lagi kan, ya udah makan aja yang ada, yang didatengin gitu. Tapi kalau Abang Pok mungkin ada cerita berbeda nih, kira-kira kalau Abang Pok menghadapi situasi seperti itu, nanti responnya seperti apa? Apakah bakal tetap harus meluruskan, tadi kita pesen ini loh, gini, dengan bahasa yang santun sopan tentunya ya. Dan juga mungkin Abang Pok ada juga yang kayak Aye tuh, ya udahlah biarin gak apa-apa, toh salah orderannya juga gak terlalu jauh beda. Ya kayak tadi ayam bakar ke ayam goreng kan gak jauh beda ya. Tapi kalau dari iga bakar ke tempe penyet gitu ya, itu kan jauh banget. Ya kalau itu wajar buat komplain ya. Nah tapi kalau Abang Pok gimana nih? Abang Pok tipikal yang orang yang ya udahlah gak apa-apa atau harus dilurusin dulu nih? Nah itu dia, boleh banget cerita-cerita di mari ya Bang Pok ya. Karena dari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat ini, kita buka line teleponnya, kita ngobrol lah ya di siang hari, di Sabtu yang panas ini tentunya. Langsung aja Bang Pok di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: hutan Kalimantan adalah paru-paru bumi. Selain memberi kehidupan bagi hewan dan manusia, hutan Kalimantan berperan mencegah laju pemanasan global. Kesadaran melestarikan hutan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dengan tradisi Pukung Pahewan. Suku Dayak Ngaju menyadari benar, hutan memberi manfaat besar bagi kehidupan. Dengan kearifan budayanya, lahirlah tradisi melestarikan hutan dengan ekosistemnya yang disebut Pukung Pahewan. Pukung Pahewan secara sederhana artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Menurut satu tokoh budaya Dayak, Wilson, Pukung Pahewan ialah melestarikan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya karena hutan menyediakan segalanya untuk mereka.
1: Jadi maksud Pukung Pahewan itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Ini sudah dikenal atau dilakukan secara tradisi oleh orang Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Karena apa? Karena di dalam Pukung Pahewan ini, selain hutan sebagai sumber sandang papan perumahan, juga di sana sumber daya alam yang sifatnya berupa apa, bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi misalnya kebutuhan akan protein, daging binatang, ikan, kemudian buah-buahan, itu adanya di dalam Pukung Pahewan. Jadi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dipelihara oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ada istilah hutan adat. Ya, hutan adat itu sebenarnya bisa dari Pukung Pahewan. Jadi Pukung Pahewan itu adalah hutan yang dilestarikan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Artinya semua desa atau kampung yang ada di tengah wilayah orang Dayak ini sebenarnya dulu itu semua ada Pukung Pahewannya. Itu ciri khas sebuah kampung.
0: Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan sejatinya adalah kawasan hutan yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat adat. Sumber daya hutan dimanfaatkan tanpa merusak pepohonan dan kehidupan lain di dalamnya. Tokoh adat Dayak lainnya, Kardinal Tarung, memberi penegasan lebih kuat. Pukung Pahewan bukan sekedar gugusan hutan yang tidak boleh dirusak, tetapi juga dikeramatkan.
2: Pukung Pahewan dalam komunitas Dayak itu ungkapan untuk sebuah gugusan hutan yang dijaga, bahkan cenderung dikeramatkan, begitu ya. Dia bisa ada di kawasan perladangan yang ketika ladang itu dibuka, bagian yang dianggap pahewan ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dibabat, tapi dibiarkan keberadaannya sedemikian rupa dengan anggapan bahwa tempat itu patut dikeramatkan, gitu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan adanya kata pukung di depannya itu, pukung itu berarti gugusan sebetulnya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gugusan yang tidak boleh dibabat, mesti dijaga, dilestarikan, itu pahewan namanya. Itu bentuk kearifan lokal ya, merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Di samping itu, hubungannya dengan pandangan yang ilmiah, menurut saya hutan kan bermanfaat untuk menahan air begitu ya. Jadi tempat yang terbuka yang notabene mendapat terpaan matahari dengan ada tempat yang seperti itu ada masih menyimpan air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.
0: Pukung Pahewan di lingkungan masyarakat Dayak adalah kearifan lokal atau pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman, kemudian diintegrasikan dengan alam budaya dan alam lingkungan setempat. Dengan tradisi Pukung Pahewan, terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan, hutan terpelihara, sumber air terjaga. Demikian juga tanaman dan hewan untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan terjamin adanya. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah yang manfaatnya tidak hanya lokal, tetapi mendunia. Semoga tradisi Pukung Pahewan di Kalimantan Tengah bisa terus dijaga dan diwariskan ke generasi berikutnya.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Aye, Bang Po ya, Bang Noli Mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan untuk topik siang hari ini ya Bang Po ya, kita ngomongin yang ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat deh ya. Di weekend ataupun di hari Sabtu ini kita ngomongin soal mungkin kejadian-kejadian waktu di tempat makan yang bisa dibilang kurang menyenangkan ya. Karena ketika kita makan pesan sesuatu, kita kan berharapnya yang datang ya itu. Begitu datang berbeda kan kita ada rasa kecewa. Nah tapi dari rasa kecewa tersebut, kira-kira respon dari Abang Po itu seperti apa? Apakah ya udahlah gak apa-apa, namanya orang atau karyawan yang lagi kerja mungkin lagi sibuk, jadi salah pesenan gitu ya, jadi ya udah kita makan apa yang datang aja. Atau mungkin Abang Po tipikal orang yang gak bisa nih, harus dilurusin. Kita tadi pesen ayam bakar misalnya, ya harus datangnya ayam bakar, jangan sampai yang datang justru mungkin ayam goreng gitu tadi yang udah ya contohin ya. Jadi kita datangnya tuh beda ketika udah di meja gitu ya. Nah kalau Abang Po mungkin ada juga yang harus lurus ya, harus dibilangin, dan pokoknya yang datang harus sesuai. Kita pesennya ayam bakar ya ayam bakar, jangan sampai yang datang ayam goreng. Dan mungkin ada alasan tersendiri kenapa Abang Po meresponnya demikian gitu. Udah terhubung nih sama Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bu Tami.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Tami?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Agak mendung nih, enak ademan.
0: Di Depok agak mendung nih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, akhirnya ya, semoga hujan deh. Kalau tadi perkiraan cuaca malam ntar gerimis katanya di daerah Jakarta Timur.
1: Iya.
0: Itu dia. Oke deh Bu Tami, ayo mau nanya nih, kira-kira kalau Bu Tami pernah nggak ketika makan di tempat makan atau rumah makan gitu ya, udah pesen menu yang lagi pengen banget nih Bu Tami, misal Bu Tami doyanya tuh ayam penyet lah. Iya gitu. Tapi yang datang ternyata beda gitu. Nah itu respon dari Bu Tami gimana kira-kira?
1: Kalau misalnya penuh banget, nunggu lama lagi ya nggak apa-apa lah, makan aja yang ada.
0: Makan aja yang ada ya, karena nunggunya lama lagi gitu, males ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak Bu Tami ngalamin sendiri gitu kejadian kayak gitu?
1: Pernah sih, cuman udah lama, udah lupa lagi.
0: Oh, udah lupa ya?
1: Pernah.
0: Oke deh. Jadi kalau rame ya udah makan yang datang aja gitu. Cuman kalau sepi misal?
1: Kalau sepi ya lapes juga, tapi dimakan dah lah, nggak apa-apa.
0: Oh gitu. Jadi tetap disampaikan kalau pesanannya salah, tapi ya udah nggak masalah, cuma nyampein aja buat koreksi kedepannya gitu barangkali ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Ini gitu. Tapi ya lo ada juga yang baik, nggak apa-apa Bu, ganti aja gitu.
0: Oke.
1: Pernah juga itu gitu.
0: Jadi ditawarin dulu ya. Ya udah enggak apa-apa Bu, diganti aja kalau emang salah gitu ya.
1: Iya.
0: Ini Bu Tami lagi di mana kok? Kayaknya ramai bener motor lewat.
1: Iya, kan ini depannya jalan besar.
0: Oh, lagi di teras rumah.
1: Iya, nih di warung.
0: Oh, iya ya, oke deh, siap. Oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Tami buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Mbak Kang Dani, Bu Umi, Kak Kunjo, Kamu Gimin, Bu Yati, Kunjo sama Utinya, sama Bu Ani, Bu Alma, yang tadi pada nanti pagi.
0: Siapa tuh?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali Topan.
1: Banyak sih pagi, iya. Salam-salamin. Pokoknya semua aja deh.
0: Buat semua aja. Oke, siap. Oke deh, siap. Terima kasih. Oke. Iya, oke deh. Terima kasih banyak Bu Tami ya.
1: Noel, salam sehat.
0: Amin.
1: Biar tambah rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Cepat sembuh.
0: Amin, amin. Oke.
1: Tambah sehat.
0: Oke deh, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tami. Sehat selalu pokoknya buat Bu Tami ya. Itu dia tadi Bu Tami, dan udah terhubung juga nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Apakah masih dengan Bang Noel?
0: Masih dong.
2: Takutnya overhandle Bang. Oh lagi ke sebentar gitu dia.
0: Enggak dong, masa iya ganti ya. Oke deh Bang Wahyu. Wahyu apa Bayu ya?
2: Bayu.
0: Bang Wahyu.
2: Selamat pagi, selamat siang juga buat Bang Wahyu. Dicolek-colek tuh Bang.
0: Iya.
2: Sama Bang Noel. Tanda-tanda diminta join gabung.
0: Pasti gitu. Dong, ditungguin iya. Pokoknya kalau Mas Bayu sama Mas Wahyu nih biasanya ada cerita-cerita menarik nih.
2: Buat okay. Abang Po juga sama nih cerita-cerita di bulan kemerdekaan tentunya.
0: Betul
2: ya.
0: Itu dia. Oke deh. Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal pengalaman di tempat makan nih. Kira-kira kalau Mas Bayu pernah nggak sih ngalamin udah pesen makanan gitu ya, tapi yang datang beda?
2: Bentar nih, Bang Noel, Dixon saya ganggu nggak? Maksudnya masih bisa aman nggak?
0: Aman, aman, nggak ada suara apa-apa kok. Oh,
2: soalnya lagi di outdoor.
0: Oh enggak. Aman aman.
2: Bapak ya masih bisa. Ya. Nanti kalau enggak aman saya coba atur untuk masuk dulu semua ke dalam ruangan. Enggak bisa gitu ya.
0: Aman, nah, aman.
2: Gini, jadi okay. kalau yang itu sih ada dua kondisi, Bang. Jadi kalau misalnya urusannya cuman harusnya pakai gula enggak sorry kalau itu masih beda harga ya. Harusnya pakai es tapi sebaliknya saya kan enggak begitu hobi es. Jadi nggak pakai es ordernya tapi kemudian atau hangat kemudian dikasih es gitu
0: okay.
2: Ya udah nggak apa-apa nggak usah paling kita bilangin lo kak ini kasih es tapi udah nggak apa-apa dia biarin gitu artinya nggak usah minta ganti tapi masa iya ordernya apa tadi ayam geprek keluarnya tiramisu atau apa kan udah nggak nyambung kemana-mana
0: jauh banget ya kalau itu ya
2: iya makanya itu pasti kalau aku mikirnya gini Bang Noel bukan kita medoyan aja nanti harga kan ngikutin bill yang barang yang keluar ya
0: benar
2: tapi masalah gitu kasian sama lawan yang main kita terima aja ya kan jadi dia kan genti belahannya yang kita order kan dia yang harus terima oh bukan punya saya nah kan jadi ribet
0: ya
2: customer yang lainnya
0: ya kan? Jadi salah naruh gitu salah naruh meja
2: misalnya ini jangan pakai itu jangan pakai ini gitu kan jadi nggak komplit sementara yang lawan kita kan menunya standar komplit ya kan saya memikirkannya kasihan ke customer yang ini pasti salah kasih gitu kan aku langsung sampaikan apalagi kalau memang jenis makannya berbeda kemudian harganya juga nggak selalu harga yang kebetulan harganya lebih murah bukan masalah lebih murah lebih mahal nanti kan billnya tergantung apa yang kita makan tadi
0: betul,
2: ya kan
0: betul betul
2: kecuali salah meja ya
0: dan kecuali gitu, kalau misal aduh, bayarnya di depan kan kadang ada tuh tempat makan yang harus bayar ya, dulu betul. Baru makanan keluar gitu
2: kalau itu ya karena berarti kan dia nggak fair ya kalau sudah bayar duluan Bang emang ada ya bukankah kalau yang gitu tuh yang kita geser-geser kita makanannya kita ambil sendiri kemudian baru bayar di kasir belakangan bukan ini bahkan udah order dulu bayar di muka baru nanti barangnya nggak ada beda gitu ya
0: iya bisa kan ada. Bisa yang, bisa jadi kejadian seperti itu
2: ya ini yang modelannya kita habis order dikasih nomor tunggu sama struknya itu taruh ditempel di meja tempat kita makan walaupun barangnya belum datang dikasih isolasi ya
0: iya benar
2: nggak usah nyebut brand nggak usah
0: benar
2: ciri khasnya
0: ya itulah ya
2: tapi kan itu justru dia bagusnya dikasih truk yang orderan kita
0: iya jadi kalau salah ada kita ada bukti nih kita pesennya tadi ini loh
2: iya
0: gitu.
2: itu dia loh kak walaupun kan yang ini ya gitu misalnya dia no ice atau ice less gitu kan
0: iya
2: saya sampai kadang bilang kak hari gini tuh ada les kimia fisika bahasa Inggris bukan ice less ya beda lagi
0: lesnya ice less
2: siang para pengelola bibel begitu kan hari libur ya nah iya jadi kalau harga ya jadinya ngefek juga apalagi tapi emang ada Bang Noel misalnya tipe pemakan segala ya omnivora begitu saya wakilin teman-teman kalau yang omnivora sama saya nah terus kemudian kebetulan kita makan aja udah bayar ini yang kita bayar lebih murah 3 kali 4 kali lipatnya ketimbang yang kita dapat itu terus dimakan aja gitu kok emang bisa ya ketelan ya gitu ya walaupun itu bukan orderan kita tapi
0: kemarahan
2: ini gitu kan misalnya gini orang kita cuman ordernya sesuai yang stok tadi itu cuman teh tawar anget
0: yeah.
2: bayang dong paling berapa gitu terus yang keluar itu sop iga komplit
0: Boleh, itu terus jauh banget dong.
2: Gitu. Aku sih mau ketawa. Walaupun yang bersangkutan tetawarannya tadi kan karena dia udah makan gitu.
0: Iya,
2: kan
0: kebetulan
2: nih, orang udah bayar di depan, kita bayarnya kan paling 5.000 tuh kalau yang di resto ya kan. Tetawarannya. Nah, ini kan puluhan ribu nih. Pokoknya yang seri-seri mau iga, mau sop buntut, mau apa, paket komplit begitu.
0: Iya, iya.
2: Kan wah kebetulan kita makan aja.
0: Tapi kalau kadang
2: si waitersnya dan itu kasihan sama waitersnya,
0: nah,
2: dia
0: akan ketemuan
2: itu kan
0: harus nombok dia.
2: Ya. Beberapa orang ya ini kalau ini sih kayaknya ngeliat segmentasi pengunjungnya juga.
0: Oke.
2: Okay. Bang Noel. Kok untuk tipe-tipe yang tadi kalau sudah gua udah makan cuman mau minum aja atau sambil mau mengerjakan kerjaan, artinya dia udah enggak minat untuk makan walaupun yang datang barang mahal yang dia udah bayar yang murah gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi kan ada tipe lagi yang memang segmentasinya itu dia udah makan sebenarnya cuman mau itu, tapi weh kebetulan nih ada udah dimin aja udah biar toh kita udah bayarnya 5.000 keluarnya yang
0: Haji mumpung, tadi, gitu Haji kan, mumpung
2: yang 10 kali lipatnya bahkan. Iya kan? Belum pernah lihat sih kejadian kalau di saya udah nggak mungkin kejadian atau di keluarga.
0: Iya, iya.
2: Karena
0: iya.
2: Unsur malunya kemudian ntar kok dibalik gini sama apa namanya waitersnya. Ya kok dimakan kan order
0: duluan. Iya, kan malah jadi repot ntar panjang urusan kan.
2: Iya. Mungkin unsur meninggalkan malun udah yang ini nggak apa-apa yang udah terlanjur dimakan kita bayar lagi. Maksudnya dibayar tapi kan sebenarnya jadi ya itu tadi lah. Jadi tadi dibilang di awal kan, kalau salahnya itu cuma dikit harga bahkan sama,
0: oke lah kita
2: aja daripada ngerepotin. Apalagi kalau bener kayak seperti ibu sebelumnya, nanti kita ini lagi lama lagi karena
0: lagi,
2: jam makan siang atau jam weekend begitu kan orangnya. Tapi kalau yang salahnya itu bombastis begitu meninggal, sebenarnya itu kayaknya salah orang deh, Mbak.
0: Lebih baik langsung dibilang gitu ya daripada nanti merugikan orang lain, merugikan karyawan.
2: Bang Noel, apalagi yang itu tadi kita punya pesanan khusus yang nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, atau kecapnya banyak kan, itu kan udah nggak standar umum. Kalau dioper ke orang lain yang order tadi kesian,
0: jadinya
2: rasanya kacau. Padahal buat yang sini kita order kan kita emang cocok itu by request ya kan.
0: Iya itu dia.
2: Itu juga harus dipikirkan juga, Bang. Bang Noel, dikit dong di luar urusan topik ini.
0: Boleh.
2: Kan kalau biasanya kalau mau kelompok bubur diaduk apa enggak udah umum ya.
0: Udah umum
2: yang itu. Saya mau tanya ini gini, dua.
0: Apa
2: satu,
0: tuh?
2: Kelompok yang kalau makan soto, tahu dong soto di mejaan gitu.
0: Iya.
2: Itu jeruknya habis dipencet-pencet-pencet ditaruh lagi di tempat jeruk yang masih utuh.
0: Nah, itu jadi problem juga tuh.
2: Nah, pertanyaannya kan menjadi gini, ini bukan kepada yang dagang loh, ini kepada yang saya cuma permisi adab gitu ya. Pertanyaannya emang kalau dibalikin, ini tentu berbeda kalau sama kita, lah kecap sama sambal gitu, no, kecap sama sambal kita ambil next berikut, customernya masih bisa pakai.
0: Iya.
2: Nah kalau kurusan jeruk kalau udah diperes, memang masih bisa keluar airnya lagi. Gak
0: bisa dipakai dan tentu aja higienisnya kan gak terjamin lagi.
2: Ini saya juga lagi belajar di keluarga inti ya, siapa tahu kami masih ada yang salah gitu.
0: Iya.
2: Kalau udah selesai dipencet, mending taruh di meja, nanti kita itu dianggap sudah sekali pakai.
0: Iya.
2: Ini gitu, ya kan? Bukan dipulangin lagi. Jadi orang pada nyari-nyari juga, yang dagangnya juga akhirnya kadang customer harus bilang, mas tolong dong diganti yang baru gitu. Karena dia juga harus bongkar-bongkarin bekas dipencet orang. Pertanyaannya kenapa ditaruh lagi ya?
0: Iya itu dia.
2: Itu menjadi pertanyaan umum kita, yuk saling koreksi bersama. Next buat customer berikutnya bisa dipakai kalau jeruk udah diperes ditaruh lagi.
0: Enggak dong.
2: Dan ini bukan kata katanya-katanya.
0: Iya. Nah,
2: jadi banyak di lapangan.
0: Benar.
2: Di segmen resto soto yang macam-macam, mau yang di kaki limaan, mau yang duduk di bawah di apa lesehan, maupun yang berkelas resto ya.
0: Iya.
2: Satu lagi Bang Noel, nanti buat itu juga gini, konsistensi gini dia. Kalau apa namanya bakso Malang, bawaan Malang itu kan ada kerupuk yang garingnya tuh.
0: Iya ada
2: Bang Noel ya. Nah nanti dia kalau lagi pesan itu kelompok ini itu kalau perlu dibilang jangan digabung, nanti basah sama kuahnya.
0: Dia
2: taruh pakai piringnya sendiri. Tapi nanti pada orang yang sama, kelompok yang sama, jenis makanan tertentu lain yang berkuah ada kerupuknya langsung dicelup. Jadi kok makanannya lebih kurang sama, ada kerupuk-kerupuknya gitu. Yang satu dia bisa langsung masuk, nggak masalah, kecelup. Yang satu lagi jangan sampai basah gitu.
0: Iya. Jadi berarti itu kan, preferensi, iya.
2: Kalau memang tipe yang dihancur-hancurin gitu, ya saya setuju kalau ada kelompok yang memang garing-garingannya kita digigit sendiri biar
0: kriuk-kriuk. Ya, okay. Yeah.
2: Tapi semua jenis makanannya dia begitu kan, enggak ini ya perasaan yang itu kemarin kita ketemu ini, yang itu ngomel banget sama yang dagang. Digabungin aja enggak apa-apa. Nah, berarti inkonsisten.
0: Iya.
2: Moodnya.
0: Enggak mood konsisten kemarin, ya
2: saya
0: benar.
2: Mau pisahin, mood sekarang saya celup.
0: Kalau
2: itu yang tipikal mempunyai jenis mood tertentu ya, kami menghormati. Tapi kalau ada tipikal gender yang enggak pakai mood, kan ada yang
0: ada. Bukan
2: tergantung bulan tanggal gitu.
0: Iya.
2: Mut-mutan begitu. Klaimnya sampai dimasukin aja atau garing ya pakai wadah bisa sendiri, jangan
0: iya
2: pakai basah.
0: Itu sih. Dia.
2: Ini belajar bersama, karena bukan mau detail, tapi gini, itu di kelompok makanannya kan kita makan bersama, bukan private room yang memang keluarga besar kita sendiri tidak campur. Ini kan di tempat makan campur.
0: Ada tapi, orang lain yang nantinya bakal makan di tempat yang lain, sama.
2: Ya, terus kemudian dia tracknya begitu, kebetulan juga nggak sengaja. Lah kemarin perasaan itu jenis makanannya sedikit berbeda, tapi poinnya ada jenis yang kerupuknya garing bisa dicelup. Paling nggak kalau mie ayam ya ditaruh di pinggirnya, mungkin
0: iya,
2: ada
0: basah,
2: ada garingnya, ya kan? Itu sebagai topping hiasannya.
0: Iya.
2: Gitu. Tapi ini ada yang sampai segitu, saya nggak tahu konsepnya. Nah, kembali yang topik siang hari ini, Bang Noel, ya begitu aja. Kalau saya tetap yang itu, menghormati itu,
0: okay. Walaupun
2: hanya salah-salah kecil. Beberapa kalau di tempat apa fast food begitu, kita udah ordernya by sekarang rata-rata by aplikasi ya,
0: by aplikasi.
2: Udah ada tulisannya tadi. Iceless maupun no ice ya, negatif gitu. Itu masih saking dia cepetnya ngasih, masih suka dikasih.
0: Masih kadang masih salah gitu ya.
2: Nah, saya tahu, makanya saya daripada pakai aplikasi mendingan langsung ke yang layanin di meja pelayanan.
0: Langsung datang gitu ya.
2: Dia mau bilang begini, saya juga kami juga yang dagang kan, enggaknya beliau yang di resto.
0: Yeah.
2: Kami juga bisa dagang gitu. Artinya kalau enggak ada es batunya pasti volumenya enggak penuh.
0: Kita ngerti, benar. Ya kan?
2: Karena dia udah dijatah kalau poinnya gini lah, kalau pakai es batu itu isinya paling cuma separoh poinnya gitu,
0: yeah.
2: Atau 3/4 kalau air. Tapi begitu nggak ada es batunya kan jadi nyusut ke bawah, ya. Yeah. Kan? Kami mengerti, makanya kadang-kadang sebelum Anda sampaikan SOP kalimat itu saya tembak duluan aja, mau dikasih berapa nggak apa-apa, memang gitu segitu gitu.
0: Memang SOP-nya begitu.
2: Karena itu takut kalau nanti komplain, kok nggak dipenuhin? Ya itu kalau yang di pinggir jalan nggak ada es batunya tetap dipenuhin kan lain. Ini
0: lain.
2: Kan kelasannya mohon maaf, atau yang medium ya.
0: Iya benar-benar,
2: ya.
0: Udah ada SOP-nya lah yang harus dipatuhi. Gitu, oke deh, siap.
2: Gitu
0: dulu aja,
2: Bang
0: Noel. Oke, siap.
2: Salam buat Abang Pok semua, lagunya ngikut aja.
0: Pokoknya siap.
2: Selamat weekend dan selamat mengisi bulan-bulan kemerdekaan apapun aktivitasnya.
0: Siap, oke deh.
2: Bersih-bersih lingkungan maupun sudah mulai ada sedikit kegiatan lomba dan karnaval bocil-bocil maupun anak remaja kita.
0: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel, makasih. Siap. Selamat hingga tuntas nanti.
0: Siap. Selamat siang, Bang Bayu. Ya, terima kasih banyak buat ceritanya tadi ya. Jadi memang preferensi sih ya, Bang Po ya. Tapi kalau yang namanya tadi yang disebutin, disinggung sedikit tadi sama Mas Bayu, itu terkait dengan perasan air jeruk ya. Itu memang secara apa ya, kita boleh bilang secara etika harusnya itu gak dimasukin kembali ke tempat jeruk-jeruk yang masih baru. Karena kan ya namanya kita meres jeruk kan pasti kena tangan kita, yang dimana kita gak tahu tuh tangan orang lain abis nyentuh apaan. Barangkali abis kerja bakti gitu kan ya. Nyentuh tanah-tanah terus meres jeruk, jeruknya taruh lagi di tempat jeruk yang masih bisa digunain, kan jadi kesannya kayak kurang higienis gitu lah ya. Dan tentu aja kalau kita mau meres jeruk juga, itu kalau kita mau ngambil pikir-pikir lagi, karena kita nggak tahu orang lain habis ngapain gitu. Jadi lebih baik etikanya ya benar harus dipisah, entah itu taruh di tisu atau taruh di pinggiran. Biasanya kalau soto kan ada double tuh piringnya, taruh di sela-selanya situ juga bisa gitu. Oke deh, Bang Wahyu ini juga mau join nih, banyak cerita kayaknya. Tapi karena Bang Wahyu biasanya ceritanya juga banyak dan menarik, kita tunda dulu nanti setelah kabar berita ya Bang Wahyu ya. Karena bentar lagi bakal ada kabar berita, daripada kepotong nanti kan gak enak ya. Jadi buat Abang Po yang mau bergabung nanti setelah kabar berita ya, jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: bawaan sisinya.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong Aili.
1: Eh, buka ya.
2: Ah, sepatu butut. Eh, Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.

0: Ini Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
1: Emangnya bekalnya apaan, Din?
0: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
1: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
0: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda, ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya, ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
0: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk, mulai bawa bekal dari rumah.

0: Brite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM mengikuti Bazar Jakpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diadakan di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Camat Kelapa Gading DTM Rahmat Syahputra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau PPK UKM Jakarta Utara yang telah mendukung pelaksanaan bazar tersebut. Menurutnya kegiatan ini menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Beralih ke berita yang lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamho Sinaga menilai pengembangan pariwisata Danau Toba perlu diperkuat dengan atraksi budaya berskala besar agar kawasan tersebut tidak hanya mengandalkan keindahan alam sebagai daya tarik wisata. Menurut Lamhot, kekayaan seni budaya Batak dapat menjadi penting dalam memperkuat daya tarik wisata Danau Toba sekaligus memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi wisatawan. Ia mengatakan pertunjukan budaya yang dikemas secara profesional dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat Batak seperti pagelaran Tona Sian Huta. Pagelaran Tona Sian Huta menghadirkan opera Batak The Great Lake Toba, konser musik etnik modern, serta pameran produk ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Sudah beres pak motornya? Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Warga Jerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dan kita adalah kita, Relen.
1: Iya, apa kabar sore ini, Kak Yana?
2: Alhamdulillah, kabar baik tentunya.
1: Alhamdulillah.
2: Baru masih sehat juga, kan?
1: Masih.
2: Alhamdulillah.
1: Capek nggak sore ini, Kak?
2: Hah?
1: Capek nggak sore ini? Gimana tadi?
2: Kebetulan nggak capek, karena nggak bisa kerja, panas sekali.
1: Oh, nggak bisa kerja, panas sekali. Takut sama siapa?
2: Sama itu.
1: Sama yang sinar itu ya.
2: Di atas tuh.
1: Kan pakai sunscreen.
2: Aduh. Kebetulan tiga peluknya doang.
1: Iya.
2: Kalau pakai topeng kan enggak seru.
1: Iya. Berarti kalau panas kayak gini udahlah ya.
2: Suruh
1: aja lah ya.
2: Kesehatanlah dirinya di situ.
1: Di rumah aja lah ya. Aduh, kakak.
2: Bukannya tadi pagi mau keluar juga kan?
1: Terus nggak jadi.
2: Teringat rame-rame ntar apa gitu di luar kan?
1: Mending di rumah aja lah ya.
2: Oh, terus ada sedulur sih. Menggelik dia.
1: Panas kali ya?
2: Panas banget, ya Allah. Mendidih otak. Kok bahasa Aceh tahu Nurul?
1: Apa tuh?
2: Bertuh tak bu ya?
1: Bertuh tak bu ya? Oh nggak tahu Nurul, baru dengar kali ini.
2: Tuh bertuh tak bu ya? Buaya aja nggak berani apa?
1: Mendekat apa? Ya, padahal kulitnya ini ya,
2: berjemur. Kulit aja lari dia nggak mau juga bertuh tak dia. Katanya.
1: Padahal kulitnya tebal ya kak ya, apalagi kulit
2: itulah,
1: kita ya.
2: Itulah, tapi bertuh juga, kayak mana jadi luar biasa panasnya kan? Pas dia ngadem di semak-semak tuh. Oh,
1: Kak Yana, mau lagu apa sore ini, Bah?
2: Rido banget.
1: Judulnya?
2: Boleh saja.
1: Sudah dapat.
2: Oke. Memang Kak Yana sudah duduk sejak mana-mana ya. Sai, duduk kita.
1: Sai, ngerit kali. Giliran muda, Sai.
2: Yang muda lah yang disai. Kalau yang tua disai ntar salah arti dia.
1: Oh iya. Boleh lah ya.
2: Kalau yang muda dipikir anaknya, adiknya gitu kan. Ya yang tua, ini aku sai, aku pacarnya. Iya aku calonnya gitu kan. Enak banget.
1: Takut ya, trauma ya kak ya. Oke lah, ini udah dapat ya. Boleh salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu di situ, berkah umur.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Terus buat Kak Hayati, kok Kak Hayati? Buat Deti, Kak Hayati Nurul ya.
1: Iya.
2: Nurul bilang Kak Hayati, kok kayaknya kan Deti. Ntar apa dia bilang Kak Hayati, kok kayaknya bilang Kak Hayati, Allah. Pasti diriku dibully ntar. Buat Dekti, buat Dek Mamat, buat Kak Ngom juga, buat Bu Jariah, buat Fitri, buat Bang Basri, buat semua macam. Oh, Pak Yahmadi juga.
1: Siap. Ya? Makasih Kak Yana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana yang sedang di rumah aja hari ini, tidak bisa kemana-mana ya karena cuaca panas. Jadi lebih bagus cari aman di rumah aja ya. Kalau panas gini memang sunscreen pun rasanya tetap lah ya. Terasa panasnya itu yang kita gak tahan ya, bukan karena ada proteksi kulit atau enggak. Di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita, Dek Nurul.
1: Iya, Kak Yati, apa kabar?
3: Iya, Kabar baik.
1: Masih buram atau udah jelas nih pandangannya?
3: Matanya masih buram.
1: Masih buram ya. Belum cuci muka lagi pun ya?
3: Belum. Rabah terus api. Karena dengar Dek Nurul ceria kali, gitu kan? Ngomong-ngomong kan nih, minta lagu dulu karena kapalnya mau habis minyak nih.
1: Oh iya iya iya, bagus dong kalau kayak gitu. Nanti bisa isi baru ya. Lagu-lagu apa?
3: Lewaldi ya.
1: Gimana?
3: Penyanyinya Lewaldi Terlanjur Sudah.
1: Lewaldi Terlanjur Sudah. Oke, kita cari dulu lah. Salam-salam buat siapa Kak Yati?
3: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga ini nggak nyambung nih.
1: Nggak apa-apa, maklum Nurul. Ini aja Kak Yati kayaknya pegangan deh kalau kayaknya belum ini rohnya belum balik semua ya, nyawanya belum terkumpul.
3: Semoga Dek Nurul sehat ke keluarga ya.
1: Amin ya Allah.
3: Buat kakak saya tadi ya.
1: Iya betul, baru aja turun.
3: Itulah, makasih gendutnya udah ya. Kan nanti waktu digendongnya enak gitu kan.
1: Itulah, udah
3: olahraga. Tahu Dek Nurul kalau waktu Aceh, supon lagi ada dua kasu.
1: Waduh, empuk ya.
3: Jangan bilang waktu Indonesia, nanti kan dia gak tahu supon.
1: Oh, gak tahu supon ya.
3: Sudah itu dia kan nggak kerja, dia takut panas, orangnya manja gitu.
1: Manja tuh lah, adiknya lebih manja lagi. Minta gendong.
3: Adiknya tomboy nih, nggak manja.
1: Oke, itu.
3: Kalau dia nggak mau gendong kan?
1: Disemek.
3: Adiknya solinya.
1: Oh, gitu. Daripada gendong adiknya habis itu nanti di lam-lamon ya.
3: Iya ya, waktu sampai ke Korea besok janji ini gendong.
1: Nanti harus ada bukti tuh ya.
3: Itulah, nanti ku foto kasih nengok sama kamu ya.
1: Iya, Nurul tunggu ya buktinya ya.
3: Ku gendong-gendong dia, kok nggak mau gendong Kak Yati.
1: Hai Kak Yati.
3: Habis itu buat Yamadi juga, buat Pak Amri, Bang Amir, Kak Eli, semua-semua ya.
1: Oke, siap. Terima
3: lagunya
1: kasih.
3: Lagunya ada tuh Dek Nurul.
1: Sudah ada.
3: Terima kasih juga Dek Nurul.
1: Iya, sama-sama Kak Yati.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yati dari Korea, Warihlon ya. Kita dengarkan lagu Kak Yana dulu tadi. Boleh saja dari Roma Irama, bukan dari anaknya Roma, Rido Roma, duet dengan Sonet 2 Band.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlon, dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya dan juga ada Kak Ayati tadi ya dari Korea. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurulun sayang.
0: Apa kabar Kak Eli sore ini?
1: Alhamdulillah, masih seperti tadi, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, nggak kemana-mana kakak?
1: Nggak ada, tadi sebentar keluar belanja, ini dah di rumah lagi UMKM nih.
0: Oh, oke gitu.
1: Iya dong, ada kegiatan dikit-dikit, walaupun nggak banyak.
0: Masak atau apa?
1: Ya, UMKM kak ini ya.
0: Masak-masak ya, kacangnya ya?
1: Lagi aduk-aduk.
0: Oh, lagi aduk-aduk. Udah berapa persen nih perjalanannya?
1: Oh, nggak lama lagi, tinggal goreng kayak tuh.
0: Oh iya.
1: Tunggu asar dulu, habis salat asar baru goreng-gorengnya.
0: Kak Eli, semoga mudah rezeki kak ya, laris manis ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Bapak di Nurul juga kayak itu.
0: Amin ya Allah. Kak Eli, lagunya lagu apa nih hari ini?
1: Hari ini lagunya dari Doyo, Dokter Cinta ya.
0: Dokter Cinta, Doyo. Oh.
1: Ya, jangan acaci lagi ya.
0: Acaci. Dokter Cinta, Doyo. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Betul, cari aja. Yang pertama tuh Dek Nurul, semoga bahagia selalu, semangat, ceria juga di situ.
0: Amin. Ya
1: semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul. Untuk Kak Rizdayana yang udah masuk, semoga bahagia dengan buah hatinya di rumah, takut panas keluar ya.
0: Iya.
1: Untuk Hayati juga di Korea, selamat santai-santai juga.
0: Iya.
1: Ya memang ini belum iwaw arwah karena masih jiroroh kan, manteng suara manteng masih alami tadi kan.
0: Iya, itulah.
1: Jadi begitu apa mata belum dibuka, HP dah pegang.
0: Pokoknya dangdut dulu ya.
1: Iya.
0: Jempol udah ke atas.
1: Tapi suaranya masih ngong-ngong gitu kan. Semoga bahagia juga dengan kak adik apa adik Khaira dan keluarganya ya.
0: Amin
1: untuk
0: ya Allah.
1: Wak Jon, untuk Pak Ja'far, untuk Bang Rusli, untuk Pak Amri, untuk Yahmadi di Labu ya. Dan untuk semua-semua yang lagi mendengar, semoga sehat walafiat. Gimana lagunya Dek Nurul?
0: Ini kan lagunya kalau dari Doyok enggak ada ya. Cuman dari Evita Mala ya.
1: Dokter Cinta. Hari itu untuk udah lama itu nampaknya dari Doyo, tapi dari Evita Mala boleh juga.
0: Evita Mala mungkin ada Bang Doyoknya di dalam.
1: Oh ya, karena berdua kadang ya.
0: Iya, kan nggak tahu juga ya.
1: Nggak apa-apa, Evi pun boleh, Doyo pun boleh ya.
0: Oke sih ya.
1: Jangan susah-susahin adik kita, santai, tenang aja ya.
0: Sebaiknya.
1: Terima kasih adik lu sayang.
0: Sama-sama kakak lu sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Di belakang Kak Eli yang mau bergabung silahkan 0651-470-55. Kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut lagi Danurul.
0: Iya, pandai kali Bang Rusli masuk di Pro Dangdut. Setiap hari bisa ya. Memang ya. Bere ya. Apa kabar Bang Rusli?
2: Baik, Nurul. Ini situ gimana?
0: Alhamdulillah, sama juga kayak Bang Rusli.
2: Sama juga.
0: Nih, gimana hari ini ada tidur siang?
2: Ini baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Lama tidurnya? Dari jam 2?
2: Ada setengah jam tadi.
0: Oh, setengah jam. Iya deh, Bang Rusli kalau setengah jam udah banyak ya Bang Rusli ya?
2: Ya, udah banyak, udah cukup.
0: Udah cukup. Biasanya juga cuma 15 menit tak? Udah pas gitu ya. Kalau setengah aja berarti udah lumayan. Bang Rusli, siang ini tadi makan apa?
2: Hari ini makan sayur bening aja.
0: Oh, sayur bening.
2: Kena panas kali.
0: Iyalah, kalau panas-panas kayak ini memang kita butuh lebih banyak air. Jadi kuah bening ya bagusnya ya.
2: Ya.
0: Ya sih. Bang Rusli, lagu-lagu apa kita putarkan?
2: Lagu Handan Atiti aja, Termiskin Dunia.
0: Sedih kali lagunya.
2: Ya, apa-apa, sedikit.
0: Ya, jangan apa, jangan heboh-heboh aja ya.
2: Ya.
0: Oke deh, siap. Sudah ada ini ya.
2: Ya.
0: Boleh salam-salamnya buat siapa Bang Rusli?
2: Salam penemuan Dunurun, semua Dunurun sehat selalu, ceria selalu di radio ini.
0: Amin, ya Allah.
2: Ya, selamat iman ya akhirat, berkamu, rezeki.
0: Ya, amin.
2: Nah itu Kak Yana tadi, Kak Hayati, Kak Eli.
0: Iya.
2: Kak Yabit, Pak Amri, Bang Masri. Nah itu untuk Cini dan Kak Indang, Langriung dan semua-semua ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Rusli.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli Surin Warihlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Kak Eli tadi ya. Ada Dokter Cinta, Evita Malah.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Demikian Warilon, dua nomor lagu untuk Kak Eli dari Pagar Air dan juga ada Bang Rusli dari Surin. Semoga sudah terhibur ya. Dan kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Pak Amri.
1: Iya, Re.
0: Apa kabar sore ini, Pak?
1: Baik, panas ya.
0: Oh, panas. Ada tidur siang kalau panas-panas?
1: Baru bangun ya.
0: Baru bangun, kipas angin nyala dong ya.
1: Ya?
0: Kipas angin menyala hari ini ya.
1: Kipas angin makin panas hari ini, kalau kasih.
0: Loh, kalau bukan nasi. Lu biasanya kalau udah panas sekali gak tau ngapain, lu cuci kaos kaki, lu pakai kaos kaki basah. Kadang-kadang gitu ya, kalau udah wah panas sekali nih, apapun nggak lewat nih, AC nggak ada, waduh, udahlah pakai kaos kaki. Itu ya, sih.
1: Bentar lagi kamu mandi nih setelah sehari.
0: Oh iya sekalian aja ya.
1: Ya.
0: Pak Amri.
1: Ya,
0: hari ini mau kita putarkan lagu apa?
1: Ani aja deh.
0: Ani. Ani dari siapa?
1: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama, oke, coba kita cari dulu ya. Ani ya. Roma Irama. Boleh salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Ade Nurul nih, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Tuh suara radionya tuh, teriak dia. Ikut campur dia ya.
1: Ya, ikut campur. Ya.
0: Dia gak mau diajak apa, juga.
1: Udah di off.
0: Ya, enggak apa-apa. Bentar lagi dihidupin balik bilang.
1: Iya. Kemudian Cik Mak Lambaru, Mak Lambara.
0: Iya.
1: Kanda ya habis oleh kari ke ayat di Korea
0: ke
1: Ali Pagarai dan nak ke Kepang.
0: Iya.
1: Ya, makasih banyak Ali.
0: Oh, itu aja. Oke deh, siap. Makasih juga.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung, bisa kita terima satu penelpon terakhir di sesi terakhir di acara Pro Dangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Sampai kali kita pegang HP 2 biji pegang sampai enggak masuk. Ini kalau enggak terakhir adalah.
0: Oh, terakhir adalah. Ngambek lah ya guys ya.
2: Gimana?
0: Ngambek lah ya.
2: Yalah, gimana? Kalau pergi HP dari jam 2 kiri kan pasang enggak mau masuk-masuk.
0: Oh iya, dari tadi. Jam 2.
2: Ya benar, sebelum jam 2 lagi. Sebelum jam 3. Sebelum jam 3 udah pasang HP kiri kanan.
0: Perjuangan kiri ayah gas. 2 biji HP-nya.
2: 2 biji punya. Waduh. Ibu satu, punya saya satu. Oke. Okay. Oh. Gimana lagi coba? Berjuang habis-habisan.
0: Wish, masya Allah. Tepuk tangan dulu lah ya buat ayah gas ya. Semoga laris manis gasnya ya ayah ya.
2: Amin.
0: Ini sedang apa ya, Gas? Di rumah aja ya?
2: Di rumah.
0: Ya. Berarti.
2: Memang ditunggu-tunggu apa ini?
0: Untuk dangdut ya.
2: Iya, sampai ibu suruh apa katanya pintu apa lagi dah taruh tikar-tikar senja pandangan tuh biar apa dekat pintu supaya masuk angin kan? Enggak juga. Kalau belum masuk di dangdut.
0: Gak pas rasanya ya.
2: Ah, pokoknya udah masuk. Begitu masuk kalau ada orang antarkan yang penting masuk dulu.
0: Iya, betul.
2: Nah, karena hari itu udah pernah enggak bisa dengar.
0: Oh iya.
2: Panggil ke sana kan?
0: Karena udah ke sana ke antargas. Nih, ya, suara ya gas putus-putus ini.
2: Oh iya.
0: Sedikit.
2: Oh gitu. Ini apa jelas kali?
0: Itulah nggak tahu kita.
2: Kalau nggak apa lagu dulu, kalau nggak nanti jangan sempat putus pula.
0: Boleh. Lagunya lagu apa?
2: Lagu Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta dari siapa?
2: Imam.
0: Imam. Oke, siap. Imam yang adilin ya. Oke, ya, sudah ada ini.
2: Sudah ada kan?
0: Sudah ada ya, guys.
2: Salam buat Nurul, sehat selalu, doa rezeki.
0: Terima kasih. Amin.
2: Panjang umur tercapai cita-citanya ya.
0: Amin. Ya, guys juga ya.
2: Sama-sama ya boleh. Nggak lupa juga tadi masuk pertama saya nggak tahu, pokoknya ada yang masuk pendengar. Ya Habib, Kak Eli Pagar Air,
0: ya
2: kan?
0: Iya betul.
2: Pak Amri. Siapa lagi, pokoknya banyak ya ada dengar masuk.
0: Tapi Habib belum.
2: Ya?
0: Ya Habib nggak sempat masuk hari ini berarti karena yang terakhir. Iya.
2: Di yang di Korea?
0: Yang di Korea Kak Yati.
2: Kak Yati. Cikmat nggak sempat juga kan?
0: Cikmat juga nggak sempat hari ini.
2: Ketinggalan Cikmat.
0: Cikmat kayaknya lagi buru-buru mau ke Simpang 7 atau ketiduran nih masih nih.
2: Di mana?
0: Entah masih ketiduran Cikmatnya.
2: Bukan di belakang. Saya agak keluar asap udah nggak bisa jalan lagi dia.
0: Wih, sialah.
2: Kalau nggak tancap kan nggak masuk ke apa ini ya kan? Perempat.
0: Itulah makanya harus cepat-cepat ya ya guys ya.
2: Harus cepat makanya duduk sebelum jantinya duduk, jangan pegang-pegang apa-apa dulu. Yang penting mah dulu ke situ. Udah itu baru jalan-jalan, mau jalan kemana-mana boleh. Mau ke ya pokoknya masuk dulu.
0: Iya udah tenang hati ya.
2: Itulah udah tenang nanti sambil di sana kan bisa dengar apa
0: lagu
2: rumah nurul apa ini kan. Merepek.
0: Gak ada hari, gak ada merepek. Aduh ya guys, sehat selalu ya. Salam juga buat ibu ya.
2: Ya boleh. Kak Hayati. Pagi.
0: Semuanya aja.
2: Semua aja lah. Karena waktu pun udah ada mepek kali kan.
0: Itulah makanya.
2: Berapa? 15 menit lagi itu.
0: Ya, 15 menit lagi kita putar lagu religi abis itu.
2: Oke. Ya, gitu aja.
0: Oke, siap ya guys. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya guys dari Lampulo Warihlon ya. Yang udah sedia tikar di depan pintu masuk ya supaya ya gasnya bisa jalan, bisa dijual, bisa laris ya. Dan Pro Dangdut juga jangan lewat. Terima kasih ya guys dan semua warih-warih yang selalu antusias ya dengan hadirnya Pro Dangdut. Semoga selalu sehat dan bahagia terus. Yang belum sempat bergabung hari ini mungkin sama ya kondisinya kayak ya guys tadi, pakai 2 HP tekan-tekan. Cuman belum sempat belum rejeki untuk bergabung di hari ini, enggak apa-apa ya Warilon ya. Insyaallah besok bisa kembali bergabung di Pro Dangdut. Sehat selalu semuanya. Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini dengan 2 nomor lagu permintaan Pak Amri, Kuta Malaka, dan Ayah Gas dari Lampulo. Pak Amri mintanya Roma Irama Ani, Imam S. Arifin untuk Ayah Gas dengan Pengadilan Cinta. Terima kasih untuk Kak Yana, Kak Yati, Kak Eli ya. Di Surin ada Bang Rusli dan ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Ayah Gas barusan dari Lampulo. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.02 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 16.02 waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, berikut berita utama sore ini. Ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Berita lainnya, Bepom Aceh Tengah menemukan 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga ilegal. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Peringatan Hari Damai ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang hingga kericuhan dengan aparat keamanan. Berikut laporan Munjir Budiana.
1: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh hari ini. Peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari. Ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian di Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penandatanganan nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi kericuhan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang. Selain bendera bulan bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera PBB. Aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera bulan bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka. Upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Sementara itu, pemerintah Aceh juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Mesraya Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta unsur Forkopinda, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Fadullah mengatakan peringatan Hari Damai ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
2: Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, kedamaian perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Kami, saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI, pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat. Di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari, kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai, mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun taibatun warabbuka.
1: Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati HUT RI. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan DP2KP sukses melaksanakan gerakan pangan murah GPM pada 13 hingga 14 Agustus 2026. Adapun pada Kamis 13 Agustus berpusat di Masjid di Anjung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, sedangkan 14 Agustus di Kompleks Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda Baperis Peniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan, selain dalam memeriahkan HUT RI, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat mendapat kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
5: Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini habis makan nih, sampahnya jangan berantakan. Ada tong sampah nggak, Bu? Ibu-ibu yang makan-makan, sampahnya jangan berantakan ya. Habis makan, sampahnya jangan buang sembarangan.
4: Jumlah yang disediakan sebanyak 1.000 paket di masing-masing lokasi mencakup beras premium 5 kg seharga Rp60.000, minyak goreng 2 liter Rp33.000, gula 2 kg Rp30.000, serta telur 1 papan Rp40.000, sehingga total 1 paket pangan Rp168.000. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lok Sembawe. Pemerintah Aceh Utara menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026.
6: Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Yahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Bupati Landing, Kecamatan Lok Sukun pagi ini Sabtu 15 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari para alim ulama, pimpinan daerah, pesantren, aparatur sipil negara ASN, Komite Peralihan Aceh KPA, jajaran TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri hingga para pelajar. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan tanggal 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini kita bisa merasakan indahnya perdamaian. Ayahwa menegaskan, penghelatan doa bersama ini digelar untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kondisi damai di bumi seramau Mekah ini senantiasa terjaga dan menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
7: Saudara-saudaraku masyarakat Aceh Utara yang saya cintai, 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini. Karena itu saya mengajak pada kita datang bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perdamaian Aceh terus terjaga dan menjadi warisan bagi anak cucu kita.
6: Sementara guna menciptakan suasana yang khusyuk dan khidmat, masyarakat yang hadir dihimbau untuk mengenakan busana muslim warna putih. Sementara itu, jajaran organisasi perangkat daerah OPD disarankan untuk melengkapi pakaian dengan sorban. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar dari Lok Sembawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Ikatan Guru Raudatul Atfal Kabupaten Aceh Barat gelar pawai karnaval. Berikut laporan Fauza dari Melabu.
8: Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan karnaval dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 14 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 300 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Aceh Barat. Kelima sekolah tersebut yaitu RA Nurfalah, RA Dharma Wanita 1 Kemenak, RA Dharma Wanita 2, RA Melucut Sama 3, serta RA Armat Murbau Ujung Tanah Darat. Kegiatan karnaval dilaksanakan dengan mengelilingi Masjid Agung Baitul Makmur. Para peserta mengenakan berbagai macam pakaian, mulai dari pakaian adat Aceh hingga keirian jaya, pakaian dokter, pakaian profesi, pakaian nelayan, dan berbagai pakaian lainnya. Ketua IGRA Aceh Barat, Isra Miwati, SPD, menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar anak-anak mengenal dan mengetahui berbagai adat serta pakaian adat yang ada di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan pemahaman kepada anak bahwa Indonesia memiliki beragam suku namun tetap bersatu.
9: Indonesia itu walaupun sukunya berbeda-beda tapi tetap bersatu. Itulah tujuannya, agar anak-anak walaupun masih di usia dini, mereka harus mengerti, harus tahu adat-adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Itulah tujuannya. Dan juga mereka harus juga mengetahui bahwa Indonesia itu setiap tanggal 17 Agustus selalu dilaksanakan atau memperingati HUT RI kebetulan yang sekarang ke-81.
8: Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.00 hingga selesai. Antusiasme orang tua terlihat dalam kegiatan tersebut. Para orang tua turut memberikan dukungan, sementara para ibu guru mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan karnaval tahun ini tidak dilombakan. Hal tersebut dilakukan karena adanya kesulitan bagi orang tua dalam menyiapkan pakaian. Kegiatan pun dilaksanakan dengan berjalan bersama. Kemeriahan karnaval dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal keberagaman adat dan pakaian yang ada di Indonesia. Joriska melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada, Kota Melabuh. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
10: Rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan Gajah Mada Protokol Kota Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan untuk menyemarakkan menjelang peringatan 17 Agustus dengan ratusan bendera merah putih dikibarkan dan dipas menghiasi sehingga kecintaan generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Iskandar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemasangan bendera merah putih ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan adanya pemasangan bendera merah putih ini merupakan sebagai inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Pendengar, Bepom Aceh Tengah menemukan 29 jenis obat dan obat tradisional yang diduga ilegal. Puluhan produk tersebut langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat maupun obat tradisional di wilayah kerjanya. Dalam pemeriksaan bersama unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Aceh Tengah, petugas berhasil menemukan sekitar 29 jenis produk yang diduga ilegal karena tidak memiliki izin untuk beredar di pasaran. Pemeriksaan salah satunya dilakukan pada toko grosir di kawasan Jalan Terminal Lama, Dusun Terminal Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan Aceh Tengah. Sejumlah produk yang diamankan diantaranya uang, Enzo, Urat Madu, Soloko, Hajar Jahanam, Siberia, Black Antiking, Cobra Egg, Lanang Sejati, Tongkat Naga, Pusaka Dayak, hingga Antal Ginpim. Kepala Bepom Aceh Tengah, Pupa Vesirawan Putra mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk obat yang tidak memenuhi ketentuan. Dirinya juga mengimbau masyarakat lebih teliti dan tidak membeli obat yang tidak memiliki izin edar. Petugas Bepom dan kepolisian selanjutnya mengamankan barang bukti, memeriksa saksi, serta mendalami temuan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bandar Meriah bagikan 100 bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan Polres Bandar Meriah. Selain melalui kegiatan seremonial, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan membagikan 100 bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari yaitu pada 12 dan 13 Agustus 2026 di depan Mapolres tempat. Sebanyak 50 bendera dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan 50 bendera lainnya kepada para pengendara mobil. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita melaksanakan pembagian bendera kepada para pengguna jalan baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kita harapkan dengan pemberian bendera ini masyarakat bisa menumbuhkan kembali rasa nasionalisme. Ya, dengan kita berbagi bendera, kita berharap bahwa di tempat kita, di masyarakat kita, timbul atau meningkat rasa nasionalisme kepada bangsa kita ini. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka! Merdeka!
13: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan, serta keamanan di tengah masyarakat. Aris Chai juga mengajak masyarakat Bandar Meriah menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan, serta memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke 0 km Indonesia Sabang. Tes kemampuan akademik menjadi momentum bagi guru di Sabang untuk semakin mandiri dalam mengembangkan pembelajaran, termasuk menyusun soal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikut laporan Irzam Maulana.
15: Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Sabang mendorong guru di Kota Sabang memiliki kemampuan menyusun soal tes kemampuan akademik atau TKA secara mandiri dengan menyesuaikan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pemantapan pembelajaran tes kemampuan akademik yang diikuti para guru di Aula SMA 1 Sabang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang, Dr. Muhammad Iqbal mengatakan kemampuan guru dalam menyusun soal perlu terus diperkuat. Guru diharapkan tidak hanya memahami pola soal TKA tetapi juga mampu menghasilkan soal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan akademik rata-rata siswa di Sabang. Karena menurut dia, kemampuan tersebut perlu dibangun melalui kerjasama dan berbagi pengetahuan antar satuan pendidikan di Sabang.
16: Role model soal TKA dari Sabang, itu yang kita targetkan. Dan kita mau adanya keberlangsungan, tidak jangka pendek.
15: Okay.
16: Dan kita nggak mau jangka pendek. Kenapa? Sudah terbukti sekarang, kualitas mutu rata-rata anak Sabang masuk di 5 besar. Ya, tadi MPLS kita masuk 3 besar, juara kita sudah SMA tadi disebutkan dan SMA 2 menang duta prestasi. Itu akibat apa? Kemampuan guru Sabang membuat modul bahan aja berdasarkan kompetensi rata-rata anak Sabang.
15: Dirinya berharap dari proses tersebut dapat lahir model soal TKA yang menjadi rujukan bagi satuan pendidikan di Sabang. Lebih jauh, ia menilai kemandirian guru menjadi sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Sabang. Keterbatasan geografis yang terkadang menyulitkan menghadirkan narasumber atau tenaga pendidikan dari luar daerah, menurut dia harus dijawab dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Sabang. Karena itu, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sabang akan mendorong guru memiliki kompetensi dan motivasi untuk membagikan pengetahuan kepada guru lainnya. Hasil pelatihan juga diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga terus dikuatkan melalui berbagai praktik pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Iqbal mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi tidak hanya diarahkan pada kemampuan menghadapi TKA, tetapi juga penguatan literasi, kemampuan memecahkan persoalan pembelajaran, serta peningkatan kualitas proses belajar mengajar secara keseluruhan. Pelatihan pemantapan pembelajaran TKA tersebut menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Sabang memperkuat kapasitas guru sekaligus membangun kemandirian satuan pendidikan. Dengan kemampuan guru yang semakin kuat, Sabang diharapkan mampu menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang, kita menuju ke Bupi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, peringati 21 tahun Damai Aceh, Pemko Subulus Salam bersama Forkopimda dan ulama menggelar zikir untuk menjaga persatuan. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
17: Dalam memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, pemerintah Kota Subulus Salam menggelar majelis zikir damai di Masjid Agung Kota Subulus Salam. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Subulus Salam Asrul Asani yang hadir mewakili Wali Kota Subulus Salam. Selain itu, majelis zikir juga diikuti oleh unsur kurum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, jajaran DPRK, Kepala SKPK, Camat Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, serta elemen organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Peringatan itu menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merenungi, mensyukuri, serta merawat nikmat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Sekretaris Daerah Kota Subulus Salam Asrul Asani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan zikir akbar tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan serentak di seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan berdasarkan pada instruksi Sekda Provinsi Aceh.
18: Kita jalani atau lakukan sukseskan kegiatan zikir akbar, zikir untuk perdamaian Aceh yang ke-1.
17: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kota Subulus Salam Karudin Kombih menilai bahwa majelis zikir dan doa merupakan sarana spiritual utama bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dan keselamatan.
19: Acara zikir dan doa ini sangat bagus, karena zikir dan doa ini salah satu senjata ya bagi umat Islam. Berzikir kita mengingat kepada Allah, berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut kami, zikir dan doa ini perlu lebih sering dilakukan, bukan hanya untuk Damai Aceh yang diperingati pada tanggal 15 Agustus ini, tetapi juga beberapa peringatan atau nanti kegiatan-kegiatan lain baik di Kota Subulus Salam maupun di Aceh.
17: Melalui lantunan zikir dan doa bersama, Pemko Subulus Salam berharap ikatan persaudaraan dan persatuan antar warga dapat terjalin semakin erat. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Butuh kemana Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Rumput Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris Lun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Waringin, gempa 6, skala Richter mengguncang Simalungun, Sumatera Utara, dan getarannya terasa kuat hingga ke kota Banda Aceh dan sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh. Berdasarkan data dari BMKG yang diterima oleh RRI Waringin, gempa terjadi sekitar 11 km timur Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan pusat gempa berada di darat. Dan getaran gempa ini dirasakan warga selama beberapa detik dan hingga membuat sebagian warga panik serta berhamburan keluar rumah maupun bangunan untuk menyelamatkan diri. Hingga berita ini diturunkan Waringin, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa yang dirasakan di Banda Aceh dan sekitar.
1: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Warihlen pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi kali ini Warihlen, azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar akan kita jelang pada pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan kebersamaan hingga jelang azan maghrib kali ini bersama Dendang Lagu Religi bersama Mestika dan rakan-rakan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami

0: 8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit, pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
5: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
6: Warihlun yang membahagia, dino kajit nama pantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara mempandung.

adalah salat sunat fitih. Sebelum saya uraikan kupasan tersebut, saya membaca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu witru ay salatuhu ba'dal isya'i li khabarin al-witru haqqun ala kulli muslimin wa huwa afdalun min jami'il rawatibi li khilafi bi wujubihi wa aqalluhu rak'atan wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya'i aw ghairiha ala fil majmu'i wa adnal kamali salasun wa akmalu minhu khamsun fa sab'an fa tis'an wa aksaruhu ihda asyarata rakatan fala yajudu ziyadatu alaiha biniyatil witri wa innama yaf'alu witra autara walau ahrama bil witri walam yanwi adada sahha wa iniqtasara ala ma sya'a minhu alal utara. Jadi sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah adalah salat witir kalau bukan bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan, salat witir ini dianjurkan berjamaah. Kalau bukan bulan Ramadan, dianjurkan salat witir tanpa berjamaah masing-masing pribadi kita. Jadi tentang salat witir ini, ada hadis kata Rasulullah, al-witru hakun ala kulli muslimin. Witir adalah hak atas tiap-tiap orang muslim. Dan dianya witir afdalun, terlebih afdal daripada sekalian sunat rawatib. Li khilafi fi wujubihi. Karena ada khilaf ulama tentang wajibnya witir. Padahal sembahyang sunat rawatib paling banyak pahalanya diiringi dengan salat fardu. Karena salat witir tidak ada pendapat yang wajib tentang salat sunat rawatib. Tapi kalau salat sunat witir ini, ada ulama yang mengatakan wajib salat witir. Berdasarkan penafsiran hadis al-witru hakun ala kulli muslimin. Jadi menurut pandangan Imam Syafi'i, witir ini bukan wajib sunat. Sehingga ada pendapat yang menyatakan wajib di sini adalah pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan salat witir ini adalah wajib. Maka baginya kaum muslimin sekalian, bagi kita, kita utamakan salat witir. Tiap-tiap malam, walaupun tidak kita lakukan sesempurna mungkin, paling kurang satu rakaat. Karena di sini menyatakan akalluhu rakaatun. Sekurang-kurangnya salat witir adalah satu rakaat. Dan tiga rakaat ini namanya kurang sempurna. Yang lebih sempurna salat witir, lima rakaat, tujuh, sembilan. Dan paling banyak salat witir adalah sebelas rakaat. Jadi bagi kita, kita tergantung sama kita sendiri. Apa mau pilih, tiga, atau lima, atau tujuh, atau sembilan, atau paling banyak sebelas. Maka kalau ditambah lagi di atas 11 dengan niat witir, ini tidak boleh. Karena hadis Rasulullah yang paling banyak witir adalah 11 rakaat. Sebagaimana hadis dari hadis muttafaq alaih
daripada Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairi ala ihda asyarata rakatan. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dalam bulan Ramadhan, dan tidak ada pada selain Ramadhan di atas 11 rakaat. Jadi membuktikan dalil di sini bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan salat witir lebih daripada 11. Makanya bagi kita yang sungguh salat, misalnya kita lakukan seperti yang ada nas, paling banyak 11 rakaat dan paling kurang 1 rakaat. Karena ada juga hadis tentang 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim daripada hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu adalah 1 rakaat daripada akhir malam. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita melakukan salat witir terserah sama kita. Kalau kita Allah berikan sehat badan, janganlah kita mengambil yang kurang. Paling kurang 3 rakaat kita lakukan salat witir. Kalau Allah memberikan malam ini kita kurang sehat, kurang fit, lemah tubuh kita, kita lakukan salat witir 1 rakaat. Jadi karena salat witir ini yang lebih afdal di antara segala sunat rawatib, lebih afdal witir. Makanya jangan kita lupa salat witir. Kadang kita salat rawatib, setelah salat insya kita lakukan salat sunat rawatib 2 rakaat, tapi salat witir lupa. Ini jangan lupa kaum muslimin, karena lebih bagus witir ketimbang dengan sunat rawatib berdasarkan hadis. Dan sehingga timbul khilaf, kalau Abi Hanifah mewajibkan witir bukan sunat kalau dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya di Imam Syafi'i di sini ada hadis yang memalingkan daripada wajib menjadi sunat. Imam Syafi'i mengambil hadis untuk menandakan witir itu sunat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, bagi Mu'ad, lama ba'asahu ilal Yaman fa'alamahum annallaha iftarada alaihi khamsu salawati fi kulli yawmin wa laylatin. Manakala Rasulullah membangkit Mu'ad menjadi gubernur di negeri Yaman, maka Mu'ad menyampaikan kepada mereka itu di negeri Yaman bahwasannya Allah Ta'ala memfardu di atas mereka itu 5 sembahyang fi kulli yawmin wa laylatin, pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 5. Oleh karenanya, kalau sembahyang witir ini termasuk wajib, sudah menjadi 6. Makanya dengan hadis ini yang Mu'ad bin Jabal sampaikan kepada orang di Yaman, salat sehari semalam adalah 5 waktu, itu membuktikan salat witir ini bukan wajib. Salat witir ini adalah sunat. Jadi salat witir ini dia punya waktu. Kapan kita melakukan salat witir? As-salatul witri katarawih. Salat witir waktunya adalah seperti salat tarawih. Kapan waktunya? Baina salatil isya wa fajri. Antara salat isya dan fajar. Bagi orang yang
belum melakukan salat isya, tidak boleh dia melakukan salat witir. Karena belum masuk waktu bagi dia. Kalau orang telah melakukan salat isya, ini waktu witir sudah masuk. Misalnya kita melakukan salat isya pukul 8 lewat 20 misalnya. Setelah salat isya, kalau ada kita lakukan salat sunat rawatib, langsung boleh kita melakukan salat witir. Ini sudah masuk. Kalau seorang dia salat isya tengah malam misalnya, kadang-kadang setelah maghrib capek, dalam capek dia bekerja, langsung tidur dia, bangun tengah malam pukul 12 malam, lalu dia bukan melakukan salat isya, melakukan salat witir, ini belum sampai waktu bagi dia. Ini yang perlu ingatkan. Seperti kita salat tarawih, ini biasa kadang-kadang makmum tidak mengerti kapan masuk waktu tarawih. Dia fikir masuk waktu tarawih waktu isya, bukan, waktu setelah salat isya. Kalau misalnya kita datang ke masjid ataupun ke munasah, sesampai di masjid imam sudah salat tarawih, sedangkan kita belum salat isya, ini tidak boleh kita melakukan salat tarawih, karena belum masuk waktu bagi kita. Jangan nanti kita langsung ikut imam. Imam salat tarawih 20 ataupun 8 ataupun berapa rakaatlah, kita langsung ikut tarawih. Setelah itu kita salat isya, ini tarawih kita tidak jadi. Apa juga jadi? Menjadi sunat mutlak saja. Tidak diberikan pahala salat tarawih, karena kita melakukan salat tarawih sebelum masuk waktu. Makanya witir seperti tarawih juga. Kalau kita melakukan salat witir, salat insya lebih dahulu. Misalnya kadang ada orang musafir, dia jamak takdim, dia bawa insya kepada maghrib, dia gabung. Setelah salat maghrib, lalu dia salat insya. Ini bagi orang yang mahu witir sudah boleh, walaupun di dalam waktu maghrib. Kenapa? Karena dia telah melakukan salat isya secara jamak. Makanya waktu salat witir ini tergantung salat isya yang kita perbuat. Kalau kita belum melakukan salat isya, janganlah kita melakukan salat witir karena belum sampai waktunya. Dan salat witir ini ada dua pendapat. Artinya mau kita lakukan setelah salat isya, salat sunat isya, lalu kita lakukan witir boleh, ataupun kita melakukan salat witir di tengah-tengah malam. Karena di sini ada terjadi sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar melakukan witir waqad kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yu'iru qabla ayyanama thumma yaqumu wa yatahajjud. Jadu wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjud. Jadi salat Sayyidina Abu Bakar sebelum Abu Bakar tidur, dia melakukan witir lebih dahulu.
ini pekerjaan Sayyidina Abu Bakar. Ia tiap malam sebelum tidur melakukan salat witir. Kemudian bangun tidur, ia melakukan sunat tahajud. Makanya kalau kita melakukan sunat witir sebelum tidur, bagus juga. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bangun nanti tengah malam, kita melakukan sunat tahajud. Tapi kalau Sayyidina Umar, berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tidur dulu. Setelah salat Isya dan sunat-sunat Isya, dia tidur dulu. Waktu bangun tidur nanti tengah malam, dia melakukan sunat witir. Setelah dia melakukan sunat witir, baru dia melakukan salat tahajud. Ini pekerjaan Sayyidina Umar. Maka di Imam Syafi'i, karena dua orang ini sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mengadu dia kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, saya melakukan witir itu sebelum saya tidur. Bagaimana? Apa bagus ataupun tidak?" Rasulullah menjawab, "Hadza akhdhun bil hadza." Kalau seperti ini Abu Bakar, kamu ambil dengan hadam. Arti hadam dengan ikhtiar. Artinya kalau kita salat witir sebelum tidur, sudah pasti kita melakukan salat witir. Tapi kalau kita lakukan salat witir di tengah malam, ini belum pasti. Kadang tidak jaga kita. Makanya kaum muslimin, Imam Syafi'i lebih condong seperti perbuatan Sayyidina Abu Bakar, memilih salat witir sebelum tidur. Makanya kalau kita malas bangun tengah-tengah malam, kepercayaan kita terhadap jaga tengah malam kurang meyakinkan. Alangkah bagusnya kita melakukan witir sebelum tidur. Sudah jelas ada witir. Tapi kalau tengah malam nanti belum tentu. Makanya bagi orang yang berat kemungkinan jaga tengah malam, alangkah baiknya dia lakukan salat witir di tengah-tengah malam. Kalau orang yang bangun belum tentu jaga, alangkah baiknya dia lakukan salat witir sebelum tidur. Memang ada hadis Nabi yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Ija'alu akhira salatikum bil-layli witra." Jadi olehmu akan akhir salatmu di malam akan witir ganjil. Makanya boleh kita melakukan, bahkan lebih bagus kalau bagi kita yakin kita jaga di akhir malam sebelum subuh. Karena kalau sudah masuk subuh, tidak ada lagi waktu salat witir. Salat witir habis waktu masuk waktu subuh. Jadi dia mulai setelah salat Isya, habis waktu masuk salat subuh, artinya keluar fajar sadiq. Kalau sudah keluar fajar sadiq, ini tidak boleh lagi kita melakukan salat witir. Makanya bagi kita yang sangat penting, kita harus ingat kepada mati. Jangan lupa kita bekal untuk akhirat melakukan salat sunat, iaitu sunat witir. Kemudian di sini ada lagi sunat yang dianjurkan, sunat duha. Sunat duha
ini sangat penting juga kita. Waktu duha ini ada segala matahari daripada kaki langit. Kalau kita melihat dari kaki langit, sudah ada segala naiknya matahari. Ini sudah boleh kita melakukan salat duha. Salat duha ini tidak dianjurkan berjamaah. Kita melakukan sendiri. Walaupun kalau kita lakukan salat jemaah tidak haram juga. Tapi ini dianjurkan salat sendiri. Dan tentang hadis yang diperintahkan salat duha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Rawa Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasatin ayyam min kulli syahrin wa raka'atai duha wa an utira qablan qabla an anama. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, berkata ianya Abi Hurairah, telah berpesan akan aku oleh kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salasin dengan tiga perkara. Ini pesanan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Dan ada hadis lagi, bukan khusus kepada Abi Hurairah. Ada lagi pesanan kepada Abi Dzar. Makanya bagi kita melakukan hal ini bagus sekali untuk bekal kita kembali ke hadirat Rabbi, kepada Allah Subhanahu Wataala. Kata Abi Hurairah, ada tiga pesanan Rasulullah kepada aku. Yang pertama sekali adalah puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Dalam 1 bulan, kata Abu Hurairah, kita dianjurkan puasa 3 hari. Lebih tidak apa, tapi jangan kurang 3 hari. Apakah hari Senin ataupun hari Khamis, ataupun pada waktu bulan putih, bulan langit 14, 13, 15, dalam 1 bulan, kata Abu Hurairah, Rasulullah menganjurkan kepada saya melakukan puasa 3 hari. Makanya alangkah bagusnya bagi kaum muslimin melaksanakan seperti yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abi Hurairah, melakukan puasa tiap bulan 3 hari. Kalau lebih, lebih bagus. Tapi kan nampaknya orang yang puasa 3 hari dalam 1 bulan sedikit juga, apalagi orang yang yakin puasa. Karena dalam bulan, tiap-tiap bulan dianjurkan puasa bukan hari Khamis dengan hari Senin saja. Puasa sunat yang dianjurkan selain hari-hari yang telah masyhur kita ketahui, misalnya bulan Muharram ada puasa 10 Asyura, 10 bulan Muharram puasa Asyura, ada puasa 9 bulan Muharram. Ini tergantung dengan bulan. Tapi kalau tidak berkait dengan bulan, tiap-tiap bulan kita melakukan puasa 3 hari. Kalau lebih, boleh kita pilih dalam 1 bulan Senin Khamis, berarti dalam 1 minggu 2 hari, dalam 1 bulan 4 minggu, sudah 8 hari bagi orang yang mahu. Lalu kita tambahi lagi, karena ada puasa putih. Puasa putih maksudnya puasa pada malam
bulan putih pelangi, bulan purnama. Jadi malam 13 bulan di langit, malam 14, malam 15. Ini tiap bulan kan ada malam 13, 14, 15. Ha, kalau kita tambah dengan 3 ini, jadi sudah 8 hari, tambah 3 sudah 11 hari. Kita tambah lagi kalau bagi orang yang yakin berpuasa, puasa hari hitam. Hari hitam itu hari yang waktu bulan sudah hampir habis. Malam 28, malam 29, malam 30. Itu namanya hari hitam. Karena waktu malam hitam, tidak ada nampak bulan. Jadi kita puasa pada malam, kita niat puasa pada malam 28, waktu hari kita puasa malam 29, malam 30. Ini jumlah puasa sunat yang dianjurkan berdasarkan hadis sudah 14 malam dalam satu bulan. Bukan lagi nanti ada puasa sunat Syawal. Ini tidak kita lihat kepada sunat Syawal, tapi lihat kepada tiap-tiap bulan. Makanya kalau kita tidak mau melakukan hal tersebut, kita ambil saja 3 hari. Karena dengan kita melakukan puasa, insya Allah Allah berikan kepada kita sehat badan. Jangan kita meniatkan puasa untuk sehat. Kita melakukan puasa cuma junjung perintah Allah. Karena ada juga orang puasa bukan karena perintah Allah, dia mau sehat. Kalau mau sehat, dia tidak melihat kepada perintah Allah. Jangan ke itu. Kita melihat apa puasa ini, ada perintah Allah, ada. Ada perintah Rasulullah, ada. Allah berikan kepada kita sehat, alhamdulillah. Jadi jangan semata-mata mencari sehat puasa, tapi apa juga melakukan perintah. Perintah ini dalam bentuk sunat. Bagi orang yang tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi bagi orang yang melakukan, pahalanya banyak. Yang kedua, pesan Abu Hurairah, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah, raka'atai duha, sembahyang 2 rakaat duha. Ini yang dianjurkan tiap hari. Tiap hari kita melakukan salat duha 2 rakaat. Ini salat duha 2 rakaat, salat duha yang kurang. Karena salat duha ada yang 8 rakaat, ada yang 2, ada yang sampai 12 rakaat. Tapi kita

orang khusus untuk dia. Cuma dibilang sama dia tidak boleh melakukannya karena untuk menamahi fadilat amal dia. Dan yang ketiga, wa'an utira, kata Abi Hurairah, bahwa aku witir sebelum bahwa aku tidur. Nah, ini pesan Rasulullah kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah, lakukan salat witir sebelum tidurmu. Kalau kita lakukan salat witir sebelum tidur, sudah pasti ada. Tapi kalau kita bangun tengah malam, belum pasti. Jadi ambil saja yang pasti. Ini tiga macam wasiat Rasulullah kepada Abidah, kepada Abi Hurairah dan Abidah. Jadi salat duha ini waktunya mulai daripada terangkat matahari kadar segala, habisnya hingga masuk duhur, hingga zawal. Kalau waktu duhur sudah masuk, ini sudah habis waktu duha. Kadang-kadang ada orang, saya ini tidak sempat salat duha tadi pagi, padahal dilihat jam pukul 11, masih ada waktu. Cuma tidak sama kelebihan waktu jam setengah 9 dengan jam 11. Tapi bagi kita yang mau melakukan salat duha, walaupun terlambat, asal jangan habis waktu, boleh kita lakukan untuk membiasakan salat duha. Dan kemudian salat sunat yang dianjurkan lagi, salat dua rakaat tahiyat bagi orang yang masuk masjid. Di sini disebutkan di matan kita, wa in takarrara dukuruhu, sekalipun berulang-ulang masuknya. Artinya begini, kita masuk masjid. Waktu masuk masjid, sunat dianjurkan kepada kita salat tahiyat masjid. Setelah kita melakukan salat sunat tahiyat masjid, kita keluar, entah dipanggil oleh teman, keluar daripada masjid. Lalu kita masuk lagi, sunat lagi melakukan salat tahiyat masjid. Berapa kali kita keluar daripada masjid? 5 kali. 5 kali dianjurkan salat tahiyat masjid. Bagi orang yang tidak keluar, sudah dia melakukan sekali, sudah. Bagi orang yang keluar masuk masjid, ini walaupun berulang-ulang, disunatkan melakukan tahiyat. Ini sebagai penghormatan untuk masjid. Misalnya ada orang yang bertanya, kalau misalnya itu saya masuk masjid tidak melakukan salat sunat tahiyat masjid, apa juga yang dilakukan? Salat duhur misalnya, langsung masuk masjid saya salat duhur, ataupun salat duha misalnya, ini boleh juga. Ini merupakan tertutup untuk salat tahiyat masjid. Dengan kita melakukan salat duha ini otomatis salat tahiyat masjid tak usah lagi. Tapi kalau kita masuk masjid melakukan salat tahiyat masjid, kemudian kita lakukan salat duha, ini lebih bagus. Jadi ini semuanya amalan kita yang sunat-sunat ini, sebagaimana telah saya sampaikan minggu telah lalu, di mana ada kekurangan salat fardu, di hari akhirat inilah amalan penempel fardu. Karena kita dalam salat wajib,

0: tidak kita tahu kekurangan. Nanti di hari akhirat dinampakkan kamu ini salah memakai celana yang bernajis, celana dalam misalnya, kita fikir suci. Ini ditempel kekurangan ibadat kita dengan kita melakukan salat sunat tersebut. Kalau kita tidak melakukan salat sunat, salat fardu saja, di mana ada kekurangan tidak ada tempelan. Makanya seperti saya baca hadis yang telah lalu, kalau Allah tanya, yang disuruh periksa sama malaikat, ada dia melakukan salat sunat? Tidak. Ternyata amalan yang fardunya bagaimana? Banyak kekurangan, masuk neraka. Inilah penting salat sunat fardu. Salat sunat yang kita lakukan untuk menempel salat fardu. Kalau misalnya seseorang bagus salat fardunya, bertambah lagi dalam pangkatnya dalam surga kerana amalan sunatnya dia bagus sekali, fardunya bagus. Makanya ini kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita amalkan untuk pribadi kita masing-masing. Semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan cukup aman dan di dunia pun tenteram. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kalau ada panjang umur, minggu depan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Ya, salam untuk kawan Helen. Selamat bermalam minggu. Malam untuk kita bisa bertemu dan berkumpul bersama Hande Tolan dan rakan keluarga. Ya, mungkin banyak mengarah alah malam minggu, mendingan kita habiskan dulu aja lah dengan jalan-jalan, makan-makan. Tapi jangan lupa, ada keluarga yang perlu kita

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Worry learn kalau Anda bertemu dengan orang yang bodoh, IQ-nya rendah, SDM-nya rendah. Kalau ngomong sama dia nggak perlu membantahnya. Justru pujilah dia habis-habisan. Sanjung dia, buat dia semakin bodoh.

0: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Warilan, apa yang paling mahal bagi orang? Kepercayaan. Karena itu kalau Anda sudah mendapatkan kepercayaan, jaga baik-baik kepercayaan itu. Karena kalau sudah dikecewakan, tidak akan pernah kembali lagi.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Masih kita lanjutkan suasana malam Morilun bersama perempat RRI Banda Aceh yang senantiasa hadir untuk memberikan inspirasi sebagai suara budaya Nusantara. Yeah. Malam-malam di depan RRI Belang Padang suasana aman terkendali Morilun ya. Meskipun malam ini suasananya agak kenceng angin. Oke, tapi buat Anda yang ingin jalan-jalan, silahkan aja. Lalu lintas lancar jaya. Dan satu unit mobil polisi juga standby nih. Oke, selamat menikmati malam minggu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blok teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Warung Lon, jangan pernah lupa untuk berterima kasih atas semua kebaikan yang kita terima. Berterima kasih kepada manusia dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila kita lupa untuk berterima kasih, maka selesailah sudah. Anda akan jadi orang yang sombong dan angkuh, bahkan hanya untuk menerima sebuah kebaikan.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba. Menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Reka bajut.
3: Ada uang receh enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Saling menyayang, itulah dia satu bangsa, Warilun. Kalau kita gak saling menjaga, saling melukai, bagaimana kita akan bisa membangun? Iya, sesama saudara aja kita saling berantem. Inilah cara musuh masuk, Warilun. Dan itulah yang terjadi ketika Belanda menjajah Indonesia. Mereka melakukan Divide et Impera.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

puput bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun secara

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada subuh yang mulia ini kita lanjutkan hadis yang keenam dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, berbicara tentang masalah kesabaran. Hadis yang keenam, An Suhaibi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diambilkan daripada Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Ini hadis ini agak terlalu panjang. Ada seorang raja di masa yang lalu sebelum kamu, kata Rasul, wa kana lahu sahirun, dan ada baginya seorang penyihir. Ya, rata-rata ini kalau raja-raja besar ini dia pakai penyihir yang melindung dari jarak jauhnya. Ini di masa-masa yang lalu seperti ini. Falamma kabira qala lil malik, manakala ia sudah tua, lalu penyihir ini berkata bagi rajanya, inni qad kabirtu, saya sudah tua. Faba'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra, tolong kirim ke saya seorang anak yang masih muda, masih belum baligh. Karena ini gulam ini belum baligh, kalau kalimat gulam, belum umur 15 tahun, agar aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Jadi kalau yang dewasa ini susah, jadi mereka mencari anak yang di bawah umur, ini masih mudah diajarkan, dia tidak banyak pikiran macam-macam. Faba'asa ilahi gulaman, lalu raja mengirim seorang anak di bawah umur, yu'allimuhu, yang akan diajarkan ilmu sihir oleh penyihir yang lama itu, yang akan menjadi pengawal raja. Wa kana fi tariqihi iza salaka rahibun faqa'ada ilaihi, adalah anak tersebut di dalam perjalanannya, iza salaka, dikala ia menuju ke tempat penyihir tersebut, rahibun, di perjalanannya itu ada seorang rahib. Rahib ini ulama Nasrani, dulu kan kita kenal Rahib Bahira, itu ulama, ulama yang menganut agama Nasrani. Ada seorang ulama di dalam kerajaan itu, di dalam wilayahnya ada seorang ulama, tapi tidak muncul ke permukaan, karena memang raja itu tidak menyembah Allah, jadi beliau diam-diam saja. Jadi anak ini dikala melewati jalan menuju ke tempat penyihir, dia melewati rumah rahib tersebut. Faqa'ada ilaihi, lalu sebelum melanjut perjalanan ia duduk kepada ulama Nasrani tadi. Wasami'a kalamahu, dan ia mendengar kalam nasihatnya ulama tadi. Wa kana idza atas sahir marra bir rahib, dan anak ini selalu setiap datang menuju ke penyihir tadi, ia tetap melewati rahib, waqa'ada ilaihi, dan ia duduk di sana.
mendengar nasihat dulu sebelum belajar ilmu sihir. Faiza atas sahir darabahu. Apabila ia datang sampai ke tempat penyihir tadi, lalu ia dipukul kerana terlambat. Selalu terlambat datang karena anak ini lebih duluan singgah di rumah rahib. Fasyakka zalika ila rahib. Lalu ia mengadu kepada rahib tadi. Abu, ataupun guru, ini saya kalau lama-lama di sini, begitu sampai di sana saya dipukul, disiksa. Faqala, iza hasyita sahir faqul habasani ahli. Bila kamu nanti sampai di sana dan takut kepada penyihir itu dipukul, katakan habasani ahli, saya ditahan, dilarang oleh keluarga, maka terlambat sampai kemari. Ini rahib ini menyuruh dia ini berbohong, tapi untuk menyelamatkan dirinya, saya dilarang orang tua. Wa iza hasyita ahlaka faqul habasani sahir. Bila nanti kamu khawatir dengan keluargamu, kenapa kamu terlambat pulang, katakan saja habasanahi sahir, habasani as-sahir, saya ditahan oleh penyihir. Kenapa kamu terlambat pulang? Saya dilarang pulang oleh penyihir. Begini ulama Nasrani ini menyelamatkan anak ini dari bahayanya sihir. Orang tua menyuruh dia ke tempat sihir karena itu diminta oleh raja. Jadi ini anak ini ada dalam bahaya. Jadi cara beliau menyelamatkan anak ini, katakan pada saya dilarang orang tua. Dikala terlambat pulang, katakan pada orang tuamu, saya ditahan oleh penyihir. Begini cara untuk menyelamatkan anak ini, walaupun harus berbohong. Jadi ada tempat kadang-kadang berdusta itu dibenarkan demi untuk menyelamatkan. Ini ada orang yang lari depan kita, sedang dicari. Pak, ada lewat si Anu tadi. Kita geser sedikit lah. Selama saya berdiri sini, enggak ada. Berdiri sini yang barusan saja. Kalau tadi, ya ada. Nah, jadi, agar kita tidak berdusta, kita geser aja sedikit. Selama saya berdiri di sini, tidak. Kalau tadinya, ya saya lihat. Untuk menghindari dari dosa. Ulama tadi ingin menyelamatkan anak ini. Fabainama huwa ala zalik, maka di saat-saat suasana anak ini seperti ini setiap hari, dia serba salah, tapi dia harus keluar dari rumah pergi, dan dia harus singgah di rumah rahib dan harus melanjut ke penyihir tadi. Izan atta ala dabbatin azimah. Tiba-tiba ia melewati jalan yang di jalan itu ada binatang buas yang amat besar. Qad habasatin nas, yang telah menghalangi manusia untuk melewatinya.

semampu dia karena dia masih muda. Allahumma in kana amrur rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabba. Ya Allah, jika urusan rahib tersebut lebih engkau cintai daripada urusannya penyihir, faktul, bunuhkan ini dabba. Hatta yamdiyan nas, hingga manusia bisa melewati jalan. Ambil batu, ya Allah, kalau rahib yang benar, bila rahib yang lebih engkau cintai daripada penyihir, bunuhkan harimau ini, ya Allah. Lalu dia melempar batunya ke arah harimau besar tadi. Faramaha, maka ia melempar harimau tersebut. Faqatalahu, maka mati. Kena batu, mati. Wa madannas, dan manusia pun sudah bisa melewati jalannya. Fa'atar rahib, fa'akhbarahu, lalu anak ini melanjutkan perjalanan menuju seperti biasa singgah di rahib. Faqala lahu rahib, maka sang rahib ulama tadi mendengar cerita anak tadi bagaimana di perjalanan, lalu rahib berkata, ai bunayya anta liyauma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubla. Wahai anakku, engkau hari ini lebih utama, lebih afdal daripada diriku. Qad balagha, sungguh telah sampai tentang urusanmu, ma'ara, apa yang telah aku lihat hari ini. Nah, engkau telah melebihiku. Ini kan ulama, rahib yang duduk di tempatnya. Kalau kita di masjid, beliau berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau ada yang bertanya, beliau jawab. Tapi tidak mengajar di luar karena dilarang, karena raja itu raja kafir. Jadi anak yang baru diajarnya, derajatnya di sisi Allah sudah melebihi rahib itu sendiri. Ini pernyataan rahib, engkau lebih hebat dariku hari ini. Dengan bukti doamu diterima oleh Allah, engkau hanya berkata, kalau urusan rahib yang lebih engkau cinta, membunuh harimau ini ya Allah, dan mati. Doanya sudah mustajabah, dia masih kecil. Jadi engkau lebih hebat dari saya. Lalu wa innaka satubla, oleh karenanya derajatmu sangat tinggi di sisi Allah. Orang yang tinggi derajatnya satubla akan mendapat ujian dari Allah. Nah, ini makin dekat dengan Allah, makin cobaan ujian makin berat. Bukan karena dekat dengan Allah bahwa kita akan mudah, tidak. Memang terus diuji oleh Allah. Keimanan kita terus diuji dengan bermacam-macam cobaan. Dihinakah, difitnahkah, dicacikah, dan lain sebagainya. Makanya jangan heran orang-orang yang mulia itu sering mendapat cobaan, penghinaan dan lain sebagainya. Fa ini butulita, jika nanti engkau mendapat cobaan dari Allah, fala tadulla alaya, jangan sekali-kali kamu tunjukkan, kamu sebut-sebut nama saya bahwa kenapa kamu seperti ini. Ini karena ilmu yang diajar oleh rahib. Jangan, ini bahaya. Karena beliau bersembunyi dalam menyebarkan agama Islam. Wa kanal ulamu yubri'ul akmaha, adalah anak tadi keilmuannya hari ini, kehebatannya dasar yang diajar oleh rahib dapat menyembuhkan kusta wal abrasa, supa, penyakit buduk, supa. Ia dapat menyembuhkan dua penyakit yang hebat itu. Itu ilmunya. Kalau ada yang kusta, ada yang supa, datang dia mengobatinya dan sembuh. Wa yudawin nasa min sa'iril adawa, dan ia mengobati manusia dari segala penyakit. Fasami'a jalisul lil malik, maka mendengar oleh seseorang yang ia selalu bersama raja, entah penasehat, orang dekat di lingkungan raja itu.

kana qad amiya, dan ia sudah buta. Dia orang dekat dengan raja, tinggal di istana, dulunya sehat-sehat tapi sekarang sudah buta. Mendengar bahwa ada anak muda yang dapat mengobati segala penyakit, ia keinginan untuk datang berobat. Fa'atahu bihadaya kasira. Lalu ia datang kepada anak tersebut dengan membawa hadiah yang banyak. Maklum, orang tinggal bersama raja, banyak uangnya. Faqal, maka orang tadi berkata, ma hahuna laka in anta syafaitani. Ini yang saya bawa semuanya ini menjadi milikmu, in anta syafaitani, jika engkau dapat menyembuhkan penyakitku. Nah, ini entah apa hadiahnya, tidak tahu. Begitu banyak hadiah yang dibawa. Kalau penyakit saya bisa kamu sembuh, ini semua untukmu. Qala, anak ini menjawab, inni la ashfi ahadan, innama yashfiyallahu ta'ala. Saya tidak menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan saya. Saya hanya berusaha. Jadi anak ini sambil berobat, ia mendakwah, memasukkan keimanan kepada pasiennya. Ini kesempatan. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullah fasyafaka. Jika kamu mau beriman dengan Allah, aku berdoa kepada Allah, maka Allah akan menyembuhmu. Itu saja syarat saya akan mengobatimu. Jika kamu mau beriman, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhmu. Fa amana billah. Lalu pasien ini, karena dia memang buta, sangat ingin dapat melihat kembali. Fa amana billah, ia beriman dengan Allah. Fa syafahullah, lalu Allah sembuhkan matanya. Sembuh kontan, langsung di tempat sembuh. Ini kalau sudah mustajabah doa memang seperti ini. Ini kan kayak Nabi, kayak Imam Hambali dulu. Kan Imam Hambali di penjara, beliau di sana dilucuti dan dipukul luar biasa. Ada algojonya di sana di penjara, luar biasa. Dibunuhnya dipakai batu tapi enggak mati. Setelah beliau berganti raja, beliau keluar mengajar lagi di masjid. Orang datang banyak. Salah satu yang datang mantan algojo yang di penjara, tukang pukul dulu. Dia ikut mengaji sama Imam Ahmad. Nah, dia yang memukul, ingin membunuh mati Imam Ahmad. Duduk paling depan. Waktu datang, Imam Ahmad di saat mengajar, melihatlah orang ini. Ini saya kenal ini. Karena memang setiap hari Imam Ahmad dibunuhnya, tapi enggak mati. Lalu bertanya, sepertinya saya mengenal kamu. Iya, Abu. Saya anu. Yang di penjara? Iya. Kenapa dulu kamu membunuh saya? Ya, saya ingin melakukan seperti ini. Saya ingin membunuh Abu agar mati. Ya, jamaah marah semua. Tapi enggak mati juga. Kenapa? Karena kalau enggak seperti ini ancaman akan terus datang kepada Abu dan keyakinan Abu akan berbalik. Karena disuruh katakan Quran itu baru. Beliau tidak mau. Beliau berprinsip Quran itu kadim, bukan baru. Maka beliau dipenjara. Jadi kalau terus begini siksaan, saya takut akidah Abu berbalik. Jadi kalau saya bunuh dan mati, akidah Abu akan selamat dan manusia akan selamat. Ini keinginan saya. Betul, seperti ini keinginanmu? Betul ya Abu. Oke, saya buktikan. Ya Allah, kalau betul dia ingin membunuh saya, hanya ingin menyelamatkan iman saya dan iman masyarakat semuanya, sembuhkan matanya ya Allah. Langsung diterima doa Imam Ahmad, langsung orang ini bisa melihat kembali. Rupanya dia ingin membunuh bukan karena benci kepada Imam Ahmad, ingin menyelamatkan iman Imam Ahmad dan iman masyarakat. Karena kalau berbalik, semuanya nanti akan berbalik. Ini sudah
mustajabah doa, dikontan. Sudah. Kemudian setelah ia sembuh, fa'atal malika, lalu orang yang tinggal di istana ini datang kembali ke istana. Fajalisa ilaihi, dan duduk kepada raja. Kama kana yajlisu, sebagaimana ia duduk di setiap hari. Faqala lahul malik, lalu raja bertanya padanya, man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan pandanganmu? Kamu sudah sembuh, sudah bisa melihat, di mana kamu berobat? Qala, lalu ia berkata, Rabbi, yang menyembuhkan daku, Tuhanku. Karena dia sudah beriman. Qala, awalaka rabbu ghairi, apakah kamu ada Tuhan selainku? Nah, ini sudah mulai bocor. Apakah ada Tuhan selainku? Qala, berkata, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadahu, maka diambil lelaki tersebut oleh raja. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal ghulam, maka senantiasa disiksa dengan bermacam siksaan oleh raja. Hatta dalla, hingga tidak sanggup menahan diri lagi terhadap siksaan. Akhirnya ia tunjukkan siapa yang mengobatinya itu. Jadi ia menyembunyikan bahwa yang mengobati saya Allah. Disiksa, enggak mungkin, pasti ada yang mengobatinya. Akhirnya enggak tahan lagi kena siksaan demi siksaan setiap hari. Ia bocorkan bahwa yang mengobarkan ada seorang pemuda. Faji'a bil ghulam, maka dijemput anak tadi oleh pasukannya. Faqala lahul malik, maka raja berkata, ay bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'al. Wahai anakku, sungguh telah sampai ilmu sihirmu, ma tubri'u, setingkat engkau dapat menyembuhkan kusta, supa, wa taf'alu wa taf'al, dan bermacam-macam dapat engkau lakukan. Wahai anak, ilmu sihirmu sudah hebat. Karena dulu kan anak ini diketahui dikirim oleh raja kepada penyihir untuk diajar ilmu sihir. Justru anak ini di perjalanan ia singgah di rahim. Ini yang raja tidak tahu. Yang raja tahu, anak ini ilmu sihirnya sudah luar biasa karena diajar oleh penyihir yang lama. Faqala, anak itu kontan menjawab, inni la ashfi ahadan, saya tidak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfi Allah, hanya saja yang menyembuhkan orang yang saya obati itu adalah Allah, bukan saya. Marahlah raja. Fa'akhadahu, maka diambil anak tersebut. Falam yazal yu'adzibuhu, maka senantiasa anak itu disiksa oleh raja. Nah, ini kita bahasa sabar. Orang tadi sabar, akhirnya dia harus bocorkan siapa yang menyembuhnya. Ini anak juga disiksa setiap hari, enggak dibunuh mati, tapi disiksa. Raja ingin tahu siapa yang mempengaruhi pikiran anak ini sehingga dia menyembah selainku. Ini harus dia tahu. Maka disiksa hatta dalla ala rahib, akhirnya anak ini menunjuk siapa yang mengajarkan ilmunya, yaitu ada seorang ulama. Faji'a birrahib, maka dijemputlah ulama tadi. Faqila lahu, maka ditanya pada rahib, irji' an dinika, kembali kemau kamu keluar dari agamamu, agama menyembah Allah. Fa'aba, lalu rahib itu tidak mau, beliau tetap kuat imannya. Fada'a bil minshar, maka raja pun memanggil algojo, ambil gergaji. Fawudi'an minshar fi mifraqi ra'si, lalu diletakkan gergaji tepat di tengah kepalanya rahib tadi. Fasyaqqahu bihi, lalu dibelahnya kedua. Hatta waqa'a syiqaqahu, hingga terbelah menjadi dua. Gergaji digergaji, itu rahib, di depan anak muda, di depan orang jalis tadi yang sudah sembuh dari buta. Tumaji'a bijalisil malik, kemudian dibawa
Jalis, orang yang dulu tinggal di istana, yang hari ini sudah dapat melihat dan tadi menjawab bahwa dia sembuh karena anak tadi. Faqilalahu, lalu dikatakan, irji andinika, keluar kamu dari agamamu selama ini, kembali kepada menyembahku. Fa'aba, dia pun enggan, tidak mau, imannya sangat kuat. Fawadha al-mishkat, lalu diletakkan gergaji di tengah kepalanya. Fasyaqqahu bihi, dan dibelah menjadi dua. Hatta waqa'a syiqqahu, hingga tersungkur di tanah, mati. Anak ini melihat saja kedua-duanya, gurunya sudah dibunuh, digergaji, dibelah dua. Ini pasien yang ia obati juga sudah dibelah menjadi dua. Faqala, summa ji'a bil ghulam, kemudian dijemput anak tadi. Faqila, lalu dikatakan, irji an dinik, keluar dari agamamu. Nah, kamu sudah kamu lihat dua orang tadi, keluar dari agamamu. Fa'aba, ia pun enggan. Fadafa'ahu ila nafarin, lalu anak ini diserahkan kepada sekelompok ya pengawal di istana, min ashabihi. Faqala, lalu raja berkata, idhabu bihi ila jabalin kaza, pergi bawa anak ini ke bukit pulan. Fas'adu, naikkan anak ini ke atas bukit. Fa'iza balaktum zirwatahu, apabila kamu sudah sampai di puncak bukit. Fa'ina raja'a andini, jika anak ini mau kembali kepada agama semula, bawa pulang. Wa illa fatrahuhu, jika ia enggan, lemparkan anak ini dari atas bukit ke bawah. Fazahabubi, lalu mereka datang dengan anak tadi. Fasa'idul jabal, mereka naik bukit. Faqala, maka si anak tadi begitu sampai di puncak bukit, lalu berdoa, ya Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cegahkan mereka dariku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki, dengan caramu ya Allah, cegahkan mereka dariku, bima syi'ta, dengan apa yang engkau mahu ya Allah. Farajafa bihimul jamal, maka bergoyanglah bukit, gempa, langsung gempar, bukit bergoyang. Fasaqatu, semua mereka jatuh ke jurang dan mati. Yang jatuh ke jurang justru mereka sendiri. Diterima doa anak ini. Waja'a yamshi ilal malik, lalu anak itu pulang. Pulangnya bukan lari, justru dia menuju ke istana. Dia datang ke istana. Faqalahul malik, lalu raja bertanya, ma fa'ala ashabu, apa yang dilakukan oleh kawan-kawanmu tadi? Faqala, kafanihimullahu, Allah mencegahku dari mereka sehingga mereka tidak dapat membunuhku, dan mereka semua sudah mati. Fadafa'ahu ila nafarin, lalu diserahkan anak ini kepada beberapa orang pengawal yang lain di istana. Faqala, maka raja berkata, idhabu bihi, bawa anak ini, fahmiluhu fi qurqur, dan bawa olehmu anak ini di dalam perahu. Watawassatu bihil bahra, bawa ke tengah laut, naikkan perahu, perahu besar, bawa ke tengah lautan. Fa inna raja'a an dini, jika ia mau kembali dari agama selama ini, lepaskan. Wa illa faqdhifuhu, jika dia tidak mau kembali, lemparkan ia ke laut. Tadi di gunung, ini di laut. Fazahabu bi, lalu mereka berangkat bersama anak tadi. Faqala, sampai di tengah laut, anak ini baru berdoa. Tadi dia diam saja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doanya sangat singkat, enggak banyak-banyak. Ya Allah, cegahkan daku dari mereka, bima syi'ta, dengan cara yang engkau mau ya Allah. Jadi enggak perlu banyak-banyak doa. Kalau sudah mustajabah doa, sedikit saja. Dan ia tidak minta kepada Allah agar dimatikan dan tidak. Dia hanya minta, ya Allah,
cegahkan saya dari mereka dengan caramu ya Allah. Jadi lebih baik kita berdoa seperti ini sebenarnya. Jangan minta ya Allah hancurkan mereka, ya Allah matikan mereka sampai 7 kali, itu tidak boleh dalam agama. Kita serahkan kepada Allah. Jadi kita tidak salah. Karena di saat kita langsung menuju kepada seseorang dengan sesuatu musibah itu, kadang-kadang kita nanti yang zalim. Jadi serahkanlah ya Allah, saya serahkan mereka padamu. Cegahkan mereka dari saya ya Allah. Itu doa yang paling bagus. Jadi kita tidak menginginkan orang ini disiksa oleh Allah karena doa kita. Kita minta saja ya Allah, lindungi saya dari mereka. Nah, ini doa anak tadi. Fa'akfa'at bihimus safina. Lalu perahu itu bergoyang, datang gelombang dan terlungkup. Fa'ariku, karamlah mereka semuanya kecuali anak tadi. Entah bagaimana dia selamat. Semuanya. Mungkin perahunya bergoyang, semuanya terlempar ke laut. Semuanya karam, dia selamat. Waja'a yamsi ilal malik. Lalu ia kembali datang menjumpai raja. Faqalalhul malik. Lalu raja berkata, ma fa'ala ashabu. Apa yang dilakukan kawanmu tadi? Lalu ia berkata, kafaniyallahu anhum. Allah mencegah saya dari mereka. Dia tetap menjawab, Allah yang melakukan, bukan saya. Faqala lil malik. Lalu anak itu berkata bagi raja, sudah 2 cara engkau membunuhku tapi tidak akan berhasil. Anak ini mengatakan, innaka lasta biqatili. Engkau tidak dapat membunuhku hatta taf'ala, hingga engkau lakukan ma'amurukabih, sehingga engkau lakukan apa yang aku perintah kepadamu. Ya raja, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali lakukan saja. Apa? Lakukan perintah saya. Qala mahwa, apa itu? Qala tajma'un nas fi sa'idi wahid. Engkau kumpul seluruh rakyat negeri ini di atas bukit yang satu. Watas lubuni ala jis'in. Engkau sula akan daku di atas kayu. Kalau sula seperti ini, dimasukkan kayak orang yang penodong itu, dia kan yang menodong jalan, disula kayu, kemudian dimasukkan dari pantatnya, diikat di simpang jalan. La usallibannakum fi jazu'in nakhli. Panggil seluruh manusia, seluruh rakyat, kemudian sula aku di atas kayu. Summa khud sahman min kinanati. Kemudian ambil 1 anak panahku. Summa da'i sahma fi kabadin. Letakkan anak panah itu pada kusnya, pada busurnya. Summa qul. Kemudian katakan, bismillah rabbil gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya si anak ini. Lalu panahkan aku. Sula aku di atas tiang, biar manusia semuanya melihat. Ambil anak panahku. Anak panah ada 2. Ambil 1, katakan bismillah dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Nah, jadi sengaja anak ini ada kalimat bismillah gulamu hadza. Seperti kisah Nabi Musa, amantu billah wa rabbi Musa, kan? Nah, sengaja supaya masyarakat tahu anak ini berada di pihak yang benar. Yang dia, siapa Allah itu? Tuhan yang selama ini disembah oleh anak ini. Dan anak ini tidak menyembah raja. Biar orang tahu. Ini ucapkan, bismillah rabbil gulam. Fa'innaka, sesungguhnya kamu wahai tuanku, apabila engkau lakukan seperti ini, katal tani, engkau dapat membunuhku. Fajama'ah, maka dihimpullah manusia di perbukitan. Wasalabahu, dan anak ini disula di atas pelepah kurma. Summa akhadha sahman, kemudian diambil anak panah dari tempatnya. Summa wudi'a sahma fi kabadil qus, dilekatkan panah pada busurnya. Summa qala, kemudian raja berkata, bismillah rabbul gulam. Dan masyarakat semuanya mendengar ucapan ini, yang selama ini mereka menyembah raja.
sumaramahu, kemudian anak ini dipanah. Fawaq asamu fi sudri, kenalah panah di pelipisnya di sini kena. Nama ada juru panahnya. Fawada ayadahu fi sudrihi, lalu anak itu meletakkan tangannya di pelipisnya tadi. Famata, dan anak ini meninggal di atas tiang. Faqalan nas, maka seluruh rakyat yang hadir yang mendengar melihat proses tadi, faqalan nas amanna bi rabbil ulam, kami beriman dengan Tuhannya anak ini. Semuanya beriman, tidak perlu dia mendakwah. Dengan cara ini dia walaupun meninggal tapi orang sudah beriman, sudah cukup. Fa'utiyal maliku, lalu semua orang-orang ini dibawa kepada raja karena sudah beriman dengan Allah. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, ara'aita ma kunta tahzar, adakah engkau lihat wahai Tuhanku apa yang selama ini kamu khawatirkan? Kamu ingin membunuh tiga orang tadi dari orang dekat denganmu, rahib dan anak ini. Kamu menghindar agar manusia tidak beriman dengan Allah. Justru yang kamu hindari ini yang terjadi hari ini. Qad wallah nazala bika hijru, sungguh telah terjadi hari ini apa yang engkau ingin menghindarinya. Orang beriman. Qad amanan nas, manusia telah beriman. Fa amara bil ukhdud, lalu diperintahkan digalilah parit besar seperti sungai. Bi afwahi saki, di pintu gerbangnya. Fahudda wa usrima fiha, lalu dinyalakan api. Waqala, raja mengeluarkan ultimatum.

Baik, seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf bahwasanya kuliah subuh tidak dapat kami hadirkan hingga usai. Karena kini kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukutalam di pagi ini.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mukut Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Inilah berita utama pagi ini. Informasi pertama, pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Rebet Rahman Banda Aceh. Masyarakat Desa Drin, Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan kota Melabu. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, ribuan masyarakat Aceh hari ini memperingati Hari Damai ke-21 yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Peringatan Hari Damai ini diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang hingga kericuhan dengan aparat keamanan. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh hari ini. Peringatan yang berlangsung dalam bentuk zikir dan doa bersama tersebut dipimpin oleh ulama karismatik Aceh sekaligus Imam Masjid Raya Baitur Rahman Tengku Haji Muhammad Ali atau lebih dikenal dengan Abu Payapasi. Kegiatan zikir dan doa bersama berlangsung khidmat sejak pagi hingga siang hari. Ribuan jemaah memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian doa yang dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas terciptanya perdamaian di Aceh selama 21 tahun terakhir sejak penandatanganan nota kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. Namun situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas setelah kegiatan doa dan zikir selesai dilaksanakan. Aparat keamanan terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan aksi kericuhan. Kericuhan antara sejumlah massa dan aparat keamanan terjadi di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Insiden tersebut dipicu oleh pengibaran bendera bulan bintang. Selain bendera bulan bintang, tampak pula massa mengibarkan bendera putih hingga bendera PBB. Aparat keamanan yang berada di lokasi berupaya menghentikan pengibaran bendera bulan bintang karena dianggap identik dengan simbol gerakan Aceh Merdeka. Upaya tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas. Sementara itu, pemerintah Aceh juga menggelar peringatan Hari Damai ke-21 yang dipusatkan di Balai Mesraya Aceh. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadullah serta unsur Forkopinda, tokoh masyarakat serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Fadullah mengatakan peringatan Hari Damai ke-21 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
2: Pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita jaga kedamaian ini, perdamaian yang berkelanjutan. Tidak ada keuntungan dalam keributan. Kami ini adalah semua pelaku sejarah. Kami, saya sendiri adalah juga mantan kombatan GAM. Pak Polisi, Pak Kapolda kita juga bekas di Aceh. Jadi pertarungan TNI, pertarungan tidak ada keuntungan bagi kita semua. Kita telah rasakan pertumbuhan ekonomi lambat. Di saat provinsi lain telah bisa bangkit dan mereka lari, kita masih lahir untuk menata diri. Inilah kesempatan bagi kita dengan jalannya damai, mari kita bangkit dalam ekonomi dan masyarakat kita bisa tumbuh dan Aceh bisa tumbuh menjadi negeri baldatun taibatun warabugaf.
1: Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Aceh Utara menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026.
1: Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Yahwa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghadiri doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Bupati Landing, Kecamatan Lok Sukun pagi ini Sabtu 15 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari para alim ulama, pimpinan daerah, pesantren, aparatur sipil negara ASN, Komite Peralihan Aceh KPA, jajaran TNI, Polri, tokoh masyarakat, pemuda, santri hingga para pelajar. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan tanggal 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini kita bisa merasakan indahnya perdamaian. Ayahwa menegaskan, penghelatan doa bersama ini digelar untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kondisi damai di bumi seramau Mekah ini senantiasa terjaga dan menjadi warisan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
2: Saudara-saudaraku masyarakat Aceh Utara yang saya cintai, 15 Agustus bukan sekedar sebuah tanggal. Ini adalah pengingat tentang perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan. Hingga kini bisa merasakan indahnya perdamaian hari ini. Karena itu saya mengajak pada kita datang bersama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar perdamaian Aceh terus terjaga dan menjadi warisan bagi anak cucu kita.
1: Sementara guna menciptakan suasana yang khusyuk dan khidmat, masyarakat yang hadir dihimbau untuk mengenakan busana muslim warna putih. Sementara itu, jajaran organisasi perangkat daerah OPD disarankan untuk melengkapi pakaian dengan sorban. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kota Melabuh. Selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat menunjukkan semangat nasionalisme dengan memasang ratusan bendera merah putih di sepanjang Jalan Gajah Mada Protokol Kota Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan untuk menyemarakkan menjelang peringatan 17 Agustus dengan ratusan bendera merah putih dikibarkan dan dipas menghiasi sehingga kecintaan generasi muda terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tokoh pemuda Desa Drin Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, Iskandar mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemasangan bendera merah putih ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan adanya pemasangan bendera merah putih ini merupakan sebagai inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif serta menjaga semangat persatuan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Polres Bener Meriah bagikan 100 bendera merah putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan Polres Bener Meriah. Selain melalui kegiatan seremonial, semangat kemerdekaan diwujudkan dengan membagikan 100 bendera merah putih kepada para pengguna jalan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 12 dan 13 Agustus 2026 di depan Mapolres tempat. Sebanyak 50 bendera dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan 50 bendera lainnya kepada para pengendara mobil. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya mengajak masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan kemarin kita melaksanakan pembagian bendera kepada para pengguna jalan baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Kita harapkan dengan pemberian bendera ini masyarakat bisa menumbuhkan kembali rasa nasionalisme. Ya, dengan kita berbagi bendera, kita berharap bahwa di tempat kita, di masyarakat kita, timbul atau meningkat rasa nasionalisme kepada bangsa kita ini. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin jaya. Merdeka! Merdeka!
2: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga melalui upaya menjaga persatuan, kerukunan, serta keamanan di tengah masyarakat. Aris Chai juga mengajak masyarakat Bener Meriah menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kegembiraan, serta memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Peringatan 21 tahun Damai Aceh, Pemko Sumbul Salam bersama Forkopimda dan ulama menggelar zikir untuk menjaga persatuan. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
4: Dalam memperingati Hari Damai Aceh ke-21 tahun 2026, Pemerintah Kota Sumbul Salam menggelar majelis zikir damai di Masjid Agung Kota Sumbul Salam. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Sumbul Salam Asrul Asani yang hadir mewakili Wali Kota Sumbul Salam. Selain itu, majelis zikir juga diikuti oleh unsur kurum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, jajaran DPRK, Kepala SKPK, Camat, Pimpinan Daerah, Tokoh Agama, serta elemen organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Peringatan itu menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk merenungi, mensyukuri, serta merawat nikmat perdamaian yang telah tercipta di bumi Serambi Mekah. Sekretaris Daerah Kota Sumbul Salam Asrul Asani menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan zikir akbar tersebut. Yang menegaskan bahwa kegiatan serentak di seluruh kabupaten kota itu dilaksanakan berdasarkan pada instruksi Sekda Provinsi Aceh.
5: Kita jalani atau lakukan, sukseskan kegiatan zikir akbar, zikir perdamaian Aceh yang ke-1.
4: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Kota Sumbul Salam Karudin Kombih menilai bahwa majelis zikir dan doa merupakan sarana spiritual utama bagi umat Islam untuk memohon perlindungan dan keselamatan.
6: Acara zikir dan doa ini sangat bagus, karena zikir dan doa ini salah satu senjata ya bagi umat Islam. Berzikir, kita mengingat kepada Allah, berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut kami, zikir dan doa ini perlu lebih sering dilakukan, bukan hanya untuk Damai Aceh yang diperingati pada tanggal 15 Agustus ini, tetapi juga beberapa peringatan atau nanti kegiatan-kegiatan lain baik di Kota Sumbul Salam maupun di Aceh.
4: Melalui lantunan zikir dan doa bersama, Pemko Sumbul Salam berharap ikatan persaudaraan dan persatuan antar warga dapat terjalin semakin erat. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukutalam Lampak ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Wareland dengan suasana yang cukup dingin. Hujan menyapa Kota Banda Aceh dan sekitar. Ya, setelah kemarin suasana cukup hangat dan cukup panas, kali ini diberikan kesejukan agar hari yang kita jalani menjadi lebih baik dan lebih santai. Ya, selamat berhari Minggu, Warihlun. Tetap terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.